0: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Angmongondo Utara periode 2025-2030.
0: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa? Bapak Nawawi, Pak?
3: Bapak benar adiknya Pak Nawawi, Pak?
4: Ya, soal...
2: Pak, benar, Pak?
3: Bapak benar adiknya Pak Nawawi, Pak?
4: Enggak.
5: Bapak ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
4: Enggak.
5: Kaki awas, penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi, adiknya Nawawi, Pak?
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
8: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
8: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
9: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
8: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
9: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
9: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
10: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
11: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2020.

0: mendapatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fondasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Selamat pagi Bams.
0: Pagi Sel.
1: Semangat di hari Rabu ini ya, walaupun tadi sih gak begitu rame ya. Iya gak sih? Jalan kayaknya gak begitu macet.
0: Kalau aku enggak, kan berangkatnya subuh banget nih.
1: Oh iya, karena pagi banget ya. Tapi tadi kereta juga gak terlalu rame. Kalau Senin tuh, wah luar biasa ya. Walaupun subuh, pagi, kereta tetap rame. Tetap aja banyak yang diri ya. Penuh banget gitu ya. Terus jalannya juga kayaknya walaupun udah masih jam 5 pagi, tapi tetap rame banget. Hari ini sih kayaknya agak lenggang ya.
0: Pagi tuh gak sepenuh jam segini kali ya?
1: Iya sih, tetap beda. Cuman ya kalau misalkan di hari Senin sih tetap aja rame.
0: Oh gitu. Tapi aman-aman lah insya Allah ya. Oke, untuk Anda yang mungkin masih berada di perjalanan Anda, menikmati kemacetan pagi hari ini ya, sabar-sabar ya.
1: Betul. Lagi yang lagi dengerin Pro 1 sambil di kereta juga ya, di KRL ya. Semangat walaupun desek-desekan banget sih jam segini pastinya.
0: Iya ya.
1: Iya,
0: karena biasanya pada masuk juga jam 9 ya.
1: Betul. Rata-rata masuk jam 9 atau jam 8. Jadi pagi hari ini kita juga pastinya menyajikan banyak informasi ya Bams ya. Ada apa aja tuh?
0: Ini kemarin ada kendala mesin tap in tap out yang masih dialami sejumlah pengguna LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai. Dan menanggapi keluhan ini, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menyampaikan permohonan maaf dan memastikan evaluasi sistem tiketing terus dilakukan bersama pihak terkait gitu ya.
1: Dan selain itu juga selain persoalan mesin tiket gitu ya, beberapa stasiun di rute tersebut juga belum sepenuhnya beroperasi karena pembukaan stasiun diberlakukan secara bertahap ya, dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan penumpang. Nah, untuk mengantisipasi tingginya antusiasme masyarakat, Jakpro juga akhirnya menambahkan jumlah rangkaian kereta dan juga menerapkan pembatasan penumpang hingga 140 orang dalam satu perjalanan secara situasional. Nah, sebelumnya ini sejak tanggal 17 hingga 21 September, jumlah pengguna LRT Kelapa Gading Manggarai ini tercatat 64.400 orang dengan jumlah penumpang harian tertinggi di angka sekitar 16.000 orang. Wah, luar biasa. Banyak juga ya. Tapi kalau misalnya tap in tap out ini kalau mesinnya error juga emang agak nyebelin ya, jadi antri panjang.
0: Kamu juga pakai tiap hari kan?
1: Tiap hari pakai. Kadang kalau di KRL itu yang seringnya itu kartu bank sih yang suka gangguan. Oh gitu. Tapi kalau kartu bawaan KRL ya mungkin karena emang settingannya dari situ ya.
0: Biasanya ada berapa mesin sih yang tap in tap out itu?
1: Banyak ya Bams.
0: Banyak ya, harusnya sih memang banyak karena kan penggunanya juga banyak. Bener. Biar gak ada antrian. Suka numpuk gitu gak sih? Karena kan kalau turun-turun
1: nah
0: semua
1: itu,
0: gitu kan.
1: Makanya kalau ada kendala tap in tap outnya rusak,
0: bermasalah,
1: udah deh. Kita mau pindah antrian kan panjang ke belakang ya, baliknya kita mau nyelak nggak enak kan, serba salah. Makanya kalau pas sudah ada kerusakan ya harusnya ditandain sih sama petugas, karena kalau enggak ya itu bikin rusuh akhirnya.
0: Rame dan numpuk akhirnya.
1: Iya betul banget.
0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Nanti kalau punya informasi ya terkait dengan arus lalu lintas, cuaca di sekitaran Anda, boleh berbagi informasinya di Pro1 RRI Jakarta ya. Boleh telepon di 021-344-0696 atau 344-1499.
1: Bisa juga di 0811-797-2-7912.

Ikan medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan. Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam.

0: Betul, yang ketiga 20 plat baja hilang dicuri, JPO Kiai Maja ditutup sementara. Aduh, sedih banget kalau ada berita kayak gini ya.
1: Silakan deh Anda pilih ya. Yang mau 1, 2, 3 boleh. Nanti yang paling banyak seperti biasa kita akan bahas.
0: Betul banget. Sampaikan langsung mendengar ya di Prasatu RRI Jakarta 0811 7972 7912.
1: Atau 0213440696 atau di 3441499.
0: Yaps.
1: Kita juga mau update cuaca kelautan nih di pagi hari ini untuk Anda yang mungkin akan melakukan penyeberangan ya. Ini dari BMKG, mana tuh tulisannya?
0: agak nggak bisa kerjasama ini ya.
1: Oke,
0: kita update dulu mendengar ya cuaca kelautan bersama dengan Siti Fadila.
1: Dan kita akan dengarkan sebentar nih pendengar nih. Oke.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 23 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot, berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter terjadi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum 0,3 meter terjadi pada pukul 03 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Itu dia informasi BMKG cuaca kelautan pagi hari ini. Dan kita ingatkan kembali kita 3 polling sudah dibagikan untuk Anda pagi hari ini. Yang mau pilih silakan ya. Diingatkan lagi yang pertama, Pemprov DKI putuskan jalur sepeda dipertahankan dengan evaluasi.
0: Yang kedua ada DPRD yang minta DKI Jakarta terbitkan pergub soal penentuan desil bansos.
1: Yang ketiga, 20 plat baja hilang dicuri, JPO Kiai Maja ditutup sementara. Ini tadi betul kamu bilang menyedihkan,
0: menyedihkan yang ketiga ini ya. Ini agak miris gitu ya.
1: Iya.
0: Bahaya loh karena
1: udah fasilitas umum dikasih buat umum, kepentingan buat semuanya.
0: Betul banget. Dicuri
1: ya. Ada yang enggak bertanggung jawab nih.
0: Betul banget. Pendengar, kita tunggu ya respon Anda. Silakan Anda pilih 3 polling tema ini berserta dengan alasannya pastinya ya. Sampaikan di 0811 7972 7912
1: atau 0213440696 atau di 3441499.

0: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, warga Kota Bekasi diingatkan untuk tidak membakar sampah secara terbuka di lingkungan tempat tinggal mereka. Himbauan ini disampaikan oleh Wali Kota Bekasi Tri Adianto karena asap dari pembakaran sampah dapat mencemari udara dan berdampak pada kesehatan, terutama saluran pernapasan. Pembakaran sampah plastik juga berpotensi menghasilkan polutan yang berbahaya jika terhirup. Selain persoalan kesehatan, kebiasaan membakar sampah juga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, terutama di tengah kondisi lingkungan yang kering. Warga diminta memilih cara pengelola sampah yang lebih aman, seperti memilih dari rumah dan memanfaatkan layanan pengelolaan sampah atau bank sampah.
2: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, upaya mengantisipasi banjir di Kota Bekasi terus dilakukan. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi akan membangun 6 tanggul di sepanjang Kali Bekasi sebagai bagian dari langkah pengendalian banjir. Pembangunan tanggul ini diharapkan bisa mengurangi resiko luapan air sungai yang mengancam pemukiman warga, terutama saat debit air meningkat. Dan pemerintah Kota Bekasi juga perlu memastikan pembangunan dilakukan pada titik-titik yang memang rawan terjadi luapan. Selain pembangunan fisik, pemeliharaan sungai dan saluran air serta kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan tetap menjadi bagian penting dalam upaya mencegah banjir. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
2: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
1: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
2: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah impor lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah impor.
1: Masa?
2: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
3: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama yes, Seliana Jamil.
1: Betul, dan juga Bam Syari pagi hari ini. Dan kita juga masih memberikan pilihan topik ya, 3 tema pilihan. Yang pertama ada Pemprov DKI Jakarta yang putuskan jalur sepeda dipertahankan dengan evaluasi.
0: Yang kedua, DPRD meminta DKI tertibkan pergub soal penentuan desil bansos.
1: Yaps, yang ketiga ada 20 plat baja hilang dicuri, JPO Kiai Maja ditutup sementara.
0: Dan hasil pilihannya kita ambil dari WhatsApp dulu ya.
1: Ya, ada Pak Theo ya, ini dari Magelang ya.
0: Pagi Pak Theodorus.
1: Selamat pagi buat para penyiar ya katanya, dan juga pendengar Pro 1 seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Informasi cuaca di Magelang hari ini cerah ya. Terus juga arus lalu lintas ramai lancar di Magelang, Jawa Tengah. Itu ya informasi cuaca dan lalu lintas katanya.
0: Makasih. Tapi siapa tahu ada yang mau ya. Siapa tahu ada yang mau ke arah sana.
1: Betul,
0: ya kan.
1: Betul. Ada juga ya dari Pak Pandu ya. Selamat pagi Mas Bam, saya pilih tema nomor 1 katanya ya, soal pagi, jalur sepeda. Saya lanjutkan karena adanya jalur sepeda, semoga ada aturan tegas lagi.
0: Okay.
1: Siap. Ada Bu Saurin dari BSD. Selamat pagi Bu Saurin.
0: Pagi Bu.
1: Temanya katanya pilih nomor 3. Terima kasih. Selamat bertugas kru Pro 1 RI Jakarta. Penuh semangat ya. Ada juga Pak Sutama yang katanya juga pilih tema nomor 3. Padahal plat baja ini bisa hilang, nggak punya kaki, dimakan juga nggak bisa hilang ya. Kok kok bisa gitu ya, mau buat tank tempur kayaknya.
0: Kalau dijual bisa jadi buat makan.
1: Mungkin jadinya bisa jadi buat makan.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi justru nggak baik ya.
1: Betul banget. Selanjutnya juga ada dari beberapa wilayah ya. Ada dari Matraman, Bu Yuni. Halo Bu Yuni, selamat pagi. Saya pilih tema nomor 2. Penentuan desil ini penting ya, karena bantuan sosial juga harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai yang seharusnya dapat malah jadi nggak dapat karena datanya belum sesuai. Ini benar banget sih.
0: Ada Henter di Cakung pilih tema nomor 2 juga katanya. Menurut saya aturannya yang jelas lewat pergub bisa membuat penentuan penerima bansos lebih transparan. Karena masyarakat juga jadi tahu dasar penilaiannya seperti apa katanya.
1: Yang ketiga ada dari Kebayoran Lama ya, ada Lilis. Halo Mbak Lilis, saya pilih topik yang soal desil bansos ya Mbak. Di lingkungan saya masih ada yang ekonominya pas-pasan tapi kadang tidak masuk penerima bantuan. Yang jadi masalah ini mungkin masalah data dan juga kriterianya memang perlu dibenahi lagi.
0: Oke. Masih dengan tema nomor 2 yang dipilih ada Nur di Jatinegara. Pilih tema ini karena menyangkut kebutuhan banyak keluarga. Menurut saya data penerima harus sering diperbarui, jangan hanya mengandalkan data lama aja.
1: Betul banget. Dan ini mungkin yang terakhir ya, ada Pak Bambang dari Koja. Yang pilih tema nomor 1, yang penting jalur sepeda jangan sampai mengorbankan keselamatan pengguna jalan. Dan evaluasi menurut saya sih justru bagus ya, supaya penataan lebih bagus dan juga lebih pas ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari polling tema, ini lebih
0: yang banyak
1: sih
0: dipilih ya.
1: Nomor 2 ya. Ini terkait dengan DPRD yang meminta DKI terbitkan pergub soal penentuan desil bansos.
0: Nah, kita masih menerima Anda yang mau ikutan komentar tema nomor 2 ya. Siapa tahu Anda juga salah satu penerima manfaat bansos, tapi ternyata ada yang suka tersendat gitu ya. Atau mungkin belum menjadi penerimaan manfaat tapi sudah masuk ke kriterianya.
1: Betul banget. Langsung aja ya sampaikan pendengar ya komentar Anda di 0811 7972 7912,
0: atau di 0213440696, atau di 3441499.

0: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
1: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
2: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
1: Iya sih, buat difoto dululah Bu, biar eksis.
2: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
1: Iya juga ya. Abis beli, ujung-ujungnya saya bingung sendiri. Uang belanja kok abis? Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
3: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari.
1: Ya, pastinya juga bersama Sally ya pagi hari ini, pendengar. Dan tema kita yang terpilih adalah pagi hari ini DPRD DKI Jakarta yang meminta DKI terbitkan pergub soal penentuan desil bansos ya, pendengar ya. Jadi dari anggota DPRD DKI Jakarta, Wita Susilowati ini meminta agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan peraturan gubernur atau pergub tentang mekanisme penentuan desil penerima bantuan sosial atau bansos di Jakarta. Wita mengatakan pihaknya menilai penentuan desil penerima bansos ini perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat di Jakarta ya. Dan hal ini karena karakteristik serta beban biaya hidup warga Jakarta dinilai berbeda dengan daerah lainnya pastinya. Nah, untuk itu DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta ini tidak hanya menggunakan standar desil secara umum tetapi juga memiliki aturan khusus yang dapat menjadi dasar dalam menentukan penerima bansos di Jakarta.
0: Lebih lanjut lagi, DPRD juga menyoroti proses verifikasi dan validasi data penerima bansos, di mana proses ini diminta dilakukan berdasarkan kondisi warga yang sebetulnya, supaya data penerima dapat diperbarui dan bantuan tidak salah sasaran, gitu ya. Dan penentuan desil juga menjadi penting karena digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam pemberian sejumlah bantuan pemerintah. Nah, melalui pergub ini, DPRD berharap mekanisme penentuan desil, kemudian parameter yang digunakan, dan juga proses verifikasi dan validasi data penerima bansos bisa diatur secara lebih jelas gitu. Dan aturan ini juga supaya harapannya ya bisa menjadi pedoman untuk perangkat daerah dalam melakukan verifikasi data penerima bansos dengan tetap menyesuaikannya dengan ketentuan dan juga kebijakan yang ditetapkan sama pemerintah pusat.
1: Betul banget. Nah, kalau ngomongin soal desil bansos ya, Bams ya, sebenarnya ada beberapa tingkatan ternyata ya. Kalau yang pertama itu kelompok yang sangat miskin atau 10% termiskin atau miskin ekstrim. Nah, yang kedua ini kelompok miskin, yang ketiga kelompok hampir miskin, desil 4 itu kelompok rentan miskin, yang desil kelima ini kelompok pas-pasan atau menengah bawah yang relatif lebih stabil. Nah, 6 sampai dengan 10 ini kelompok yang menengah hingga yang sangat kaya, jadi tidak diprioritaskan untuk bansos reguler gitu.
0: Kamu masuk desil berapa, Selena Jamil?
1: Ini belum, pengennya sih ke 9-10 gitu ya. 8-9-10 gitu. Amin. Ya, kapan ya?
0: Amin. Sejahtera, bahagia.
1: Amin. Iya, benar ya. Banget ya. Tapi ini kalau untuk pengaruh hasil dari bansos sih, kalau yang kita cari tahu ini ya, Bams ya. Penerima desil 1 sampai dengan 4 ini menjadi prioritas utama dan paling berpeluang menerima berbagai jenis bantuan sosial reguler ya. Ini seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
0: Dan desil 1 sampai 5 ini juga berpotensi menerima bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
1: Iya, ada PBI ya. Dan yang ketiga, desil 6 sampai dengan 10 ini tidak menjadi prioritas karena dinilai cukup mampu secara ekonomi. Jadi itu pendengar ya, desil-desil yang diketahui ya, gitu, dan kita yang ada di yang ada selama ini gitu. Cuman ini kita masih cari tahu juga ya, Bams ya. Sebenarnya penerima bansos apakah memang yang berhak itu desil 1 sampai 4 saja atau seperti apa nantinya. Kita masih berusaha untuk menghubungi narasumber terkait ya, ini terkait dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini.
0: Ada, nanti kita akan ngobrol sama ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat ya. Sambil menunggu, kita juga masih meminta Anda yang mungkin pada tahu nih mengenai desil-desil ini, atau mungkin Anda juga para penerima manfaat, silakan Anda bisa berbagi informasi, karena beberapa waktu yang lalu banyak sekali informasi yang sebetulnya ini tidak menjadi penerima manfaat atau tidak layak menjadi penerima manfaat, tapi malah dikasih gitu, dan kayak semacam tidak tepat sasaran.
1: Itu yang sering terjadi ya di kota-kota besar gitu ya. Nanti kita akan tunggu pendengar ya, sampaikan langsung di 0811 7972 7912
0: atau 0213440696 atau di 3441499.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
1: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
0: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
1: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuma takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
0: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
1: Padahal nih ya, belum tentu semua yang ramai itu cocok sama kita.
0: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
1: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri. Perlu nggak? Butuh nggak? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
2: Berpikir sebelum mengikuti. Jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
4: Dan mendengar persatu kita akan bahas tema polling di pagi hari ini. DPRD meminta DKI terbitkan pergub soal penentuan desil bansos. Dan di Zoom kami kali ini sudah tersambung ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, ada Bapak Ahmad Nur Hidayat. Selamat pagi Pak
5: Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad.
6: Selamat pagi Mas Bams ya dan Mbak Seli ya.
4: Pak, panggilannya apa nih Pak?
5: Pak Ahmad.
6: Saya Hidayat boleh.
5: Pak Hidayat. Okay. Pak Hidayat, ini kan Pemprov DKI DPRD DKI Jakarta kan mendesak ya dari Pemprov DKI Jakarta untuk terbitkan pergub nih soal desil bansos. Sebenarnya kan pembagian bansos ini kan udah ada desil-desil ya, Pak ya. Nah, kenapa harus dibikin pergub, Pak?
6: Iya, yang jelas kalau kita melihat data desil yang sifatnya nasional, ya itu problematik. Kenapa? Karena sebenarnya BPS sendiri sudah mengatakan bahwa desil itu bukan ukuran kekayaan atau kemiskinan seorang. Itu hanyalah ukuran relatif satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi desil 9, desil 10, ya desil 5, 6, sampai 10 bukan berarti mereka adalah orang kaya. Secara absolut ya. Dan saya kira menggunakan data desil untuk menentukan seseorang menerima bansos atau tidak menerima bansos, itu menurut saya adalah satu conceptual error. Kenapa? Karena kita tidak tahu kondisi realita yang sebenarnya. Kalau kita ingin subsidinya tepat sasaran, kan seharusnya kita mengetahui kondisi real time dari satu dua individu atau keluarga itu ya. Nah, sedangkan di lapangan ya, yang terakhir di Kulon Progo misalkan, seseorang petani tukang beca yang namanya Pak Timbul itu, dia awalnya adalah desil 1, kemudian ternyata diupdate menjadi desil 9. Dia komplain viral, akhirnya direvisi, tapi revisinya bukan kembali ke desil 1 tapi malah ke desil 3. Artinya kalau kita lihat kesejahteraan beliau kan nggak bertambah 2 kali lipat ya, jadi desil 3 gitu kan. Sebenarnya alat desil itu hanya melihat, secara metodologi juga agak aneh karena melihat proximin test, artinya rumahnya, kalau kelihatan rumah bagus, tidak peduli rumah milik siapa, tapi rumah yang dia tempati adalah bagus, katakanlah ada tembok, keramik, ya AC dan sebagainya, itu dianggap mempengaruhi desil dan desilnya lebih tinggi gitu. Padahal sebenarnya bisa saja rumahnya itu adalah rumah kontrak, rumah pemberian orang tua dan sebagainya, yang bukan menunjukkan kemampuan real time dia saat itu. Sehingga menggunakan data desil menurut saya adalah satu conceptual error yang tidak tepat ya. Mungkin DPRD DKI atas aspirasi warga DKI, karena DKI ini cukup beragam masyarakatnya, bisa jadi di tingkat nasional warga DKI itu dianggap desil 9, desil 10, tapi sebenarnya dia secara ekonomi, ya beban hidup, sebenarnya mereka layak mendapatkan bantuan. Yang mendapatkan bantuan kalau kita pakai ketentuan pemerintah adalah desil 1 sampai desil 4. Desil 5 itu bisa mendapatkan bantuan untuk jenis tertentu seperti pendidikan dan sebagainya. Tapi di atas itu tidak mungkin mendapatkan bantuan apapun dari program pemerintah. Nah, padahal kenyataannya orang yang berada di desil ya tadi ke Pak siapa yang Pak Timbul di Kulon Progo saja itu tukang beca masa dianggap desil 9. Hmm. Ya Anda bisa bayangkan desil 9 itu kan 20% top kesejahteraan paling atas yang dianggapnya mampu, padahal kan kenyataannya tidak seperti itu.
4: Artinya okay, sebetulnya harus ada pembenahan dulu untuk penetapan desil-desil ini gitu ya Pak Hidayat ya.
6: Iya, menurut saya selama pendekatan proximitasnya tidak dibuka ke publik ya, selama itu pula ya publik akan mengatakan ini tidak sesuai datanya ya. Karena bagaimanapun juga ketika orang hanya melihat ya katakanlah hanya aset yang dimiliki, rumah ya, mungkin juga termasuk beberapa aset kendaraan yang dia punya, penggunaan listrik yang dia gunakan, berapa KWH, berapa tagihan PDAM ya, itu menghitung kemampuan atau kesejahteraan berdasarkan tes yang ada sekarang. Padahal ya menurut saya itu hanya hanya batu apa istilahnya data awal saja, tetapi di kenyataannya itu kan menjadi palu hakim yang menentukan seseorang itu menerima atau tidak gitu. Nah ini saya kira yang jadi persoalan adalah kalau kita hanya menggunakan satu data dan datanya adalah proximitas ya, pasti ketidaktepatan data itu akan terjadi gitu.
4: Oke.
5: Okay. Oke. Okay. Pak, tapi kalau misalkan berbicara soal desil, ini sebenarnya yang menentukan si A desil sekian, si B desil sekian itu siapa Pak selama ini?
6: Ya itu kan menggunakan survei ya, data awalnya itu ada beberapa data termasuk data dari Kementerian Sosial, data kesejahteraan sosial, kemudian awalnya itu ada tiga data yang dijadikan satu, tapi kemudian oleh BPS diperbaharui dengan ada mekanisme tetap saja survei yang sifatnya adalah random. Dan kemudian kita punya data juga dari EKTP, itulah kenapa data SEN yang diklaim oleh BPS itu sudah mencapai 270 juta penduduk karena menggunakan NIK yang sudah terregister gitu. Tapi akurasinya ya tanda kutip ya masih problematik gitu. Dan menurut saya kalau misalkan data begini ya, di rata-rata tingkat kesejahteraan nasional kita itu di angkanya 2,9 juta Mbak per keluarga ya nasional. Tapi kita tahu kalau kita bicara Jakarta, garis kemiskinan Jakarta itu udah 4,9 jutaan, 4,5 lah, 4,5 juta itu yang dianggap garis kemiskinan per keluarga ya. Artinya dari sini saja kan hampir 2 juta rupiah selisihnya dengan rata-rata nasional. Kalau di level 4,5 mungkin status desilnya itu bisa dosa desil atas yang bisa 7 atau 8 bahkan 9 yang sama sekali tidak menerima bantuan sosial menurut kategori dari Kementerian Sosial. Sementara orang 4,5 itu kan garis kemiskinan Jakarta ya, satu keluarga ya. Sehingga ini menunjukkan adanya ketimpangan data antara data nasional dengan data Jakarta. Itulah kenapa kemudian DPRD meminta memerintahkan gubernur untuk menetapkan aturan gubernur yang setidaknya memodifikasi dari data yang ada di tingkat nasional.
4: Oke, kalau misalnya nanti pergub ini bisa diciptakan gitu ya Pak, apakah ini bisa mengubah atau menentukan siapa yang berhak menerima bansos walaupun sebetulnya sudah ada desil?
6: Ya, jadi sebenarnya ya Jakarta ini kan masih bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia ya, tentunya aturan penerimaan bansos itu harus disesuaikan dengan perpres ya, di mana perpres itu dikatakan kan desil 1, 2, 3, 4 adalah penerima bansos, desil 5 itu adalah penerimaan bansos untuk sifatnya adalah pendidikan dan sebagainya. Tetapi kan kalau yang menjadi persoalan adalah bahwa Jakarta punya ruang gerak yang menurut saya, jadi bukan mementahkan data desil yang sudah dibuat oleh BPS ya, tetapi ini melakukan modifikasi atau penyesuaian, penyesuaian dalam konteks lokal. Saya kira kalau yang sifatnya adalah penyesuaian, tidak membangun desil sendiri ya, itu sesuatu hal yang disebut dengan wisdom atau policy uniknya untuk Jakarta gitu. Sehingga salah kalau mengatakan bahwa data desil yang dihasilkan oleh BPS yang sifatnya nasional itu diabaikan oleh Jakarta, Jakarta membangun satu mekanisme sendiri, saya kira ini keliru kalau pandangannya seperti itu. Jakarta hanya melakukan modifikasi terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang tentunya berbeda dengan kota-kota lain di seluruh Indonesia.
4: Oke.
5: Okay. Okay, Pak, bagaimana nantinya akan memastikan Pergub ini justru tidak tumpang tindih dengan sistem desil yang sudah dilakukan pemerintah saat ini?
6: Ya, saya kira supaya tidak tumpang tindih ya, Pergub ini harus menjadikan data SEN ya, nasional data statistik sosial ekonomi nasional itu menjadi dasar dari mereka melakukan apa istilahnya kategorinya. Jadi dasarnya itu adalah data SEN. Yang kemudian data SEN ditambah dengan verifikasi lapangan. Saya kira pemerintah DKI ya punya kemampuan dengan menggunakan jejaring rukun warga, rukun tetangga yang sudah sangat baik itu bisa menggunakan verifikasi ya terhadap mereka-mereka. Bisa jadi aja, bisa juga ada orang-orang yang sebetulnya menurut lapangan tidak mampu tapi dinyatakan desil tinggi. Nah, ini yang kemudian diverifikasi. Saya kira memverifikasinya bahkan BPS pun meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk membantu BPS untuk memverifikasi ini. Jadi yang dilakukan oleh Pergub ini supaya tidak tumpang tindih adalah menggunakan instrumen yang dimiliki, yaitu struktur demografi Jakarta yang sudah baik itu, RT/RW itu melakukan verifikasi langsung sehingga datanya lebih akurat. Dan saya kira Jakarta dengan kecanggihan informasi dan teknologi akan lebih akurat dibandingkan data nasional yang sifatnya menggunakan survei. Tetapi keep in mind ya, di Jakarta sendiri sebetulnya banyak laporan dari masyarakat, ini banyak orang-orang tanda kutip ya cukup kaya tetapi masih mendapatkan bansos karena kedekatan 1-2 keluarga atau tokohnya dengan elit politik daerah. Nah, saya kira ini yang perlu diverifikasi supaya ya yang betul-betul menerima bansos di DKI adalah ada orang-orang yang tepat, bukan terkait dengan afiliasi kekuatan politik tertentu, begitu.
4: Berarti bisa semacam kayak double check-in gitu ya Pak Hidayat ya? Untuk
6: betul,
4: penerima bansos
6: ini yang dilakukan adalah melakukan double checking dan verifikasi lapangan.
4: Oke, artinya kalau misalnya kondisi ekonomi warga berubah, ini Pergub juga perlu mengaturkah untuk perubahan desilnya?
5: Desilnya, iya.
6: Iya, saya kira ini yang bijak ya. Jadi desilnya itu, data SEN-nya itu, ya kalau rumusnya itu data SEN ditambah dengan kondisi lokal, dalam arti kondisi keluarganya itu, kemudian ditambah dengan verifikasi lapangan, itulah yang akan menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bansos di Jakarta. Saya kira ini contoh yang bagus yang bisa ditiru juga oleh pemda-pemda lain di seluruh Indonesia.
4: Yeah. Oke.
5: Okay. Oke. Okay. Pak, mungkin terakhir Pak, pesan untuk atau mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Pemprov DKI Jakarta sebelum Pergub ini terbit, Pak. Silakan.
6: Iya, saya nyampaikan kita seringkali sangat peduli yang namanya inclusion error. Inclusion error itu artinya orang yang tidak berhak kemudian mendapatkan bantuan sosial. Nah, itu yang disebut dengan inclusion error. Nah, saya kira pemerintah DKI tidak hanya peduli dengan inclusion error juga, tetapi juga yang disebut dengan exclusion error-nya juga dipedulikan. Exclusion error itu artinya orang yang sebenarnya berhak tetapi dia tidak masuk dalam data itu. Nah, itu harus dimasukkan dalam data penerimaan bansos. Itulah yang namanya dengan keadilan. Jadi jangan selalu salah sasaran, tapi ujung-ujungnya ini seperti BPJS ya. Ujung-ujungnya orang-orang yang sebetulnya yang memang dibersihkan datanya itu, tetapi banyak orang-orang yang sebetulnya membutuhkan BPJS yang sifatnya adalah PBI ya, penerima bantuan sosial, bantuan dari pemerintah untuk BPJS-nya itu tidak mendapatkan. Jadi yang saya ingin katakan bahwa kita jangan gagah-gagahan soal inclusion error, orang yang kaya tapi mendapatkan bansos, tetapi kita harus juga peduli yang namanya exclusion error, orang yang miskin yang saat ini dianggap kaya ya seolah-olah kan nggak ada keperluan untuk memasukkan mereka gitu ya, ada kan pemerintah hanya mencoret apa yang data yang ada, tetapi untuk memasukkan mereka yang berhak itu kadang-kadang itu dilupakan. Oleh karena itu pemerintah DKI baik itu gubernurnya ataupun DPRD-nya harus peduli dengan yang namanya exclusion error, orang-orang yang tidak mampu tetapi tidak termasuk datanya dalam penerimaan bansos, itu harus dimasukkan.
4: Oke. Okay. Pak Hidayat, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu Pak, dan selamat beraktivitas. Pak Hidayat, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak.
6: Terima kasih Sally dan Bab. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar tadi ya perbincangan kita bersama dengan Pak Ahmad Nur Hidayat selaku ekonom dan juga pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta.
4: Dan ini juga sekaligus menutup jumpa kita untuk tema polling pagi hari ini mengenai DPRD minta DKI terbitkan pergub soal penentuan desil bansos. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut menyimak untuk perbincangan kita dan kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan di Jakarta pagi ini.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM. Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Jakarta Pagi Ini pendengar, dan sudah masuk dalam segmen Halo RRI.
3: Halo.
2: Halo. Jangan lupa pendengar ya, setiap jam 9 sampai dengan jam 10 di hari Rabu pastinya kita masih seperti biasa untuk mengundang Anda yang punya keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik ya. Silakan sampaikan di Halo RRI hari ini di 0811 7972 7912,
3: atau boleh telepon di 0213440696 atau di 3441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
0: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta pagi ini pendengar masih bersama Sally dan juga Bams. Pastinya masih di Halo RRI. Kita masih menunggu ya tanggapan-tanggapan Anda atau aduan-aduan Anda yang mungkin bisa Anda sampaikan

0: sementara berhenti.
1: Oke. Okay. Ya,
0: permintaan saya adalah supaya bus kotanya berjalan lagi. Seperti bus tanggung jurusan Kampung Rambutan Blok M.
1: Oke. Okay. Untuk saat ini sudah tidak ada ya, Pak ya? Senen Semper ini
0: sementara
1: ya?
0: Sementara berhenti.
1: Oke.
2: Okay. Pernah tahu nggak berhentinya kenapa, Pak? Ada info nggak?
0: Kenapanya gak? Waktu itu kan terjadi itu perubahan pemerintahan. Iya. Okay. Nah, perubahan pemerintahan ini bisa berhenti.
2: Ada penggantinya nggak, Pak? Ada penggantinya nggak? Yang dulu kan bus kota dari arah Semper ke Senen. Siapa tahu sekarang ada mungkin mobil kecil atau apa gitu yang dari Semper ke Senen?
0: Oh, tidak ada jalan Senen. Adanya Koja ke Priuk 009.
2: Ah, apakah itu melintas di Senen?
0: Ya tidak. Muternya di depan Sumpar.
2: Oh, oke, okay. Berarti memang tidak, sudah ya? Tidak ada ya dari arah Semper ke Senen ya?
0: Ada, jadi dari Koja muter Sumpar terus ke tempat Tanjung Priuk itu angkot nomor 9.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Itu saja Pak.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Itu nanti ya Bu.
1: Iya siap. Nanti kita coba sampaikan ya Pak ya.
0: Iya, terima kasih sebelumnya.
1: Baik.
2: Terima kasih Pak Martono.
1: Baik,
2: selamat
1: Pak
2: pagi.
1: Martono, terima kasih, selamat pagi. Ya.
2: Oke.
1: Ya, tadi ya ada Pak Martono yang mengeluhkan katanya bis jurusan Semper sampai dengan Senen ini udah mulai nggak ada dan beliau sih berharap ada lagi gitu ya. Karena kalau menurut dari Pak Martono sendiri tidak ada penggantinya gitu ya Bams ya.
2: Betul.
1: Untuk transportasi umumnya. Nanti coba kita akan sampaikan Pak Martono ya, terima kasih, dan kita nanti juga akan update mungkin di hari Jumat ya. Nanti kita akan update lagi gimana laporannya untuk tanggapannya dari Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Pak Martono ya. Mungkin yang lainnya juga boleh, silahkan Anda, masih kami tunggu ya pendengar ya di 0811 7972 7912.

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
2: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
1: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
2: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
1: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
2: Iya, yang penting kita tetap semangat, meski usaha di rumah. Pelan-pelan, tapi pasti jalan.
3: Jangan takut mencoba hal baru.
1: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
4: Setiap pagi,

0: Pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama Sally dan juga Bams di Halo RRI. Pastinya ya, kita juga masih menunggu ya pendengar ya, terkait dengan laporan-laporan ataupun keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik. Boleh apa aja, silakan. JPO rusak, terus juga jalanan yang rusak, atau kabel menjuntai ya. Kabel apa sih namanya kalau nggak menyuntai itu biasanya berantakan, itu juga boleh. Silakan sampaikan, kalau bisa disertai foto pendengar ya, jadi supaya lebih jelas lagi. Terus jangan lupa juga alamatnya dilengkapin, kelurahan, kecamatan, jangan lupa ya, karena semakin lengkap data juga semakin gampang juga kita akan melaporkan ke pihak terkait. Ini juga ada sedikit informasi pendengar, di mana jembatan penyeberangan orang atau JPO Kiai Maja di Jalan Kiai Maja Jakarta Selatan ditutup sementara akibat adanya ditemukan 20 titik plat baja lantai tangga yang hilang diduga akibat aksi vandalisme menjelang subuh. Dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Siti Dinarweni ini mengonfirmasi bahwa temuan tersebut didapat usai jajarannya mengecek di lokasi JPO yang berada tepat di samping kantor Kejaksaan Agung tersebut. Nah, fasilitas penyeberangan tersebut ini sebelumnya berada dalam kondisi baik-baik saja dan baru saja mendapatkan pemeliharaan besar ya pada akhir 2024, mencakup penggantian seluruh lantai, atap, dan juga pengecekan ulang.
1: Nah, merespon kejadian ini, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan langsung menginventaris kerusakan, juga menyiapkan material untuk penanganan darurat.
0: Betul banget.
1: Jadi kalau dilihat dari gambar ini pada bolong ya tangga, anak tangganya ya.
0: Ini bahaya banget loh, Bams.
1: Bahaya ya. Sekali, bahaya.
0: Parah banget sih ini yang ngambil ya. Hal kayak gini aja diambil gitu loh. Cara ngambilnya juga kepikiran ya.
1: Niat banget. Emang niat mencuri. Hai Anda, dicongkel, para pencuri, Anda tidak sadar yang membahayakan orang.
0: Nah itulah, bahaya banget. Dan demi menjaga keselamatan masyarakat, ini operasional dari JPO Kiai Maja akhirnya dinonaktifkan sementara dan baru saja dibuka kembali setelah seluruh pengerjaan tuntas ya, serta dinyatakan aman untuk melayani para warga. Dinas Bina Marga DKI Jakarta ini juga mengutuk keras ya bagi aksi pengerusakan fasilitas publik yang merugikan mobilitas masyarakat ya.
1: Oke, nah ini sebetulnya pernah kejadian juga, Sel.
0: Dimana tuh?
1: Di daerah, bentar saya lihat dulu, ini di mana sih nih? Mana namanya,
0: oh,
1: Sel?
0: Oh, ya, JPO-nya hilang. Cuma di bagian atas ya.
1: Itu di daerah mana?
0: Ini tadi Kiai Maja, Jakarta Selatan.
1: Nah, ini di Daan Mogot pernah kejadian juga nih. Ini JPO Sahabat Jalan Daan Mogot Kembangan Jakarta Barat yang dicuri juga. Ini masih tahun ini, masih awal-awal tahun justru. Sama, nah, ini sebetulnya kejadian yang berulang. Apakah mungkin nantinya perlu dipasang CCTV gitu ya di sekitaran gitu ya?
0: Dan pelakunya harus dihukum sih, hukum seberat mungkin mungkin ya, untuk supaya jera, karena ini membahayakan. Bahkan yang di mana tadi, yang di
1: Daan Mogot.
0: Daan Mogot yang diambil itu bagian atasnya loh, Bang.
1: Iya.
0: Bukan bagian tangga lagi.
1: Ada tangganya, ada bagian atas. Jadi ini dua nih dia
0: ini
1: ambil.
0: Ini bahaya
1: nih
0: banget loh. Gitu.
1: Nah, ini harusnya dihukum yang berat sih. Kalau enggak dia aja suruh nyemplung di situ gimana? Biar dia tahu gimana rasanya kalau tiba-tiba ada orang yang nyemplung di situ.
0: Betul banget. Jadi mungkin juga ada nih keluhan-keluhan Anda seputar JPO ya, yang hampir sama kayak yang tadi kita bacakan ya pendengar ya. Silahkan mungkin disampaikan kepada kami di wilayah mana, di 0811 7972 7912.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan. Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
1: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
2: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
1: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
2: Nah makanya, cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
1: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
2: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
1: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
2: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.

0: Jakarta pagi ini pendengar, masih bersama Sally dan juga Bams pastinya. Kita juga masih nunggu ya aduan-aduan terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik yang tentunya bisa kita salurkan atau kita sampaikan gitu ya ke pihak terkait. Jadi jangan ragu, jangan bimbang kalau kata Farid ya Bams ya.
1: Kita nunggunya aduin setiap hari. Betul. Siaran kami, selama siaran kami berlangsung ya. Yap, pendengar ya. Betul. Jadi kapanpun boleh nih, mau dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam ya.
0: Betul.
1: Pokoknya
0: banget.
1: Selama siaran kami berlangsung boleh ada aduan terkait dengan fasilitas publik, pelayanan publik, kayak jembatan tadi lampu mati,
0: bener,
1: gitu, atau ada penanda jalan yang nggak kelihatan,
0: lampu
1: juga
0: merah
1: boleh.
0: Yang mati di mana itu juga boleh.
1: Boleh ya, atau ya. ada pelayanan publik yang kok saya bikin ini lama sekali ya, aturan kan bla bla bla bla, ya. Nah biasanya gitu.
0: Itu boleh banget pendengar ya, silakan sampaikan tiap hari boleh, selama kita siarannya berjalan boleh banget. Tapi kalau untuk pembahasan di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi.
1: Iya.
0: Jangan lupa sampaikan terus pokoknya di 0811 7972 7912. Namun kali ini saatnya Bams dan Sally juga pamit.
1: Sebelum pamit kita ada informasi ya juga dari pendengar nih, ada Pak Rian. Selamat pagi Pak Rian.
0: Pagi Pak Rian, ada informasi katanya lalu lintas di Cililitan ya, depan Asabri ke PGC Cililitan lanjut ke Dewi Sartika masih sangat padat merayap ya, lampu merah jambul arah TM Kalibata, arah sebaliknya sangat lancar.
1: Ini kayaknya fenomena kayaknya yang memang, setiap pagi gak sih Pak? Tapi kalau udah jam 10 harusnya udah lancar
0: tapi
1: nih.
0: Tapi gak tahu nih, mungkin ada kendala apa nih Pak di jalan, ada informasi gak sih Pak Rian? Kayaknya biasanya sih harusnya emang jam segini udah agak sepi ya.
1: Nanti kalau ada informasi lagi mungkin boleh disampaikan kembali ya. Pak Rian terima kasih banyak untuk informasinya. Lancar-lancar untuk perjalanannya dan pekerjaannya hari ini, bahagia selalu ya. Terima kasih untuk Anda yang juga pagi hari ini sudah menyimak kebersamaan kita dari jam 5 pagi sampai dengan sekarang. Sehat-sehat semuanya, dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, Budi Priantoro, produser, kemudian dibantu sama Hugo. Di gatekeeper kita punya dua rekan, ada Lintang dan juga ada Ara. Terima kasih udah bantu. Saya Bam Sari.
0: Dan saya Sally.
1: Pamit ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam loh.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa lagi.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1. Apa kabarnya di hari Rabu ini, tanggal 23 September 2026? Selain tanggalan sudah menunjukkan tanggal tua ya. Ini kalau bisa ada paket makan siang 10.000, 12.000 kita makan deh tuh ya. Paket 10.000, 12.000 ya, pendengar Pro 1 ya. Roli Hutahayan menemani Anda nih di Jakarta siang ini. Sepertinya kalau melihat kemarin malam gitu ya, seru banget. Semua orang glorify banget hujan turun dengan derasnya. Sepertinya lagi menunggu-nunggu banget ya semua wilayah di Jakarta tuh rata gitu pendengar Pro 1. Karena di akhir minggu kemarin tuh kayak cuma di Cilandak doang, di Bintaro doang, di Depok doang. Tapi kemarin bener-bener rata ya, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Kayaknya semuanya kebagian hujan deras. Semua updatean sosial media tentang akhirnya hujan juga gitu ya. Semoga membawa keademan untuk Anda kemarin malam bobonya enak ya, karena adem. Walaupun pagi ini sudah terik banget, ceria ya. Dan tadi sih saya menuju ke kantor, perjalanan tidak begitu macet ya pendengar Pro 1. Agak sedikit ramai aja, tapi gak padat gitu, tapi rame. Jadi masih dalam keadaan tenang lah nyetirnya ya. Gak aduh gitu. Ya udah, saya akan temani hari Anda di tanggal 23 September 2026 ini dengan informasi yang menarik pastinya. Saya akan temani semua aktivitas Anda hingga pukul 15 dan kasih lagu-lagu yang enak untuk Anda.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Hari Rabu ya. Kata orang hari Rabu tuh harinya sedikit lebih santai karena ada di tengah minggu gitu ya. Diapit Senin Selasa dan mengapit Kamis Jumat. Sabar, sebentar lagi weekend. Tapi sebelum weekend saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan informasi yang bagus banget nih untuk anak-anak kita, untuk cucu, untuk generasi muda mendatang gitu ya, pendengar Pro 1, dalam Beranda Asta Cita dengan tema generasi

0: gitu ya. Gimana nih cara preventif untuk ngejaga anak-anak supaya nggak kena dengan narkoba ini? Karena semakin kesini tuh makin banyak banget caranya gitu ya, makin
1: Benar.
0: banyak jenisnya juga gitu. Nah, sebagai garis besar mungkin nih kali dia sebelum kita ngobrol lebih panjang, kenapa memilih konsep soft skill ini? Apakah biar jadi distraksi mereka, biar makin banyak waktunya untuk ngerjain yang lain gitu ya, atau ada pandangan lain nih terkait dengan pemilihan soft skill sendiri?
1: Oke, jadi sebelumnya makasih nih buat RRI udah ngasih kesempatan nih buat BNNP DKI mengedukasi, mensosialisasikan terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba nih, terutama di anak-anak generasi muda. Kenapa melalui soft skill? Karena gini, Kak. Kalau kita lihat ke belakang ya, mungkin upaya preventif, upaya pencegahan sudah dilakukan tuh udah masif banget.
0: Okay.
1: Tapi berpusatnya itu kebanyakan adalah sosialisasi, edukasi, ya nggak sih? Gampang banget sebenarnya untuk apalagi anak-anak muda zaman sekarang dapat edukasi nih. Anak muda zaman sekarang itu bukan karena nggak punya pengetahuan atau nggak tahu, dan mereka tuh gampang banget buat ngakses informasi sekarang, ya nggak?
0: Yeah.
1: Anak SD, anak TK sekarang udah punya handphone sendiri, ya nggak sih, Kak Uli? Ya kan?
0: Betul, udah ada privilege. Oke, boleh screen time gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar banget. Jadi kalau mereka mau akses informasi itu udah mudah banget. Dan ternyata dengan mereka tahu aja tuh nggak cukup. Benar kan? Nggak cukup, nggak membuat mereka punya ketahanan atau resilience terhadap narkoba.
0: Okay.
1: Makanya BNN beberapa tahun belakang itu lagi fokus banget nih untuk ngajarin pelatihan terkait soft skill nih, supaya
0: okay.
1: anak-anak punya ketahanan diri anti narkoba di dalam dirinya dia. Jadi nggak cuma tahu, tapi mereka punya ketahanan dalam dirinya dia supaya terhindar dari bahaya narkoba. Nah,
0: okay.
1: kalau kita lihat juga nih, Kak, yang zaman sekarang nih anak-anak generasi muda juga trennya kan udah macem-macem ya. Terus mereka punya bilangnya apa sih, punya idola, punya apa, crush ya, katanya ya, punya crush gitu, punya influencer yang diagung-agungkan banget gitu, sampai gaya hidupnya pun diikutin gitu, tanpa mereka memfilter, mencari tahu soal apa sih yang mereka lakuin, bener nggak sih, bahaya nggak sih, kayak gitu. Makanya kita fokus di soft skill di anak-anak muda.
0: Jadi apa ya, bekal juga buat generasi muda sekarang gitu ya kali dia ya.
1: Benar.
0: Terkait dengan soft skill tuh apa aja yang saat ini mungkin lagi difokuskan gitu? Karena kan pasti itu banyak ya, dari cara kita berkomunikasi, bersosialisasi gitu, dan juga manage waktu kita sendiri juga kan masuk dalam soft skill ya.
1: Benar, benar banget.
0: Kalau dari teman-teman BNNP sendiri, apa soft skill yang sekarang ini sedang lagi ditujunya gitu, Kak?
1: Oke. Cerita dikit kali ya, Kak ya. Jadi di bulan April, bulan Mei kemarin kami melakukan pelatihan nih buat anak-anak SMA sederajat di wilayah DKI Jakarta. Semua sekolah negeri maupun swasta. Jadi ada pelatihan Sobat Ananda Bersinar namanya. Nah, di situ diikuti sekitar 3.700 siswa. Di tingkat SMA, jadi perwakilan di setiap sekolah ada 4 orang siswa yang dikirimkan melakukan pelatihan selama 2 hari. Kemudian setelah dilakukannya pelatihan, mereka dilantik nih langsung oleh Kepala BNN RI Bapak Suyudi.
0: Jadi kayak gitu. BA gitu ya.
1: Iya, jadi perpanjangan tangan BNN di sekolah mereka masing-masing. Gitu. Harapannya mereka jadi peer educator gitu, karena anak zaman sekarang kalau diomongin sama orang tua ya,
0: ada dijawab mulu gitu ya.
1: Benar. Terus harus masuk dengan logika mereka, ya nggak sih, Kak? Kalau nggak masuk ya udah mental gitu, ya nggak sih? Lebih efektif kayaknya kalau sesama mereka nih yang ngasih tahu. Makanya kita bentuk Sobat Ananda Bersinar di sekolah-sekolah gitu. Nah, di pelatihan itu selama 2 hari mereka nggak cuma diedukasi soal bahaya narkoba, kemudian pelayanan-pelayanan apa yang di BNN gitu ya. Pelayanan ada di situ, rehabilitasi kalau emang

0: dia ya sudah terlanjur nih jadi penyalahguna. Yeah. Kemudian upaya apa nih, upaya preventif yang bisa mereka lakukan di sekolah mereka, di lingkungan pendidikan. Kemudian mereka juga dikasih tahu soal hukum, ada restoratif justice dengan segalanya gitu ya. Mm-hmm. Jadi mereka udah punya bekal nih nanti buat edukasi ke teman-temannya. Nah, kemudian di yang paling fokus adalah materi terkait soft skill ini. Nah,
1: oke.
0: Dari SAB itu mereka dibekali tentang soft skill, ada 3 dimensi nih Kak yang yang diangkat oleh BNN. Yang pertama, regulasi diri.
1: Oke.
0: Gimana mereka meregulasi emosi, perilaku, kemudian gimana mereka menyeting, tadi Kakak bilang, menyeting waktu supaya aktivitas mereka tiap harinya tuh ya bermanfaat gitu ya. Soalnya ya gak usah anak muda deh, kita aja nih Kak nih.
1: Iya,
0: kalau kita main handphone, scroll-scroll media sosial, gak kerasa loh. Iya. Udah 1 jam, udah 2 jam. Nah itulah yang menjadi fenomena anak muda zaman sekarang. Mereka ya ngabisin waktu dengan hal-hal yang sebenarnya kalau bisa sih gak usah dilakukan selama itu gitu kan ya. Gitu, itu regulasi diri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asertif. Sikap asertif. Nah, anak-anak muda, anak-anak SMA ini diajari untuk punya sikap asertif. Asertif apa sih, Kak? Asertif itu mereka bisa menyampaikan pendapat mereka tanpa menyakiti hati orang lain, begitu. Secara tegas bisa menolak kalau memang menurut mereka hal itu bukan hal yang baik, kayak gitu.
1: Okay.
0: Karena kalau kita lihat ya, Kak Rowli, orang Indonesia itu gampang banget terhasut dengan temannya sendiri.
1: Wah, bener lagi. Kalau in a good way gak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau lo beli, gue beli, bahaya tuh.
0: Nah, gitu. Orang Indonesia suka gak enakan.
1: Iya.
0: Apalagi kalau orangnya udah deket banget, makin gak enak tuh dia buat nolak, ya gak sih?
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, inilah di pelatihan ini diajarin nih caranya untuk bersikap asertif. Jadi kan ada 3 ya. Mm-mm. Ada 3 sikap nih. Mm-mm. Asertif, agresif, pasif.
1: Okay.
0: Ah, yang tengah-tengah nih, asertif nih. Mm-mm. Yang paling baik. Kalau agresif kan berarti dia menggebu-gebu, yeah, dengan emosi menyampaikannya. Mm-mm. Kayak gitu.
1: Letup-letup aja dulu ya.
0: Bener. Ada yang pasif nih.
1: Yeah.
0: Diajakin kesini ikut aja kayak gitu. Nah, yang di sini ditekankan adalah asertif. Nah, yang ketiga dimensinya adalah reaching out. Gimana anak-anak remaja, generasi muda bisa melakukan aksi nih sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya dia, privilege-nya dia, apa yang dia punya gitu. Mm-mm. Contohnya dia punya skill tertentu, yaitu aja dikembangin. Mm-mm. Kayak gitu.
1: Oke, okay. Jadi komplit tuh ya pendengar Pro 1 ya. Mm-mm. Terkait dengan soft skill ini yang kayaknya sih suka terlewat gitu ya kali. Mm-mm. Dia ya. Bener. Semua tuh nganggapnya dia harus bisa yang terlihat dulu gitu. Mm-mm. Tapi ternyata yang perlu dibenahin, yang perlu diperkuat adalah dari soft skill ini. Mm-mm. Ya, dari cara berkomunikasi.
0: Bener.
1: Tadi untuk berani bilang tidak aja tuh susah banget. Bener. Ya Kak.
0: Bener banget.
1: Bukan cuma orang dewasa, tapi anak-anak juga remaja apalagi. Mm-mm. Gitu ya. Mm-mm. Makanya peran orang tua dan juga peran sekolah dengan dukungan BNN juga nih memperkuat ya pendengar Pro 1 generasi muda untuk bebas dari narkoba.
0: Bener.
1: Nah, menarik nih terkait dengan Sobat Ananda Bersinar tadi ya, pendengar Pro 1. Semoga kalau Anda yang masih punya anak SMA atau mungkin cucu Anda sekarang di SMA tuh dapat kemarin pelatihannya. Mm-hmm. Ya,
0: bener.
1: Kali dia ya. Boleh ikutan ngobrol nanti sama saya, pendengar Pro 1 ya. Update-update pasti kan bangga ya di grup keluarga, pasti fotonya sudah diposting ya. Boleh ikutan cerita sama saya, pendengar Pro 1, kita berbagi pengalaman di 0811-7972-7912 atau bisa bergabung lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Berikutnya kita akan membahas nih, gimana sih kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Jakarta nih, pendengar Pro 1 ya. Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Lydia Oktavia, penyuluh narkoba ahli pertama BNN PDKI Jakarta, setelah yang satu ini.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Adele Rolling in the Deep mendengar Pro 1 di Jakarta siang ini bersama saya Roli Utahaya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih dalam beranda cita-cita nih, generasi tangguh bebas narkoba membentengi anak muda dengan soft skill bersama dengan narasumber saya yang juga sudah hadir di studio ya. Dan tadi nemenin saya nih ada Lydia Octavia, penyuluh narkoba ahli pertama BNNP DKI Jakarta. Kali ini kita kembali lagi nih Kak. Dan ini seru nih untuk mengetahui, ngomongin soal data dan kasus gitu ya Kak. Saat ini mungkin ini per 2026 atau mungkin per tahun lalu gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih saat ini kondisi penyalahan narkoba di Indonesia nih, khususnya di Jakarta? Ini kenaikannya makin naik ya atau justru ada penurunan nih kali dia?
1: Oke, kalau kita lihat ya data menurut Indonesia Drugs Report, mungkin nanti pendengar juga boleh nih ngecek-ngecek, boleh browsing, bisa dicek di situ untuk info lengkapnya terkait info data-data penyalahgunaan narkoba di Indonesia gitu. Nah, kalau menurut Indonesia Drugs Report, untuk Indonesia sekarang angka prevalensinya itu di 2,1% Kak, atau setara dengan 4,15 juta jiwa yang menjadi penyalahguna narkoba di usia produktif.
0: Usia produktif ya.
1: Benar. Okay. 15 sampai 64 tahun di situ. Nah, kalau kita lihat di global itu 296 juta atau sekitar 5,8%.
0: Oke.
1: Penduduk dunia adalah penyalahguna
0: ya
1: narkoba. Iya. Nah, kalau ngomongin di DKI Jakarta, tahun lalu 2025 jadi BNNP DKI Jakarta mendapatkan hibah nih dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kami melakukan tes urin ke 19.000 pelajar.
0: Oke. Okay.
1: Di wilayah DKI Jakarta. Gitu. Ya memang tidak mengcover ya semuanya karena keterbatasan anggaran pastinya. Gitu. Nah, kalau dilihat dari pelajar tersebut yang terdeteksi positif ketika dilakukan tes urin 24 orang gitu.
0: Oh.
1: Nah,
0: okay.
1: Biasanya kalau kami melakukan tes urin itu di awal ada tanya jawab nih sama siswanya antara medis dengan siswa tersebut yang mau dites urin. Terus di situ juga kami melakukan survei nih, survei kecil-kecilan terkait dengan gaya hidup mereka gitu. Gaya hidup mereka, apakah pernah menggunakan narkoba jenis lain, terakhir menggunakan kapan, atau mereka apakah pernah ngerokok atau pernah nge-vape gitu ya. Dan ternyata Kak, dari 19.000 itu ada 2.000-an sekian yang pernah ngerokok dan nge-vape gitu. Yang spesifik vape itu ada 500 sekian gitu. Itu juga itu membuktikan bahwa rokok atau vape, rokok elektrik itu sudah menjadi gaya hidup anak muda zaman sekarang. Iya nggak sih Kak? Coba kalau aku di sini masih sering make transportasi umum gitu ya, apalagi KRL, LRT, MRT gitu. Kalau saya lihat di stasiun-stasiun, anak-anak zaman sekarang nggak malu gitu ya Kak ya, nunjukin kalau mereka tuh siswa, kalau mereka itu pelajar. Buktinya dengan apa? Dengan mereka masih menggunakan
0: seragam.
1: Menggunakan seragam tapi mereka mengkalungkan pot, vape gitu ya, atau rokok elektrik lainnya kayak gitu. Mereka dengan PD-nya menghirup, menghisap di tempat umum dengan menggunakan seragam itu. Padahal hal itu kan otomatis ya mencoreng nama baik selain sekolah, dirinya sekolah juga gitu ya kan. Nah itu sih yang menjadi gambaran kondisi penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta. Nah yang baru-baru mungkin kakak juga ngeliat ya, ada dia lagi rame banget influencer yang ketangkep nih

0: Vape ya.
1: Kadang malah okay. ada yang di bawah umur loh kak. Itu sih menyedihkannya gitu ya.
0: Ya.
1: Yang minggu lalu nih lagi gres banget nih, lagi hangat banget. Inisialnya JP ya. Nah itu dia ketangkep menggunakan vape yang mengandung narkotika. Itu jenisnya adalah etomidate.
0: Etomidate,
1: okay. benar. Jadi etomidate ini tahun lalu baru dimasukkan narkotika golongan 2 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2025. Okay. Gitu. Nah, dia alasan menggunakannya karena stres katanya, Kak.
0: Makan nih.
1: Iya, Kak. Iya. Benar.
0: Habis makan lari.
1: Kenapa sih harus ke hal yang seperti itu gitu ya buat ngilangin stres padahal banyak alternatifnya anak muda zaman sekarang juga kan. Udah banyak banget ya kak aktivitasnya, event lari banyak banget yang sangat menarik, apa
0: pedal
1: pilates
0: bener.
1: Itu aja gitu yang diikutin, apalagi seorang influencer yang pastinya kan banyak pengikutnya, banyak followersnya. Ya kalau bisa influencer kita tuh ya lebih bijak lah gitu ya, karena kalian tuh punya tanggung jawab sendiri loh terhadap banyak orang anak muda zaman sekarang kayak gitu. Itu sih gambarannya.
0: Oke, okay. Jadi memang si etomidate itu juga sekarang menjadi ancaman baru di era modern ini ya, Kak ya.
1: Benar.
0: Bahkan itu kalau misalnya aku enggak salah, dia bahkan enggak kelihatan ataupun misalnya kalau dikeluarin, dihirup itu bahkan sama aja gitu ya.
1: Nah, itu dia.
0: Wanginya atau
1: Jadi memang disamarkan banget ya, sama kayak kalau vape itu kan di dalamnya ada cartridge, terus kita ngisi liquid ya, liquid di dalamnya gitu ya. Nah yang menjadi mengandung etomidate adalah liquidnya nih.
0: Si cairannya itu ya.
1: Cairannya yang mengandung narkotika etomidate itu. Nah para pengedar, para bandar lah ngelihat ini nih jadi peluang baru nih. Vape ini udah jadi tren anak muda zaman sekarang gitu. Makanya mereka masuk ke industri vape sebagai modus operandi baru gitu ya. Nah disamarkan dengan aroma vape pada umumnya. Ada yang wangi buah-buahan, bubble gum gitu ya, vanilla, kopi dan lain sebagainya. Dan uapnya pun ya sama. Kalau orang nge-vape kan bilangnya uap ya, bukan asap ya.
0: Oh iya benar.
1: Buat pembenarannya mereka bilang uap gitu.
0: Uap
1: beda, beda katanya beda.
0: Paling nggak batuknya nggak batuk-batuk tapi uhu aja ya. Oke, oke uap.
1: Gitu.
0: Uapnya tuh wangi-wangi berasa-rasa gitu ya.
1: Iya benar. Okay. Dan bentuknya dibilangnya uap putih biasa kayak vape pada umumnya yang memang legal seperti itu. Makanya sangat sulit untuk
0: membedakan secara kasat mata ya berarti
1: iya,
0: ya kayak.
1: Iya, benar banget gitu. Tiba-tiba nanti orangnya agak pusing aja gitu orang-orang sekitarnya karena menghirup uap yang ada narkobanya tadi gitu.
0: Jadi sebetulnya ada impact-nya untuk sekitarnya juga
1: pastinya,
0: berarti ya, Kak?
1: Sedikit banyak pasti ada. Yang membedakan adalah kadarnya dari orang yang beneran menjadi vapers dengan orang di sekitarnya.
0: Gitu. Jadi kalau ada orang nge-vape di sebelah Anda terus tiba-tiba Anda ngerasa pusing, bukan lapar ya. Belum tentu lapar ya, Kak. Harus hati-hati kan berarti ya. Oh, ternyata ada impact-nya juga ya.
1: Iya, makanya BNN lagi gencar-gencarnya nih buat menyuarakan vape ini menjadi barang yang ilegal gitu. Jangan menjadi barang yang dijual secara bebas gitu. Karena ya kita lihat ke negara sebelah nih, Singapura. Dia udah tegas banget nih, vape udah benar-benar dilarang. Karena mereka udah merasakan sendiri efeknya gimana. Anak-anak mudanya di jalan Orchard, di MRT.
0: Udahlah warganya dikit ya di Singapura.
1: Kalau dirusak dengan narkoba ya
0: habis nanti.
1: Bener. Makanya mereka secara serius gitu nanggepinnya, karena ya orangnya dikit. Kalau nanti generasi mudanya udah rusak, yang bangun Singapura kedepannya siapa? Kayak gitu kan. Nah harapannya di Indonesia pun seperti itu gitu loh kak. Maunya ya memang tegas lah vape ini menjadi barang yang ilegal, atau ya ada tata laksananya gitu.
0: Okay. Jadi memang ini juga sebagai edukasi ya pendengar Pro 1 ya. Bukan cuman tadi kali dia bilang sebagai gaya-gayaan gitu ya, tapi juga ini ada hal yang tidak menyehatkan pastinya, dan juga apalagi kalau misalnya itu adalah masuknya adalah etomidate tadi ya, masuk dalam golongan narkoba juga sekarang.
1: Iya,
0: gitu ya Kak. Menjadi perhatian juga nih untuk para orang tua ya, para kakek nenek sekarang yang mungkin dengerin gitu, kalau ngelihat cucunya apa tuh biar gaya, nggak ada tuh gaya-gaya ya. Kalau stres kita ajak olahraga aja ya.
1: Iya benar.
0: Maka dari itu hadir juga nih pendengar Pro 1 ya, tadi yang sempat diinformasikan oleh Kak Lydia Octavia terkait dengan program Ananda Bersinar Lagi gitu ya, si sobat Ananda Bersinar ini untuk melatih soft skillnya generasi muda supaya bisa bebas dari narkoba gitu. Pendengar Pro 1, tapi ya nih Kak Lydia, mungkin sekarang pendengar Pro 1 yang mungkin ada yang sebagai orang tua gitu ya, atau mungkin sebagai kakek nenek gitu yang juga peduli gitu ya terhadap cucu dan anak gitu ya. Nah tapi ternyata sekolahnya belum sempat didatangi oleh sobat Ananda Bersinar nih Kak, apakah ini juga nantinya akan terbuka atau mungkin bisa, aku mau dong sekolahnya di invite gitu ya, mungkin bisa ke sosial medianya atau mungkin boleh ada informasi tambahan lainnya kali dia, silakan.
1: Boleh banget kalau misalnya di sekolahnya belum ada sobat Ananda Bersinar, nanti bisa hubungin kita dari media sosial BNN, ada di IG, ada di Facebook, ada Instagram, ada YouTube, kita ada semua,
0: semuanya ada. Ya
1: cari aja. Iya, BNN PDKI Jakarta bisa banget. Tapi ya kalau dia di DKI Jakarta pastinya udah ada sih Kak, kalau sobat Ananda Bersinar. Tapi
0: sudah
1: kalau
0: cover semua ya.
1: Iya benar, tapi kalau misalnya dari pihak sekolah, dari pihak masyarakat butuh layanan, misalnya edukasi, penyuluhan, sosialisasi, bisa banget hubungin BNN tadi, dari media sosial bisa. Gitu, kita terbuka banget sih untuk itu. Kemudian kalau misalnya butuh yang urgent nih, misalnya terkait
0: ada yang mencurigakan gitu Kak,
1: boleh hubungin ada call center BNN di 184 itu
0: 184.
1: Bebas.
0: 184. Iya, okay. Betul. Ih, menarik nih, saya baru tahu ada 184. Kalau takut itu ya misalnya warung deket rumahnya kok nih rame banget tiap hari anak-anak muda tapi bentuknya kok gini gitu ya.
1: Boleh.
0: Boleh ya.
1: Aja.
0: Okay.
1: Mau nanya-nanya soal bahaya narkoba juga bisa 184. Soal layanan rehabilitasi juga bisa. Bebas sih.
0: Jadi semuanya bisa ya.
1: Iya, pengaduan.
0: Okay. Asal jangan minjem duit ya. Enggak bisa.
1: Bukan pinjol.
0: Bukan pinjol ya, enggak bisa. Pokoknya kalau ada yang mencurigakan di tempat Anda gitu ya. Terus kok kayaknya ini apa ya? Apa namanya itu, Kak? Patternnya mirip gitu ya. Anda bisa coba cek tuh ke 184 karena pastinya nanti informasinya juga akan dijaga dengan baik gitu, dirahasiakan. Sebelum ditutup kali dia, mungkin ada lagi yang mau disampaikan?
1: Closing statementnya kali ya Kak.
0: Iya boleh.
1: Ya, jadi gini, anak muda, generasi muda yang tangguh itu bukan generasi muda yang gak punya masalah, tapi generasi muda yang tetap berdiri tegak dan menyikapi masalahnya dengan bijak gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang ya, harapannya anak muda zaman sekarang, yuk bentuk ketahanan diri kalian masing-masing. Narkoba bukan solusi dari permasalahan hidup kalian, gitu sih. Yuk jaga diri kita baik-baik, jauhi narkoba.
0: Jaga diri baik-baik dan jauhi narkoba. Kali ini terima kasih banyak untuk edukasinya di siang hari ini. Semoga ini juga bermanfaat untuk para orang tua yang sedang mendengarkan, para kakek nenek, para kakak-kakak ya yang masih punya adik-adik ya di rumah. Bisa sama-sama saling mengingatkan. Selanjutnya pendengar Pro 1, saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Program 3 nanti tepat pukul 11 ya untuk dinamika olahraga. Kali dia terima kasih banyak, selamat kembali bertugas.
1: Iya, sama-sama Kak Roli.
0: Dan pendengar Pro 1, kalau Anda juga mau update informasi terkini terkait dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau mungkin ada peristiwa menarik yang ada di sekitar Anda saat ini ya, boleh langsung ke 0811 7972 7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
0: Jakarta siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer
2: Sinarga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Thailand bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Unfortunately, we've had a couple of players that
2: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
3: Will replace Donny Trent.
0: Melalui kesempatan

0: sepak bola yang dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
0: Tim Los Indonesia akan mengawal

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka

0: Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadang Mu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadang Mu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
1: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal, yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang, yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar, dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
0: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
2: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya, dan mereka bermain sudah atraktif, dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra, Hadang Mu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
5: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang
10: Anda
9: lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya?
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Nih, siang-siang saya kasih lagu yang sedikit beat ya. Biar Anda juga fresh ya. Jangan ngantuk-ngantuk nih. Atau sekarang justru lagi seneng karena sebentar lagi mau masuk ke jam makan siang. Sudah kepikirankah mau makan siang apa hari ini, pendengar Pro 1? Kalau belum kepikiran, boleh nanti kita pikirkan bersama ya. Saya nyari temen ya ternyata. Bagaimana di hari ini? Apakah euforia hujan semalam masih menyenangkan untuk Anda? Karena adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu ya, ngomongin hujan tuh. Akhirnya rata juga nih Jakarta sama hujan, pendengar Pro 1. Tapi tadi memang pagi-pagi udah lumayan manteng tuh mataharinya ya. Tetap saya mau ngingetin Anda untuk jangan lupa minum yang cukup agar tetap terhidrasi. Jangan lupa juga pakai sunblocknya ya, pendengar Pro 1. Ini penting banget pakai sunblock karena kemarin tuh saya sempat ke klinik ya, melakukan treatment muka. Terus ternyata ya ampun, sudah lama tidak ke klinik muka gitu ya. Banyak treatment yang harus dilakukan dan lumayan sakit gitu ya di wajah ya, selain facial mungkin. Terus akhirnya ada beberapa ini, pendengar Pro 1, apa namanya, melasma gitu. Melasma nih gara-gara saya kadang-kadang suka bolos-bolosan pakai sunblock. Jadi ada bercak-bercak gitu ya, warna coklat di wajah, yang warnanya agak abu-abu kecoklatan atau kok abu-abuan atau warna coklat gitu ya. Tapi untungnya saya masih punya saya tuh masih kecil-kecil gitu. Berkat ini saya diingatkan untuk terus rajin menggunakan sunblock gitu, pendengar Pro 1. Karena kalau tidak dirawat dengan sunblock ya, baik wanita ataupun pria, nanti wajahnya jadi kurang indah gitu ya. Ini apalagi kalau mau ngilangin melasma, harganya wow, fantastic baby ya. Jadi lebih baik kita preventif dulu ya, pendengar Pro 1 ya. Jangan lupa tuh untuk menggunakan sunblock, apalagi kalau Anda yang aktivitasnya sehari-hari di luar ya, naik transportasi umum, kena panas matahari, bawa motor gitu ya. Penting banget kalau menggunakan sunblock yang SPF-nya 50+ gitu. Dan jangan lupa di reapply. Untuk Anda juga yang mungkin aktivitasnya sangat sibuk ya, sampai lupa gitu harus bisa reapply. Sekarang sunblock juga ini loh, pendengar Pro 1, sudah ada yang semprot. Jadi Anda bisa tinggal semprot-semprot aja gitu. Selain menghindari melasma, Anda juga bisa pastinya tuh menghindari sunburn ya. Pasti perih banget kalau kalau wajah langsung kena matahari itu, aduh, perihnya luar biasa ya. Tanning enggak di pantai, tapi kena matahari gitu ya, kena sunburn. Maka dari itu saya kembali mengingatkan Anda nih, mumpung ya mau menuju makan siang, pasti ya banyak yang keluar kantor ya, jangan lupa kacamata hitamnya, jangan lupa reapply sunblocknya, dan jangan lupa untuk minum yang banyak, atau mungkin bawa minum dari kantor supaya kita bisa lebih menghemat jajan minum di luar ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau update informasi hari ini terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin mau cerita sama saya nih rencana makan siangnya seperti apa ya, nanti boleh, saya tungguin cerita Anda. Saya senang banget dengerin cerita Anda, mendengar Pro 1 ya, di 0811 7972 7912.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. The Virgin, pendengar Pro 1 ya, cinta terlarang dari tahun 2009. Masih bersama Roli Hutahayan di Jakarta siang ini. Kali ini tidak terlarang karena saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya mau update dulu nih untuk informasi sekitar Jakarta ya, pendengar Pro 1, lewat sebuah artikel di kompas.com. Ini tercatat ya, ada 1216 kebakaran nih pendengar Pro 1 yang terjadi di Jakarta sepanjang Januari sampai Agustus 2026. Dan ternyata provinsi yang paling banyak kebakarannya adalah provinsi di DKI Jakarta. Dan ini di daerah Jakarta Barat ya, pendengar Pro 1, ternyata ini hal tersebut dirilis lewat Dinas Gul Karmat DKI Jakarta. Jadi Dinas Gul Karmat sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026 ini merecap kejadian kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Dan dari 5 wilayah administrasi Jakarta, Jakarta Barat ini menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran terbanyak, yaitu 343 kejadian ya, pendengar Pro 1. Wah, saya sebagai warga Jakarta Barat cukup deg-degan nih. Dan setelah Jakarta Barat, Jakarta Selatan ini menempati urutan berikutnya dengan 252 kejadian. Kemudian Jakarta Timur di 218 kejadian, Jakarta Pusat 202 kejadian, dan Jakarta Utara sebanyak 201 kejadian. Berdasarkan data Gul Karmat DKI Jakarta, korsleting menjadi penyebab kebakaran yang paling banyak ditemukan. Tercatat ada 561 kejadian yang disebabkan oleh korsleting, pendengar Pro 1. Penyebab lainnya itu ada pembakaran sampah, kemudian kebocoran gas, lalu ada kelalaian manusia ya. Dan selain itu ada faktor lainnya nih yang menyebabkan sejumlah kebakaran. Dilihat dari objek yang terbakar, bangunan perumahan menjadi objek yang paling banyak terbakar nih, pendengar Pro 1 ya. Disusul dengan bangunan umum dan bangunan perdagangan, kemudian instalasi luar gedung. Begitupun dicatat oleh Gul Karmat DKI Jakarta, adanya peran warga dalam menangani kebakaran api ini sebelum api meluas ya. Ini berhasil dipadamkan oleh warga. Dari Januari hingga Agustus terdapat ada 163 kejadian, di mana Jakarta Barat juga menjadi wilayah dengan jumlah pemadaman awal oleh warga terbanyak, yaitu ada 77 kejadian. Sehingga dengan data yang sudah rilis ini, pendengar Pro 1 ya, dihimbau kepada Anda, kepada kita semua, apabila memang ada kejadian darurat, kebakaran dan lainnya, Anda bisa langsung menghubungi 112 apabila melihat potensi ataupun kejadian kebakaran. Anda juga bisa mendatangi pos pemadam kebakaran terdekat untuk melaporkan kejadiannya. Lewat data ini juga diingatkan kepada kita ya, pendengar Pro 1, karena yang paling banyak nih, yang pertama adalah korsleting listrik. Saya nggak akan pernah bosan untuk ngingetin Anda, sebelum keluar dari rumah, dicek tuh semuanya ya, colokan-colokan di rumah apakah sudah dicabut semua yang gak kepake. Dan jangan membiasakan untuk ada masuk stop kontak, masukin kabel roll, ditiban lagi sama stop kontak lainnya ya, pendengar Pro 1. Cukup satu aja, jangan ditiban-tiban, karena itu kan dayanya jadi banyak ya, apalagi kalau Anda gak cabut tuh ya. Jadi jangan lupa untuk cabut semua alat elektronik Anda yang memang sudah tidak terpakai lagi sebelum Anda berangkat kerja. Selain demi keamanan, listrik Anda juga pastinya lebih murah ya. Dan untuk Anda mungkin bisa dicek nih di sekitar ya, hydrannya masih berfungsi atau tidak, karena ya, melihat beberapa kasus-kasus yang ada, itu air hydrannya dipakai untuk yang lain, dibobol gitu ya. Tapi semoga pendengar Pro 1 mah baik-baik ya, gak ada yang melakukan hal itu kan pasti ya. Jadi boleh mungkin bisa dicek ke 112 untuk melakukan pengecekan si hydran itu, apakah airnya memang masih berfungsi atau tidak. Jangan nanti kalau amit-amit tiba-tiba ada kebakaran, pertolongan pertama dari air hydran tersebut tidak bisa dilakukan ya, pendengar Pro 1 ya. Jadi sama-sama kita saling jaga tuh si air darurat dari hydran ini ya. Ini pastinya
akan sangat membantu apabila terjadi kebakaran. Semoga kita bisa semua saling jaga fasilitas umum yang ada untuk sama-sama bisa nyaman tinggal di Jakarta, dan juga apalagi kalau terjadi keadaan darurat ini bisa langsung segera ditangani ya, pendengar Pro 1. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik ya, rumahnya dijaga, ya dirinya juga dijaga sama Yang Maha Esa. Untuk Anda yang mau update boleh nih 0811-7972-7912. Sedikit membawa Anda agak galau, boleh ya sebelum makan siang. Saya punya sesi potret dari Enau featuring Ari Lasmana untuk Anda di siang hari ini.

0: 0809-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta menargetkan perbaikan jembatan penyeberangan orang atau JPO Kiai Majar rampung pada hari ini 23 September 2026. Perbaikan ini dilakukan setelah sempat mengalami kerusakan dan penanganan intensif karena kasus vandalisme. Dan saat ini terlapor bahwa JPO sudah kembali aman dan dapat dilintasi secara normal oleh masyarakat sehingga pejalan kaki tidak perlu menyeberang jalan raya yang beresiko tinggi. Beralih ke informasi berikutnya, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta resmi memperketat pengawasan petugas terhadap pelayanan malam di koridor 8, termasuk di titik-titik krusial seperti halte. Setelah sebelumnya menanggapi adanya oknum penumpang yang diduga tunawisma masuk ke dalam bus dan mengganggu kenyamanan akibat aroma tubuh yang tidak sedap, dan saat ini tidak hanya memperketat pengawasan keamanan dan kebersihan armada secara berkala, Transjakarta juga menggandeng Dinas Sosial DKI Jakarta untuk menangani persoalan sosial ini secara humanis. Langkah ini diambil demi memastikan bahwa fasilitas transportasi publik tetap steril, nyaman, dan aman bagi seluruh warga Jakarta. Sekian kelas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jakarta siang ini saatnya Maxi pendengar Pro 1. Ini jamnya saya untuk ngingetin Anda makan ya. Jangan lupa untuk makan siang, jangan di skip makan siangnya. Nanti kerucukan sampai sore ya pendengar Pro 1 ya. Bagaimana, sudah kepikiran mau makan siang apa hari ini? Kalau saya belum kepikiran sih karena masih kenyang ya. Tadi pagi sarapannya lumayan serius gitu. Jadi nanti deh saya makannya gitu ya. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1? Apakah sudah terpikir mau makan siang apa? Saya boleh deh kasih satu kata kunci nih yang ini juga sempat rame ya di sosial media pendengar Pro 1 ya. Kalau ngomongin makanan yang satu ini, sepertinya kalau saya ya ini jujur tidak familiar dengan makanan ini. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang jualan makanan ini. Kayaknya saya kurang bermain ya, jadi gak tahu nih ada jenis makanan ini. Ada makanan dari daun kelor ya, pendengar Pro 1 ya. Olahan daun kelor nih sekarang lagi naik lagi karena olahan dari daun kelor ada yang bikin jadi snack bar, ada yang bikin jadi kue gitu ya. Yang biasanya kita tahu kalau ngomongin daun kelor ya cuman sayur-sayuran aja gitu ya. Sayur daun kelor, sayur bening daun kelor gitu ya, atau sayur lodeh daun kelor. Nah, kalau buat Anda sendiri pendengar Pro 1 ya, ketika dengar ada olahan daun kelor nih, menu makanan apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda sih? Kalau saya mungkin sayur bening daun kelor ya, karena sering nih ditemuin di warteg. Saya lagi jadi warga warteg banget ya, untuk frugal living kalau kata orang sekarang. Alias menghemat gitu. Kan mencoba si sayur daun kelor ini ya enak juga sih gitu ya. Kalau Anda apa nih pendengar Pro 1? Kalau saya tanya apa menu favorit Anda, atau mungkin menu olahan daun kelor yang paling Anda suka gitu ya, apa sih? Boleh dong cerita-cerita sama saya ya di 0811-7972-7912. Mungkin sayur, sayur lodeh, atau mungkin ada tumis-tumisan, atau mungkin ada bolu daun kelor, atau ada tumisnya juga. Silahkan, boleh ikutan cerita 0811-7972-7912.

0: yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
1: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
3: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
2: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
3: Nah makanya cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
2: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
3: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
2: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
3: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Pro 1 Jakarta. Saatnya Maksi ya pendengar Pro 1. Lagi ngomongin daun kelor nih. Kalau saya ngomongin daun kelor, apa sih menu yang terlintas paling pertama di benak Anda ya? Apa tuh, kalau saya gak jauh-jauh dari sayur bening ya pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda apa nih, mungkin ada pilihan lain gitu ya. Siapa tahu ada yang suka tumis daun kelor, atau mungkin Anda punya pilihan daun kelor lainnya gitu ya, dijadikan kue atau mungkin dijadikan tumis teri juga gitu ya. Wah, banyak ternyata pilihan makanan dari daun kelor ini ya, pendengar Pro 1. Anda bisa ikutan ngobrol, bisa sharing sama saya di 0811-7972-7912 pendengar Pro 1. Wah, gimana nih ya? Sudah terpikir apa aja kalau ngomongin olahan makanan dari daun kelor? Ada bakwan dan perkedel kelor nih pendengar Pro 1 ya. Wah, seru banget. Jadi si daun kelornya itu dicincang, terus dicampur ke dalam adonan tepung, terus dijadiin bakwan atau dijadiin perkedel gitu. Lalu ada juga nih nugget daun kelor pendengar Pro 1 ya. Nugget daun kelor ini, jadi si daun kelor ini juga kembali dicampur dalam adonan daging ayam atau tahu untuk dibikin nuggetnya, lalu dimasukin langsung ke dalam telur dadar kalau bikin omelet ya. Ada pilihan apa lagi nih kalau buat Anda pendengar Pro 1 ya? Tumis-tumisan mungkin, tumis daun kelor ya, atau sup daun kelor, atau sayur lodeh. Nah, pilihan sayur lodeh itu kan banyak ya. Sayurnya mana yang paling Anda suka tuh, pakai daun kelor atau pakai daun yang lainnya nih pendengar Pro 1? Wah, bisa cerita sama saya ya, dan melihat juga terkait dengan manfaat daun kelor dalam tubuh dan terkait dengan kesehatan ya pendengar Pro 1. Yang pertama itu bisa menurunkan gula darah ya, karena memang ada senyawa aktif dan antioksidan dalam daun kelor yang bisa membantu mengontrol kadar gula, kemudian menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh karena ada vitamin C juga di dalamnya ya. Ini ada antioksidannya juga yang bisa perkuat sistem imun untuk melawan infeksi. Untuk Anda yang saat ini sedang menyusui, ini juga bagus katanya ya, untuk melancarkan ASI. Apakah betul ibu-ibu? Boleh cerita ya, boleh sharing sama saya di 0811-7972-7912. Kemudian daun kelor ini juga bisa mencegah anemia pendengar Pro 1 ya. Kandungan zat besinya, terus vitamin C-nya ini membantu pembentukan sel darah merah dan memaksimalkan penyerapan zat besi. Selain itu juga bisa mengurangi peradangan ya pendengar Pro 1, karena ada sifat anti radang alami dalam daun kelor. Ini bisa mengurangi peredaan nyeri sendi. Wah, cocok nih buat lansia-lansia ya. Atau mungkin buat Anda yang suka olahraga, sendinya suka ngilu-ngilu, sakit-sakit gitu ya, yang baru olahraga, bisa konsumsi daun kelor ya. Dan ternyata ini juga bagus untuk kulit loh pendengar Pro 1, karena ada vitamin E-nya dalam si daun kelor ini ya. Jadi bisa melindungi kulit dari radikal bebas dan juga bisa mempercepat penyembuhan luka. Wah, banyak banget nih manfaatnya si daun kelor ya. Jadi mungkin abis ini bisa langsung cari tuh daun kelornya, menu makanannya ya. Apalagi kayaknya sekarang udah punya ada kreasi yang lebih seru untuk mengolah daun kelor. Karena setelah yang satu ini, saya akan punya informasi untuk Anda nih. Ada salah satu artis Indonesia ya, yang lagi terkelor-kelor. Dia buatin istrinya semua olahan daun kelor. Tapi nanti abis yang satu ini. Kalau Anda juga mau ikutan cerita, boleh silakan 0811-7972-7912.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Tiap pagi, macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
2: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rally Kutayan masih menemani makan siang Anda pendengar Pro 1. Masih bahas soal daun kelor nih yang punya banyak sekali manfaat kesehatan ya. Dan daun kelor ini juga sekarang itu lagi dicoba inovasi lewat sebuah teknik pangan pendengar Pro 1 ya. Ada seorang alumni dari universitas di Jakarta, namanya Andrea Novita dan juga Sabrina nih. Mereka berdua ini lulusan teknik pangan dan kemudian menginovasikan snack bar dan cookies dari daun kelor. Dan ini bisa mencegah stunting, bisa menjaga kesehatan jantung dan mencegah anemia karena memiliki kandungan zat besi yang tinggi. Wah, harapannya semoga saya bisa ketemu nih snack bar dan cookiesnya ya, karena pasti sangat membantu sekali nih, apalagi untuk wanita ya pendengar Pro 1 yang setiap bulannya harus datang bulan gitu ya, harus butuh penambah darah tuh ya, apalagi untuk Anda yang punya anemia, bagus nih daun kelor ya. Kemudian ada seorang artis Indonesia, namanya adalah Nino Fernandez. Ini dulu kita sering banget melihat dia sebagai seorang aktor ya, baik itu di FTV atau mungkin di layar lebar gitu ya. Dan sekarang udah jadi seorang ayah nih. Dia ini lagi suka banget untuk masak-masak untuk istri dan anak-anaknya. Wah, gemes ya. Seru ya. Dan Nino Fernandez ini menginovasikan daun kelor pendengar Pro 1 untuk menjadi olahan pangan lain untuk bisa dikonsumsi istrinya yang baru saja melahirkan. Antaranya dia buat sendiri tuh, ada cheesecake daun kelor, ada martabak daun kelor, ada smoothies daun kelor, sampai dia bikin puding kelor. Selain untuk membantu untuk banyakin nambah ASI istrinya ya, ini bisa jadi alternatif juga untuk dessert yang rendah gula karena bisa diganti dengan oat milk ya, atau bisa dipakein madu pendengar Pro 1. Hal ini terbukti kalau ASI yang dihasilkan oleh istrinya ini kualitasnya baik dan jumlahnya banyak. Yuk bapak-bapak yang istrinya sekarang lagi mengasihi ya, boleh nih diikutin contek-contek caranya Nino Fernandez ya. Atau saya belum tahu sih ada rekomendasi toko kue yang bisa bikin alternatif dessert rendah gula ini ya, bikin cheesecake daun kelor, martabak daun kelor ya, sampai puding kelor. Tapi mungkin Anda kalau ada waktu luang, boleh tuh mampir-mampir ke dapur, bikinin buat istri yang lagi mengasihi ya. Kemudian ada Ibu Dewi di Cengkareng yang ikutan ngobrol. Kalau saya Roli, suka sekali nih daun kelor dibikin sayur bening. Ini sederhana tapi seger banget, apalagi dimakan siang-siang. Wah, cocok ya. Lalu ada Ibu Rina, favorit saya sayur bobor daun kelor, kalau pakai santan tipis dan jagung. Oh, cocok banget sama nasi hangat. Wah, terima kasih Ibu Rina. Kemudian ada Ibu Maya. Ibu Maya ini di Tangerang cerita, kalau saya lebih suka daun kelor dibuat tumis roli, ditambah bawang putih, cabe sama sedikit saus tiram. Praktis buat menu sehari-hari. Oke. Ada Bapak Selamat yang juga cerita nih. Pak Selamat bilang kalau ngomongin daun kelor saya kepikirannya urap roli. Oh, aku baru tahu nih. Urap bisa dibikin daun kelor ya. Jadi dicampur kelapa parut berbumbu, terus si daun kelornya itu direbus. Sederhana aja tapi bisa bikin nambah nasi. Oh, sip. Terima kasih pendengar Pro 1 untuk informasi ini. Banyak banget ternyata ya olahan daun kelor yang bisa kita nikmati. Dan untuk Anda yang sedang mengasihi, semangat semuanya, happy-happy. Boleh tuh dicoba ya konsumsi daun kelor supaya ASI-nya banyak dan juga berkualitas kayak istrinya Nino Fernandez ya. Baiklah kalau begitu, selamat makan siang. Yang belum makan siang, jangan lupa makan siang ya pendengar Pro 1. Tepat di pukul 1 nanti saya akan mengajak Anda bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, Mamdani, dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya.
3: Jalan masih gelap, kita akan targetin juga tahun ini kita akan selesaikan di Jalan Selatan. Kita ganti semua lampunya, insya Allah sampai akhir tahun dan tahun seterusnya juga akan nyala ya dengan lampu barunya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan Wali Kota New York membahas transportasi publik hingga Jakarta Bond. Cegah kecelakaan dan tindak kriminal di jalan raya, pemerintah Kota Cilegon terus melakukan pemenahan lampu PJU di sejumlah ruas jalan di Cilegon. Berita selengkapnya.

0: Gubernur DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan Wali Kota New York membahas transportasi publik hingga Jakarta Bond. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York, Zohran Kwame Mandami. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin kota membahas berbagai isu perkotaan, mulai dari pengembangan transportasi publik, penanganan banjir, hingga rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Bond. Salah satu pembahasan utama adalah strategi Jakarta mengatasi kemacetan. Pramono menjelaskan bahwa Jakarta mengembangkan Trans-Jabodetabek untuk memperkuat konektivitas kawasan metropolitan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang setiap hari memenuhi jalanan Jakarta. Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan layanan transportasi umum gratis bagi 15 kelompok masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, pelajar penerima KJP, dan mahasiswa penerima KJMU. Demikian dikatakan Pramono Anung, Selasa, 22 September 2026.
2: Saya di U20 ada tiga acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, Mamdani, kemudian bilateral dengan Wali Kota Amsterdam, dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya.
1: Selain transportasi, kedua pemimpin kota tersebut bertukar pengalaman mengenai penanganan banjir. Pramono mengatakan, Jakarta terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah, serta mengembangkan proyek Giant Seawall. Pertemuan tersebut juga membahas rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Jakarta Bond sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Sementara itu, Mamdani menyambut positif rencana tersebut dan menyatakan New York siap berbagi pengalaman mengenai proses penerbitan obligasi daerah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menata puluhan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 23 September 2026. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
3: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menata puluhan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Serdang, Kemayoran, pagi tadi Rabu 23 September 2026. Penataan dilakukan karena sejumlah pedagang masih menggunakan badan dan bahu jalan untuk berjualan sehingga mengganggu arus lalu lintas serta akses pejalan kaki. Lurah Serdang, Suci Asliati Selagai, mengatakan penataan dilakukan dengan pendekatan persuasif. Pedagang diminta memindahkan barang dagangan ke lokasi yang semestinya agar fungsi jalan dapat kembali digunakan dan kawasan pasar menjadi lebih tertib.
4: Hari ini kami jajaran dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, khususnya dari Kecamatan Kemayoran dan Kelurahan Serdang, hari ini melakukan penataan di wilayah Kelurahan Serdang, khususnya di sekitar Pasar Serdang. Jadi hari ini kita menata teman-teman kita atau rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memang memiliki usaha di badan jalan untuk bisa memindahkan barang-barang mereka dan menempatkan ke tempat-tempat yang semestinya.
3: Dalam penataan tersebut, sekitar 60 hingga 80 PKL menjadi sasaran imbauan petugas. Pemerintah berharap pedagang dapat mengikuti arahan yang diberikan, namun jika tetap menggunakan badan jalan, Satpol PP akan melakukan penindakan lebih tegas untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Demikian dari Jakarta, Meska Daraisa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
5: Sebanyak 45 bangunan liar yang berdiri di atas saluran penghubung di Jalan Duri Baru, Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, ditertibkan petugas gabungan. Penertiban melibatkan sekitar 150 petugas dari Satpol PP, Suku Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Lingkungan Hidup, PPSU, serta TNI Polri. Adapun bangunan yang ditertibkan berada di lingkungan RT4, RT5, RT8 dan 9 RW5 Jembatan Besi dengan panjang area sekitar 270 meter. Camat Tambora, Pangestu Aji mengatakan penertiban dilakukan untuk mengamankan aset pemerintah sekaligus mengembalikan fungsi saluran. Keberadaan bangunan di atas saluran itu dinilai menyebabkan penyempitan aliran air yang berpotensi memicu genangan saat musim hujan.
6: Satu penjagaan aset kita yang berupa saluran air, di mana di sini ada PHB untuk sebagai salah satu

0: 1 mitigasi penanggulangan genangan dan banjir. Ini juga dari sosialisasi surat dengan 1, 2, 3 sampai bongkar ada hampir sebulan lah itu. Sosialisasinya juga udah banyak, sekitar hampir 3 bulan juga sosialisasinya.
1: Ada berapa bangunan Pak hari ini yang dibongkar?
0: Termitigasi semua dari awal 45 bangunan.
2: Sebelum penertiban, pemerintah kecamatan telah melakukan sosialisasi dan pemberian surat peringatan secara bertahap kepada pemilik bangunan. Menurut Pangestu, sejumlah pemilik juga telah membongkar bangunannya secara mandiri. Dalam penertiban tersebut, petugas mengerahkan 1 unit alat berat untuk membantu proses pembongkaran. Setelah penertiban, pemerintah kecamatan akan melakukan pengawasan dan pemeliharaan saluran di kawasan tersebut. Nantinya, tempat yang ditertibkan itu akan ditata ulang melalui pembuatan mural dan penghijauan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Perbaikan turap Kalibaru di Ciracas, Jakarta Timur terus dikebut. Pekerjaan ditargetkan rampung pada November mendatang. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
4: Perbaikan turap Kalibaru di Ciracas, Jakarta Timur terus dikebut. Pekerjaan konstruksi permanen itu ditargetkan rampung pada November 2026. Sejumlah pekerja saat ini masih melakukan pemasangan batu pada badan turap di sisi timur Kalibaru. Turap yang dikerjakan memiliki panjang total sekitar 120 meter, terdiri atas sisi barat sekitar 60 meter yang telah rampung 100%, dan sisi timur sepanjang 45 meter dengan progres sekitar 30%. Saat ditemui di lokasi, pelaksanaan lapangan proyek sisi timur, Fitra Rafli mengatakan pekerjaan fisik pada bagian tersebut dimulai sejak 7 September 2026. Fitra menjelaskan pekerjaan fondasi telah selesai seluruhnya dan saat ini pengerjaan berlanjut pada badan turap.
5: Progres sampai saat ini sudah 30% ya. Di sini saya pengerjaan itu panjang 45 meter dan tinggi turap itu 10 meter 50. Untuk fondasi sudah selesai semua. Lebar pondasi 2,5 meter, tinggi pondasi 2 meter, tinggi ke atasnya itu 8,75 meter.
6: Itu pelaksanaan dari kapan mulai Pak, pekerjaan fisiknya?
5: Kalau fisik kemarin saya mulai itu dari tanggal 7 Pak.
4: Sebelumnya diberitakan, turap Kalibaru longsor pada awal tahun saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Setelah penanganan darurat dilakukan menggunakan kayu dolken dan karung pasir, pembangunan turap permanen dilaksanakan untuk memperkuat struktur tebing dan mencegah longsor kembali. Ketua RW setempat, Joko Wahyu Trianto mengatakan, warga menyambut baik pembangunan turap permanen yang telah beberapa kali diusulkan kepada pemerintah kota. Ia juga berharap penguatan jembatan sebagai akses keluar masuk warga di atas Kalibaru tersebut dapat ditindaklanjuti setelah pekerjaan turap selesai.
7: Ya, sampai saat ini warga semua antusias atas pengerjaan turap di wilayah kami karena ini merupakan proyek pertama lah di wilayah RW 06 terkait penurapan yang sudah kita ajukan berkali-kali melalui Musrembang, tapi alhamdulillah saat ini sudah terrealisasi. Harapannya ke depannya ya ini untuk turap sudah selesai, mungkin ke depannya Dinas Bina Marga selanjutnya untuk memberikan penguatan lah untuk jembatan Bidan Dedeh.
4: Untuk mendukung konstruksi turap, tulang beton dipasang setiap jarak 3 meter. Satu unit alat berat juga digunakan untuk mendukung pengerjaan di lokasi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana dan kerugian ekonomi, BPBD DKI Jakarta akan menggelar Rakorda yang berfokus pada peluang dan tantangan dalam penetapan status tanggap darurat bencana di DKI Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta akan segera menggelar Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Penanggulangan Bencana di Provinsi DKI Jakarta pada 6 Oktober 2026 mendatang. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maruli Tuasi Jabat menyebut, Rakorda akan berfokus pada penyusunan rekomendasi terkait peluang dan tantangan dalam penetapan status tanggap darurat bencana di Provinsi DKI Jakarta. Adapun dalam Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penetapan tingkatan dan status keadaan darurat bencana memuat beberapa indikator, termasuk jumlah korban jiwa dan luka-luka, kerugian harta benda dan kerusakan sarana-prasarana, cakupan luas wilayah yang terdampak, dampak sosioekonomi, serta terganggunya fungsi pelayanan publik dan roda pemerintahan. Marulitua pun menilai bahwa peluang dan tantangan dalam penetapan status tanggap darurat bencana perlu dikaji secara komprehensif sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana dan meminimalisir kerugian ekonomi. Demikian disampaikan oleh Marulitua Sijabat dalam rapat persiapan pelaksanaan Rakorda Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu 23 September 2026.
9: Penetapan status tentunya akan membawa implikasi yang kompleks terhadap iklim investasi, aktivitas ekonomi, aktivitas masyarakat, serta persepsi publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif guna mengidentifikasi peluang serta tantangan dalam penetapan status tersebut secara tepat dan terukur.
8: Oleh karena itu, Rakorda itu ditargetkan dapat membangun keselarasan kebijakan lintas sektor, memperkuat kapasitas Jakarta sebagai kota global yang tangguh, kemudian mendorong tata kelola bencana yang inklusif dan berkeadilan, mengoptimalkan kolaborasi multipihak serta menetapkan prioritas program dan anggaran penanggulangan bencana. Adapun Rakorda dijadwalkan berlangsung pada 6 Oktober 2026 di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah narasumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Kementerian Dalam Negeri juga akan hadir dan mengisi kegiatan tersebut. Selain itu, acara ini diperkirakan akan diikuti oleh 145 peserta dari berbagai unsur. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, APBD Banten 2026 turun jadi Rp9,72 triliun. Rupiah. Pemprov Banten hadapi tantangan struktur pajak dan kendaraan listrik. Berikut Nurul Fadiah melaporkan.
10: DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Banten Selasa 22 September 2026. Dalam paparan resmi, pendapatan daerah Banten diproyeksikan turun dari 10,08 triliun menjadi 9,72 triliun, berkurang sebesar 393,91 miliar atau 3,61% akibat koreksi pendapatan asli daerah. Sejalan dengan itu, pos belanja daerah juga diefisiensikan dari 10,64 triliun menjadi 9,62 triliun. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyebut Pemprov Banten menghadapi tantangan struktural karena sektor pajak potensial seperti BPHTB dan PBB dikelola kabupaten atau kota, sedangkan provinsi bergantung pada sektor yang terbatas seperti pajak kendaraan bermotor.
11: Kabupaten kota tuh beda. Contoh aja Tangerang Raya, Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Mereka bisa mendapatkan pendapatan dari listrik saja. Listrik itu kan kalau daerah industri tinggi, ada yang kurang lebih dapat 1 triliun dari listrik aja, bagi hasil listrik. Terus yang kedua, mereka dapat dari BPHTB. Kan provinsi mah nggak dapat. Nah, maka kemungkinan besar APBD Banten kalah oleh APBD Kabupaten Tangerang, gitu, kemungkinan. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita sudah dipatok ketentuan pendapatan kita hanya itu.
10: Tantangan makin bertambah seiring meningkatnya tren kendaraan listrik yang mendapat fasilitas bebas pajak sehingga berdampak pada realisasi PKB.
11: Karena sekarang PKB BNKB orang banyak pakai mobil listrik. Nah, makanya kalau di sini ada yang pakai mobil listrik itu ya lumayan juga ya. Kalau ini kan hybrid ya. Kalau ini juga hybrid. Jadi masih bayar BBM, gitu. Masih bayar BNKB, masih pajaknya masih jelas.
10: Guna menjaga kemandirian fiskal, Pemprov Banten kini terus menggali potensi pendapatan baru, salah satunya melalui optimalisasi badan usaha milik daerah BUMD. Dari Serang, Nurul Fadiah melaporkan.
3: Tingkatkan keamanan dan kenyamanan pengendara pada malam hari, pemerintah Kota Cilegon terus melakukan pembenahan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan, termasuk di Jalan Lingkar Selatan. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Pemerintah Kota Cilegon terus melakukan pembenahan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan, termasuk di Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan masyarakat. Pembenahan PJU ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Sampai saat ini, masih terdapat sejumlah titik di Jalan Lingkar Selatan yang dinilai minim penerangan, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan keamanan. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, pembenahan PJU akan menggunakan teknologi

0: Binsar menyampaikan penanganan PJU di jalan nasional tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPDD, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, jumlah PJU yang terdapat di wilayah Kota Cilegon diperkirakan mencapai 1.500 lampu. Pemerintah Kota Cilegon menargetkan pembenahan PJU menjadi smart LED dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026 ini. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Jalan Sunan Kalijaga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, tengah bersiap berganti wajah menjadi pusat kuliner. Selengkapnya laporan Jalia Winarti.
2: Inilah Jalan Sunan Kalijaga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, yang tengah bersiap berganti wajah. Ruas jalan sepanjang sekitar 1,797 km ini digadang-gadangkan akan menjadi pusat kuliner sekaligus kawasan pedestrian dengan konsep menyerupai kawasan Braga atau Malioboro. Pemerintah Provinsi Banten kini mulai melakukan penataan trotoar di kiri dan kanan jalan dibongkar menggunakan alat berat. Pengerjaan telah berlangsung sekitar 3 minggu. Proses pembangunan membuat ruas jalan semakin sempit. Aktivitas kendaraan, pedagang, dan parkir masih berlangsung di tengah pengerjaan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Lebak juga telah menata aktivitas pedagang kaki lima, termasuk merelokasi pedagang Pasar Subuh dari Jalan Sunan Kalijaga ke Pasar Semi di Desa Narimbang Mulia. Warga menyambut rencana tersebut. Salah seorang di antaranya adalah Dona. Ia berharap persoalan parkir turut diperhatikan di kawasan Sunan Kalijaga.
3: Dengar kabar sih ini kan mau ada semacam trotoar ya, buat kayak mungkin di Kota Serang ya, di Royal seperti itu. Mungkin aku juga nggak tahu nih ya nasib parkir nanti gimana gitu. Kan kedepannya apa ada parkiran apa tidak ada kan itu di koordinasi lagi lah gitu ya.
4: Tapi maunya jangan sampai merugi, jangan, ada yang dirugikan gitu
3: ya.
2: Harapan serupa disampaikan Suryadi, pedagang pukis di kawasan tersebut.
5: Cuman ya, ngaruh aja ke yang jualan, Bu.
4: Pengaruhnya gimana?
5: Ya, kayak pendapatan juga ya agak berkurang kayak biasanya.
4: Tapi kan ini kan pelebaran kan nanti buat pedagang juga nih, pedagang makanan gitu.
5: Emang bagus ininya, Ma. Cuman ya buat sekarang-sekarang, karena belum beres juga kali.
4: Oh gitu ya, tapi nantinya pastinya kan lebih teratur jadinya gitu ya.
2: Penataan Jalan Sunan Kalijaga diharapkan tidak hanya mempercantik wajah Rangkas Bitung, tetapi juga memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dari kawasan yang selama ini identik dengan aktivitas pedagang kaki lima dan kuliner malam, Jalan Sunan Kalijaga kini tengah diarahkan menjadi wajah baru pusat kuliner Kabupaten Lebak. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan wali kota New York membahas transportasi publik hingga Jakarta Bond. Cegah kecelakaan dan tindak kriminal di jalan raya, pemerintah kota Cilegon terus melakukan pembenahan lampu PJU di sejumlah ruas jalan di Cilegon. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, menawarkan pendekatan baru terhadap kesehatan dan hubungan dengan makanan. Inti dari buku ini membongkar mitos tentang diet ketat yang kerap dijadikan solusi tunggal untuk mencapai tubuh ideal dan kesehatan optimal. Donner menegaskan bahwa diet konvensional seringkali berujung pada siklus berulang, pembatasan makanan yang ketat, rasa lapar yang terus-menerus, dan akhirnya kenaikan berat badan kembali setelah diet dihentikan. Donner menyoroti dampak negatif dari diet yang membatasi kalori atau jenis makanan tertentu. Menurutnya, pola makan yang terlalu terkekang dapat merusak metabolisme dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Ia mengajak pembaca untuk menghentikan obsesi terhadap angka di timbangan dan mulai mendengarkan kebutuhan tubuh mereka. Konsep utama dalam buku ini, intuitive eating atau makan secara intuitif, di mana seseorang makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang yang dirasakan tubuh tanpa rasa bersalah atau khawatir. Donner menekankan pentingnya mempercayai tubuh untuk memberitahu apa yang dibutuhkan daripada mengikuti aturan diet yang kaku. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir tentang tubuh dan kesehatan. Alih-alih mengejar bentuk tubuh ideal yang sering dipaksa oleh standar sosial, Donner mendorong pembaca untuk fokus pada kesehatan holistik dan kebahagiaan. Ia juga membahas aspek psikologis dari diet, seperti bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi diri. Melalui pendekatan yang penuh empati dan humor, Donner memberikan panduan praktis untuk keluar dari jembatan diet kronis. Buku ini ditunjukkan bagi mereka yang merasa lelah dengan siklus diet dan ingin memperbaiki hubungan dengan makanan serta tubuh mereka sendiri. Kesimpulannya, jangan diet, sehat tanpa repot. Seruan untuk meninggalkan pola pikir diet tradisional dan merangkul cara makan yang lebih bebas dan intuitif dengan fokus pada keseimbangan, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Meskipun buku ini belum tercatat sebagai bestseller global di Indonesia, buku ini diterima baik oleh pembaca yang mencari pendekatan sehat tanpa aturan diet ketat. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin membangun hubungan lebih baik dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, terbit 2022.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
2: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
1: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
2: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
1: Masa?
2: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
3: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
0: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Saksikan karya banggakan Indonesia Once Michael dengan simfoni yang indah pendengar Pro 1. Semoga seindah hari ini ya. Semua pekerjaan berjalan dengan baik. Semoga semua aktivitasnya lancar luncur ya. Rolly Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Sekarang saatnya Anda boleh request lagu ya, langsung 0811-7972-7912. Mengucapkan selamat siang untuk Pak Bonar. Pak Bonar, apa kabar Pak Bonar? Selamat siang. Katanya aku tadi menikmati obrolan makan siangnya nih. Pak Bonar nanya, kalau dunia ini selebar daun kelor, di mana kita berdiri? Wah, kalau saya sih kayaknya gak muat nih di daun kelor ya Pak. Saya pilihnya di daun bunga teratai aja, boleh gak? Selamat menikmati daun kelornya tadi ngomongin makan siang. Terima kasih ya Pak Bonar. Salam dari ujung timur Manokwari. Yang lagi hujan gerimis, alhamdulillah hujan gerimis. Dan semoga nih Jakarta ntar sore gimana pendengar Pro 1? Mau kita doakan hujan atau enggak nih? Hujannya malam aja kali ya, yang udah nyampe rumah tinggal tidur gitu ya. Boleh. Semoga didengarkan sama Yang Maha Esa. Sama saya juga mau mendengarkan nih telepon dari Anda pendengar Pro 1 ya, yang mau bergabung di 100% Indonesia. Selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang, Kak.
0: Halo, Pak Haidir, apa kabar Depok?
1: Ya, baik. Alhamdulillah, cuaca di sini panas.
0: Panas ya? Panasnya dari 1 sampai 10 berapa nih?
1: Lumayan lah.
0: Lumayan panas dikit lah. Lumayan panas dikit lah ya. Baik. Kalau gitu mau request apa nih di panas yang lumayan ini?
1: Minta ada lagunya Arsy Tiara nggak yang Masih Hatiku?
0: Arsy Tiara? Arsy, A-A-R-S-Y. Tulisannya Arsy, nggak ada lagi
1: Tiara.
0: Oh, Arsy Widianto sama Tiara Andini.
1: Iya, yang judulnya Masih Hatiku.
0: Ada nih, ada. Aku pikir namanya Arsy Tiara, ternyata Arsy Widianto sama Tiara Andini ya. Baik.
1: Ya, kirim salam buat semuanya yang mendengarkan.
0: Oke. Okay.
1: Aja ya.
0: Terima kasih Bang Adar.
1: Ya, terima kasih.
0: Yes, baiklah. Aku baru tahu ternyata singkatannya Arsy Tiara ya. Rolly kemana aja? Di sini aja, tapi nggak tahu. Ada Bayu nih yang kirim voice note. Coba, halo Bayu.
2: Halo Kakak Rolly, aku Bayu Pradipta. Kali ini aku lagi pengen dengerin Maudy Ayunda yang judulnya Sekali Lagi. Kalau nggak ada, switch ke Cinta Datang Terlambat. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga sukses selalu.
0: Terima kasih Bayu. Ada nih Maudy Ayundanya Sekali Lagi. Saya lagi mikir lagi, kalau Cinta Datang Terlambat kira-kira dia di strap gak ya? Dihukum gak ya kalau terlambat ya? Potong uang makan gak ya? Kemudian ini coba saya cek ya yang request. Ada Bapak Razak di Cipondoh Tangerang. Mau request lagunya Ungu Luka Di Sini. Wah, ini klikers banget nih. Setiap request lagunya gak mau ganti, maunya Luka Di Sini. Lukanya belum sembuh. Apa mau saya coba bantu sembuhin nih, Pak Razak? Luka Di Sini dari tahun 2009, Ungu, ditunggu ya Pak Razak ya. Sudah saya siapkan. Untuk Karoli, selamat bertugas dan sehat selalu. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Razak. Pendengar Pro 1, Anda juga saya undang kembali ya untuk bisa ikutan request nih di 0811-7972-7912. Atau bisa lewat line telepon kami, nanti diangkat dengan rekan-rekan saya ya, yang lagi nungguin telepon nih. Di 0213440696 dan 3441499.

0: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jakarta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Di mana Menteri Bahlil ini melarang ojek online beli Pertalite nih informasinya pendengar Pro 1 ya. Informasi ini juga tersebar di media sosial Facebook. Tapi apakah ini benar? Ternyata faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel terkait dengan kebijakan tersebut. Dilansir dari pemberitaan kompas.com yang judulnya ESDM bantah isu larangan ojek online pakai Pertalite, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojek online. Lebih lanjutnya lagi, Anggia mengatakan kalau pengguna ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Adapun narasi yang menyebutkan bahwa Menteri SDM ini melarang driver ojol memberi Pertalite adalah hoax atau tidak benar. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini dan juga masih memutarkan requestan yang Anda kirim ya, pendengar Pro 1. Saya mau menyapa dulu nih, ada Ibu Tuti yang ada di Bogor, request lagu dari Mandala Band, judulnya Tulus Mencinta. Terima kasih Mbak. Ibu Tuti, aku mohon maaf nih, yang Mandala aku belum punya, mau diganti dengan band yang lain? Boleh ya, kalau mau diganti lagunya silakan di WhatsApp balik lagi sama saya, pendengar Pro 1 ya. Lalu ada Yoram Renaldo di Cijantung, mau request lagunya SOS Cherry Love. SOS, saya baru dengar nih, ini girl band baru apa girl band lama nih? Kenapa saya sulit banget ngomong R sama L? Girl band sama girl band, gimana sih ngomong aja sulit ya, pendekar Pro 1 ya. Boleh Yoram nih, kayaknya aku cek dulu ya SOS nih, siapa sih gitu. Sensation of Stage ya, girl band ya, benar ya. Sepertinya SOS ini juga belum bisa masuk nih, belum bisa aku peterin. Mungkin nah, boleh ganti lagu lain dari girl band yang lain ya. Kemudian ada Novia ya. Halo, selamat siang Mbak Novia. Halo. Iya, aku lagi coba tersambung nih sama Mbak Novia ya. Halo Mbak Novia, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Kak.
0: Hai, Rangkas Bitung apa kabar?
1: Aduh Kak, sama seperti kemarin-kemarin sih Kak.
0: Terik ya? Jakarta dong udah hujan.
1: Iya, ini udah sih. Ini hampir setiap hari juga hujan.
0: Oh, aku gak boleh sombong ya ternyata ya. Tiap hari hujan ternyata. Deras apa? Gerimis.
1: Gerimis sebentar, okay. Paling hanya beberapa 1 menit atau 2 menit mungkin.
0: Oh, bentar doang.
1: Iya.
0: Mampir bentar gitu ya. Iya, betul.
1: Hanya ngepres-ngepresin aja.
0: Ngilangin debu ya.
1: Iya. Debu juga enggak hilang sih, hanya
0: kepres. Nempel doang ya. Kotorin kendaraan ya. Oke deh Kak Novia. Udah makan siang?
1: Kebetulan udah, dari ini dicampur sih, pagi dan siang itu menyatu.
0: Wah keren, semangat belajarnya kalau begitu ya. Ada kelas lagi kah sore ini?
1: Aku lagi nyupir nih Kak.
0: Oh gitu, baiklah. Hati-hati di jalan ya kalau gitu ya Novia ya.
1: Baik Kak.
0: Oke, requestnya apa tadi, Budi Doremi bukan?
1: Iya dong, kayak kemarin lagi.
0: Yang baru ya. Yang sama Anggi ya.
1: Belum bosan sih, itu masih enak banget.
0: Oke, gak apa-apa. Oke, aku puterin habis ini ya, ditunggu ya.
1: Baik Karoli,
0: terima kasih Kak Novia.
1: Semangat dan bahagia ya. Meskipun panas terik, tapi di dalam tetap adem.
0: Adem. Terima kasih, hati-hati di jalan Novia.
1: Selamat siang.
0: Halo. Wah, terputus nih telepon saya ya. Halo. Halo, selamat siang. Oke, okay. Sepertinya ada yang terputus nih di teleponnya ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau ikutan juga di 100% Indonesia, boleh banget langsung aja. WhatsApp saya di 08 11 7972 7912, atau di line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499. Ini dia Budi Doremi featuring Anggi Marito, requestan dari Novia di Rangkas Bitung. Aku tanpa kamu, kamu tanpa aku. Wah, kayak mana ini? Gak bisa ya. Harus ada untuk aku dan ada untuk kamu. Selamat mendengarkan pendengar Pro 1. Saya masih tunggu ya requestan Anda.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
2: Seratus persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar Pro 1, Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini ya. Kalau mau request bisa langsung dikirim nih di 0811-7972-7912 atau bisa langsung telepon saya sekarang ya, 021-344-0696 dan 344-1499 ya. Pendengar Pro 1, ada Mama Eis nih di WhatsApp saya ya, dari Cengkareng Barat. Assalamualaikum Kak Roli, request lagunya Jamrut yang Selamat Ulang Tahun. Salamnya untuk aku sendiri karena hari ini hari yang bahagia buat aku. Wow, selamat ulang tahun Mama Eis. Panjang umur, sehat selalu, berbahagia terus dan kaya raya ya. Di sini cuacanya mendung tapi panas nih di Cengkareng. Mendungnya malu-malu. Dan enak nih Kak Roli, gerah-gerah gini minumnya es kelapa muda pakai gula merah. Seger, wah segar, tapi gulanya jebanyak-banyak ya nanti batuk. Kemudian, halo, di lantai telepon saya ada siapa nih ya? Saya cek dulu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Roni Jakarta, Mbak Roli.
2: Halo, selamat siang. Pak Hanif ya?
3: Hah?
2: Pak Hanif bener ya?
3: Roni.
2: Oh, Pak Roni. Maaf, Pak Roni. Apa kabar siang ini, Pak Roni?
3: Alhamdulillah, baik, Mbak Roli.
2: Alhamdulillah. Sudah makan siang, Pak?
3: Udah.
2: Alhamdulillah. Kalau gitu, saya lengkapi deh siangnya ini biar makin mantep lewat lagu favoritnya Pak Roni. Mau request apa?
3: Aku punya ini, apa namanya, Astrid.
2: Astrid, boleh.
3: Tentang rasa.
2: Wah, lagu lama nih ya, Pak.
3: Oh iya banget.
2: Iya banget. Ada cerita nggak di balik Tentang Rasa nih?
3: Ah, tadi dulu punya NSP pakai itu.
2: Oh, bener. RBT ya, Pak ya. Nada sambung ya.
3: Iya.
2: Ya ampun. Baiklah kalau gitu. Terima kasih ya, Pak Roni. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak?
3: Selamat siang.
2: Baik.
3: Cukup aja.
2: Oke, sip. Siang, Pak. Lalu di Rangkas Bitung nih, ada yang masuk di line telepon saya. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Yang juga Pak Roli.
2: Pak Jamal nih pasti ya.
4: Ya betul ya.
2: Betul, apa kabar Pak Jamal, sehat?
4: Baik, Alhamdulillah nih.
2: Baik, Alhamdulillah ya. Gimana Rangkas Bitung, mendung?
4: Ya apa?
2: Cerah?
4: Ada mendungnya tapi masih panas sih.
2: Mendung tapi masih panas ya.
4: Masih panas sih ya.
2: Masih dapat gerah-gerahnya ya. Gitu ya.
4: Ya pasti sih, hampir tiap hari gerah terus
2: nih. Hampir tiap hari gerah terus. Baiklah kalau gitu biar semakin adem nih, saya bantu ademin. Mau request lagu siapa deh?

0: hari
1: Ya.
0: ini.
1: Ini aja matahari kok ya dari Agnes Monica ya.
0: Waduh, makin panas dong nih, Pak.
1: Ya. Ya, ini hanya sekedar lagu, Pak ya.
0: Oh, oke.
1: Ya.
0: Siap, ada lagi Pak Jamal.
1: Ya. Timnya buat ini aja rekan-rekan pada Pecah Pertuni dan pada Pertuni Seluruh Indonesia ya. Terus ada ini juga siapa? Hasan juga ya. Terus ada Kang Kunjo, terus ada yang pokoknya buat semuanya warga Rakas Bitung ya.
0: Oke.
1: Yang menggunakan RRI gitu ya. Ya buat barulinya ditunggu lagunya ya.
0: Siap, terima kasih, ditunggu ya Pak Jamal ya.
1: Siang, Pak.
0: Siang, Pak. Ya. Kemudian, wah, line telepon saya ramai banget nih hari ini. Alhamdulillah, seneng deh. Saya coba cek dulu ada siapa lagi nih. Halo, selamat siang. Selamat siang, halo. Ah, ternyata terputus line teleponnya. Baiklah, pendengar Pro 1, kalau Anda juga masih mau ikutan request seperti yang lain, silakan saya tunggu ya di 08 11 79 72 79 12. Boleh pakai teks, boleh pakai voice note ya, atau mau langsung telepon juga boleh, 021 344 0696 dan 344 1499. Ada Jamrut dengan selamat ulang tahun nih, khusus untuk Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat, yang hari ini sedang berulang tahun. Lalu ada Astrid dengan Tentang Rasa, dan Agnes Monica dengan Matahariku untuk Anda.

0: adalah pusaran angin yang sangat kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Agnes Monica dengan Matahariku, pendengar Pro 1 menemani kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Saya masih menunggu requestan Anda ya, lagu-lagu Indonesia yang dari tahun 2000 hingga yang terbaru, boleh Anda request nih ya. Langsung di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-069 dan 344-1499. Ada Bapak Jalu di Bambu Apus mau request lagunya Marcelo Tahitu ya, ini atau yang dikenal dengan Elo. Judulnya apa saja ya Roli? Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Pak Jalu. Saya pilihin lagu yang sedikit semangat ya. Yang sedikit semangat dari Elo nih, gak kayak mantanmu kalau kata Elo ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih tunggu requestan Anda.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
3: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
2: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
3: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
2: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
3: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Padi kasih tak sampai. Ini spesial lagunya untuk omanya Cio ya, yang saat ini sedang mendengarkan dan baru aja request tuh lagunya tadi. Salam untuk semua pendengar Pro 1 dan seluruh pendengarnya 100% Indonesia. Spesial untuk Karoli, sukses selalu. Terima kasih ya omanya Cio, semoga senang lagunya udah diputerin. Untuk Anda pendengar Pro 1, ini adalah lagu penutup saya di hari ini ya di 100% Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 tadi di Jakarta siang ini. Sekarang saatnya saya untuk pamit. Semoga semua rencana Anda di hari ini menyenangkan, lancar-lancar, gak ada halangan ya pendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang udah sama kayak saya nih jadwalnya, jadwal pulang ya, kerjanya shift-shiftan ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa dicek semuanya dulu ya, kartu e-tolnya atau kartu paskabayarnya sudah terisi saldo apa belum, handphonenya udah kecas apa belum ya, air minumnya sudah diisi belum di tumbler supaya nanti gak kehausan di jalan, atau mungkin ada barang-barang lain yang harus Anda bawa gitu ya. Baiklah kalau begitu pendengar Pro 1, Roli Utayan pamit, dan setelah ini akan dilanjutkan rekan saya yang lain di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, cuaca sekarang nggak bisa ditebak ya. Pagi panas, sore hujan deras. Kita jadi gampang sakit.
1: Iya, Bu. Musim gini memang rawan penyakit. Makanya tuh kita harus jaga kesehatan.
0: Iya ya, Pak.
1: Ya, pokoknya tuh makan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Terus yang paling penting, jangan malas cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah.
0: Betul, Pak. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.
2: Cuaca tak bisa ditebak, kesehatan harus dijaga.
3: Ya ampun, Pak. Belanjaan sekarang makin mahal aja. Harga-harga kebutuhan pokok bikin pusing.
4: Iya bener, Bu. Itu namanya inflasi. Kalau nggak pinter ngatur, uang belanja bulanan cepet banget habis.
3: Terus gimana caranya dong, Pak, biar kita tetap aman?
4: Ya, caranya kita harus bikin daftar belanja. Fokus ke kebutuhan pokok, jangan gampang tergoda beli yang nggak penting. Kalau bisa, sisihkan juga sedikit buat tabungan darurat.
3: Betul juga sih ya. Jadi, walaupun harga naik, keuangan keluarga tetap terjaga ya, Pak.
4: Bijak kelola uang, keluarga tenang hadapi inflasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Polda Metro Jaya bersama The Jackmania memperkuat kerjasama untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di wilayah ibu kota supaya tetap kondusif. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerjasama pada supporter yang telah menjaga ketertiban selama laga Persija melawan Persib Bandung di GBK beberapa waktu lalu. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan Indonesia menekankan pentingnya kerjasama dengan negara lain dalam membangun transportasi yang efektif, aman, dan terdigitalisasi. Suntana menyampaikan hal itu di sela-sela Global Sustainable Transport Forum atau GSTF 2026 yang dilaksanakan pada 22 hingga 23 September 2026 di Beijing sebagai inisiatif kerjasama global untuk mengatasi isu-isu dan tantangan utama transportasi berkelanjutan dan memajukan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Nanti kami akan hadirkan ya obrolan tentunya di beranda Asta Cita Suara Nusantara. Anda bisa turut serta menyimak dan bergabung berbagi informasi juga di 0811 7972 7912 atau telepon di 0213440696 3441499.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Konsumen Insight via Etnografi, buku yang ditulis oleh Amalia E. Maulana, seorang pakar pemasaran dan etnografi di Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan merupakan salah satu referensi penting bagi para pakar pemasaran, peneliti, dan mahasiswa. Esensi buku ini, pengenalan dan penjelasan tentang penggunaan metode etnografi dalam memahami perilaku konsumen. Etnografi, yang berasal dari disiplin antropologi, adalah studi tentang perilaku manusia dalam konteks sosialnya yang dilakukan melalui observasi langsung dan mendalam. Amalia menjelaskan bahwa pendekatan ini sangat efektif untuk memperoleh insight konsumen yang lebih otentik karena bisa menangkap pola perilaku, motivasi, dan kebutuhan yang seringkali tidak terlihat melalui metode riset pasar tradisional seperti survei atau focus group discussion. Amalia menguraikan bahwa metode etnografi berbeda dengan metode riset lainnya karena fokusnya bukan hanya pada apa yang konsumen katakan, tetapi pada apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terjun langsung ke lingkungan ke tempat konsumen hidup dan berinteraksi, peneliti dapat mengamati perilaku dan kebiasaan konsumen yang tidak terungkap melalui jawaban verbal. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalankan penelitian etnografi mulai dari perencanaan hingga analisis data. Selain itu, Konsumen Insight via Etnografi juga menyoroti pentingnya konteks budaya dalam memahami perilaku konsumen. Amalia menekankan bahwa budaya dan nilai-nilai sosial berperan besar dalam membentuk preferensi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Oleh karena itu, metode etnografi membantu perusahaan memahami konsumen dalam konteks yang lebih luas, yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih relevan dan efektif. Secara keseluruhan, buku ini menawarkan pandangan yang mendalam dan praktis tentang bagaimana peneliti etnografi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam mengungkap kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang lebih mendalam membantu perusahaan menciptakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan pasar. Buku Consumer Insight via Etnografi, karya Amalia E. Maulana.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Suara Nusantara hadir ya di menjelang sore ini dengan tema budidaya dan konservasi berkelanjutan untuk masa depan Jakarta. Senang sekali tentunya bisa menemani sore ini ya. Anda bisa ikut mendengarkan ruang dialog yang menghadirkan berbagai isu pembangunan ya dan juga kehidupan masyarakat dari sudut pandang yang dekat dengan keseharian. Dan sudah hadir di studio saat ini bersama kami Kepala UPT Pusat Budidaya dan Konservasi Laut DKPKP Provinsi DKI Jakarta dengan Ibu Andi Dalajema SPI MP. Selamat sore, assalamualaikum Ibu.
2: Selamat sore Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Biar lebih akrab saya panggilnya Bu siapa nih?
2: Andi.
1: Bu Andi.
2: Biasanya diakrab panggil Andi.
1: Oke. Bu Andi, ini berbicara soal tema ya, budidaya dan konservasi berkelanjutan untuk masa depan Jakarta. Nah, mungkin ini boleh dijelaskan terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan Pusat Budidaya Konservasi Laut atau PBKL ya? Seperti apa agar masyarakat juga bisa memahami begitu? Silakan Bu Andi. Ya,
2: baik. Jadi PBKL itu adalah Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

0: dan ikan, Mbak, di situ pembudidaya ikan laut, dan kita punya komoditasnya, beberapa komoditas ya yang dibudidayakan. Ada ikan bawal bintang, ada kerapu, ada ikan kerapu, kerapu bebek, kerapu macan, terus ada kakak putih. Nah, terus ada biota lainnya nih, ikan Nemo. Jadi kalau
1: ikan Nemo ya, tahu-tahu. Oke.
0: Di situ juga ada Nemo.
1: Oh, berarti itu masuk di kategori ada ikan hias gitu ya, Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, oke, baik. Tapi kalau untuk proses pemeliharaan ikannya tuh gambarannya seperti apa? Dari telur sampai akhirnya bisa menjadi benih, seperti apa nih, Bu Ani?
0: Iya, yang pertama-tama tentu penanganan induk ya, mulai dari induk. Terus induk ini akan bertelur nantinya, kemudian di telur itu membutuhkan sekitar 17 sampai 24 jam untuk menetas. Setelah itu akan jadi larva, kemudian di larva ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan.
1: Okay.
0: Kemudian setelah itu berkembang lagi. Intinya bahwa kita akan pelihara dari telur sampai menjadi anak ikan ini ya, akan jadi benih ikan ini, baru bisa kita berikan ke masyarakat untuk dipelihara. Karena ini memang apa namanya, tujuannya itu untuk membantu membantu masyarakat pesisir. Budidaya masyarakat pesisir.
1: Oke, baik. Nah, berarti kalau setelah benihnya udah siap nih ya, akhirnya udah siap, bagaimana nih untuk pemanfaatan dan juga pelayanan benih di PBKL? Apa termasuk juga melalui retribusi, seperti apa?
0: Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kalau untuk pendistribusian benih ikan itu ada tiga. Yang pertama untuk bantuan ke masyarakat.
1: Oke.
0: Kemudian yang kedua untuk restocking, itu mengembalikan kembali ke alam. Kemudian yang ketiga untuk retribusi. Nah, mungkin masyarakat di luar sana ingin membeli benih ikan. Nah, itu kita punya gitu. Tapi untuk pusat budidaya dan konservasi laut itu dititik beratkan pada untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Itu adalah program Pemprov DKI Jakarta. Seperti itu.
1: Oke, baik. Iya. Dan terkait selain budidaya ikan, PBKL juga ini punya fungsi konservasi ya, Bu Andi.
0: Benar sekali.
1: Sebenarnya apa nih tujuan utama kegiatan konservasi yang dilakukan?
0: Kegiatan konservasi yang dilakukan itu sebenarnya adalah di PBKL itu ada budidaya dan konservasi ini untuk mempertahankan kelestarian wilayah pesisir. Kemudian di konservasi ini ada beberapa yang kita lakukan. Ada konservasi untuk penanaman mangrove, ada untuk transplantasi karang, dan itu tadi ada untuk restocking.
1: Oke, baik. Ya, dan silakan mungkin untuk pendengar juga yang ingin bertanya juga ya, nanti bisa sambil ikut bergabung di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440646-3441499. Kita break sejenak ya, Bu Andi, sebelum ke segmen berikutnya. Tetap di Beranda Aset Cita Suara Nusantara.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Kembali lagi menemani Anda di Beranda Astacita Suara Nusantara dengan tema budidaya dan konservasi berkelanjutan untuk masa depan Jakarta. Masih bersama dengan Kepala UPT Pusat Budidaya dan Konservasi Laut DKPKP Provinsi DKI Jakarta dengan Ibu Andi Dalajema SPI MP. Ibu Andi, kita lanjut lagi nih. Tadi menarik ya, ketika kalau kita lihat ya, ternyata memang ada wilayah yang menjadi bagian dari Jakarta yang memang menjadi wilayah untuk konservasi begitu ya. Nah, yang juga menjadi perhatian soal Kepulauan Seribu. Ini boleh diceritakan nih Bu Andi, seperti apa sih untuk budidaya tersebut dan bagaimana untuk sampai saat ini prosesnya? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi tadi saya jelaskan untuk tujuan utama dari konservasi ya, untuk menjaga dan memulihkan ekosistem pesisir dan supaya tetap berfungsi dengan baik. Kemudian satu hal yang sangat membanggakan ya untuk Pemprov DKI khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dengan terbitnya Kepmen, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2026, yaitu tentang penetapan wilayah konservasi. Jadi Kepulauan Seribu Selatan itu ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Nah, dengan adanya kegiatan penetapan ini, itu menandakan bahwa kawasan ini, kawasan yang ditetapkan ini seluas 1032,82 hektar. Nah, itu ada zonanya di sana, Mbak. Jadi ada zona inti, ada untuk pemanfaatan terbatas, kemudian ada untuk bangunan. Jadi istilahnya di situ merupakan suatu tameng untuk melakukan konservasi. Jadi benar-benar Kepulauan Seribu Selatan itu ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Nah, kegiatan konservasi apa aja yang dilakukan di situ? Itu tadi yang saya katakan bahwa ada tiga hal ya yang kita lakukan. Ada penanaman mangrove, ada transplantasi karang, dan juga ada restocking. Nah, restocking ini biasanya dari ikan konsumsi juga iya, dan dari ikan hias juga iya.
1: Nah, kalau untuk terumbu karang ini, kegiatan konservasi apa nih Bu Andi yang akhirnya dilakukan oleh PBKL?
2: Ya, kalau untuk terumbu karang, jadi kita ada namanya transplantasi karang. Untuk tahun 2026 ini, PBKL melakukan produksi bibit karang itu dan transplantasi ke terumbu karang. Bibit karang yang dikembangkan kemudian dapat dimanfaatkan dalam kegiatan transplantasi bersama berbagai pihak. Jadi misalnya nih Mbak, ada komunitas pencinta lingkungan atau apa, itu bisa melakukan langsung melakukan transplantasi karang atau restorasi karang bersama kita. Tetapi ada spesial untuk memang kegiatan PBKL sendiri yang namanya kegiatan transplantasi karang. Nah, itu kita tenggelamkan substrat dulu ke dalam laut, kemudian ditanami bibit karang. Untuk tahun 2026 itu sebanyak kurang lebih 10.684 bibit karang yang telah kita tanam. Nah, itu estimasi lahannya itu kurang lebih 2.671 meter bujur sangkar. Seperti itu.
1: Iya. Lalu bagaimana dengan konservasi mangrove? Ini kegiatan yang dilakukan juga seperti apa ini, Bu Andi?
2: Nah, kalau untuk mangrove ini jujur ya, untuk kegiatan konservasi penanaman mangrove itu banyak banget peminatnya. Jadi emang ada komunitas mangrove Indonesia, kita kerjasama dengan itu, maupun instansi pemerintah, dan paling banyak adalah edukasi dari anak-anak sekolah. Jadi kemudian kemarin, bulan kemarin tuh ada dari Malaysia juga Mbak, ada juga yang datang ke kami untuk melakukan penanaman mangrove. Nah, kalau untuk sampai saat ini secara keseluruhan tuh dari sepanjang tahun dari 2021 sampai 2026 ini, itu PBKL telah menanam sebanyak 457.998 bibit mangrove dengan luasan mencapai 91,58 hektar untuk wilayah Kepulauan Seribu Selatan. Namun dengan nilai yang banyak ini tentunya pada saat namanya juga tanaman ya.
1: Yeah.
2: Kita menanam tidak 100% itu tumbuh semua.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya, tapi sekitar 80% tumbuh dengan baik karena memang jenis mangrove yang ditanam itu adalah yang sesuai dengan habitatnya.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ini di Pulau Seribu Selatan itu di wilayah mana tepatnya, Bu? Kalau untuk
2: itu Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Payung.
1: Oh, wah, itu ada pulau favorit saya tuh, pulau saya favoritnya Pulau Pari.
2: Pulau Pari, iya, masuk Pulau Pari, benar.
1: Oke, okay. Jadi kalau untuk mangrove sendiri juga, itu kalau untuk mangrove ya, prosesnya berapa lama sih Bu, biasanya kalau untuk penanaman itu?
2: Penanaman mulai dari pembibitan ya, jadi pembibitan itu mulai dari propagul dulu.
1: Oh,
2: jadi ada namanya propagul, jadi dia itu tunas, kayak tunas aja gitu.
1: Yeah.
2: Satu batang, kemudian dipelihara lagi, satu bulan akan keluar dua daun.
1: Oke. Okay.
2: Terus setelah satu bulan nih, bulan berikutnya keluar jadi empat daun. Bulan berikutnya lagi baru keluar 6 daun, itulah yang siap ditanam.
1: Oh, baru jadi, itu akhirnya bisa langsung diproses ditanam ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, baik. Nah, selain penanaman mangrove dan juga transplantasi karang ya, apakah kawasan PBKL ini juga punya sarana untuk memang mendukung kegiatan konservasi dan edukasi nih, Bu Andi?
2: Oh, banyak, Mbak. Ada beberapa yang bisa dilihat ya, yang kita untuk edukasi. Di kawasan konservasi Pulau Tidung Kecil itu memiliki berbagai fasilitas. Kita punya kebun bibit mangrove.
1: Okay.
2: Kemudian kita ada kebun bibit karang. Terus ada rumah kerangka paus di sana yang bisa dilihat. Kemudian ada ruang edukasi biota laut. Ya itu tadi yang ada nemonya, ada kuda lautnya, kayak gitu. Terus ada kolam display. Kolam display ini beberapa jenis ikan yang kita budidayakan itu ada di situ. Jadi itu pintu jalan masuk ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan apa area lainnya sih. Kemudian untuk mendukung konservasi, hal ini semua ada, apa yang ada di sana itu untuk mendukung kegiatan konservasi dan sebagai media edukasi untuk anak-anak.
1: Oke, okay. Berarti artinya sebenarnya karena misalnya ini di Pulau Tidung Kecil, masyarakat sana juga sudah akrab ya dengan hal seperti itu ya Bu ya?
2: Betul sekali.
1: Udah sangat mengerti begitu ya. Oke, okay. Tapi dimungkinkan nggak sih Bu Andi, kan sebenarnya kalau di Pulau Seribu ini banyak pulau nih. Kenapa di Pulau Tidung Kecil atau mungkin Pulau Pari? Nah itu seperti apa mungkin?
2: Oh iya, jadi yang tadi kalau keterkaitannya dengan konservasi ya, yang dimana pada tahun ini itu kita melibatkan ada namanya daerah perlindungan laut berbasis masyarakat. Itu ada di Pulau Pari, ada di Pulau Payung. Kenapa? Kita melibatkan masyarakat untuk konservasi supaya bukan cuma pemerintah tok nih yang punya kegiatan untuk melakukan konservasi ya, atau menjaga lingkungan, atau menjaga wilayah pesisir, tetapi masyarakat ikut berperan serta karena mereka lah yang ada di sana gitu.
1: Okay.
2: Dengan mereka mengetahui bahwa ini beneran harus dijaga ya, tentunya kita saling bahu-membahu untuk masa depan Jakarta.
1: Oke, okay. Berarti sejauh ini ada kegiatan-kegiatan juga yang memang akhirnya melibatkan masyarakat begitu ya, ataupun komunitas ya, untuk mendukung ini. Atau sejauh ini sudah ada kegiatan apa nih Bu yang mungkin boleh diceritakan terkait mengenai kegiatan yang memang sudah berjalan seperti itu?
2: Ya, itu tadi kalau untuk kolaborasi yang paling banyak tuh penanaman mangrove, Mbak. Karena ada juga yang komunitas mangrove Indonesia, jadi bukan hanya, biasanya sih perusahaan-perusahaan yang mau melakukan kegiatan, apakah itu kegiatan mungkin kalau sekarang kan sudah tren apa namanya wisata ke alam ya.
1: Betul.
2: Bukan hanya bukan larinya ke mall atau kemana, tapi sekarang masyarakat sudah sadar untuk itu gitu. Nah, biasanya menghubungi komunitas kayak komunitas mangrove Indonesia. Nah, itu kita kerjasama dengan mereka. Mereka akan datang untuk melakukan penanaman mangrove secara langsung. Kita akan tetapkan petakan tempat-tempatnya di mana yang bisa di wilayah pesisir itu untuk menanam mangrove secara langsung.
1: Oh, akhirnya berarti bibit sudah disediakan begitu ya, misalnya.
2: Betul.
1: Boleh nggak misalnya kalau ada ternyata kegiatan lingkungan dari lingkungan masyarakat begitu, misalnya mereka ingin melakukan kegiatan penanaman mangrove lalu bekerja sama untuk meminta bibit dan lain-lain, itu bisa juga Bu Andi?
2: Boleh, boleh banget Mbak. Jadi tinggal menyurat surat resmi ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Nanti disposisi kepala dinas akan diturunkan ke UPT-nya.
1: Okay.
2: Di dalam notabene-nya sekarang adalah PBKL ya. Nah, disitulah nanti akan kita tindak lanjut tindak lanjut. Oh, jadi okay. Kalau untuk mangrove keterkaitannya dengan bidang kelautan, kalau untuk permohonan benih ikan tadi itu keterkaitannya dengan bidang perikanan.
1: Oh, tapi kalau benih ikan apakah memang harus misalnya seseorang yang berprofesi sebagai mereka pengembang biakan benih begitu khusus, jadi tidak bisa dengan misalnya warga biasa yang ingin mencoba, atau memang ada pelatihan juga seperti itu?
2: Kalau pelatihannya ada Mbak, tapi yang paling khusus, yang paling digaris bawahi di sini bahwa yang memohon benih ikan itu adalah orang yang mempunyai wadahnya ya.
1: Oke.
2: Jadi harus memiliki tempatnya. Dalam arti kata kalau budidaya ikan laut ya dia punya karamba, jaring apung di laut yang bisa ditempati untuk melepaskan tadi, memelihara ikan yang diberikan kepada mereka.
1: Iya. Oke. Nah, melalui berbagai kegiatan budidaya dan konservasi ya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Andi, bagaimana PBKL ini mewujudkan tema budidaya dan konservasi berkelanjutan untuk masa depan Jakarta? Nah, ini seperti apa Bu? Silakan.
2: Jadi PBKL berupaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut melalui kegiatan budidaya seperti produksi dan distribusi benih ikan kepada pembudidaya atau pembinaan suding KPKP Kepulauan Seribu. Kemudian selain itu juga kegiatan restocking, kemudian mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Nah, di sisi lain, kegiatan penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan ekosistem laut. Karena itu, budidaya dan konservasi bukan hanya kegiatan hari ini, tetapi merupakan investasi untuk menjaga laut dan mendukung masa depan Jakarta.
1: Oke, baik. Jadi memang budidaya konservasi ini bagian penting ya, dari masa depan Jakarta ya. Nah, tapi kenapa nih budidaya dan konservasi itu menjadi penting nih Bu? Mungkin biar anak-anak kita juga nih, para Gen Z juga mengerti begitu ya. Seperti apa, silakan.
2: Iya, betul. Prolognya dulu begini. Dulu saya sangat konsen bahwa memberikan edukasi kepada anak-anak ya, bahwa itu harus dijaga gitu, harus dilestarikan gitu. Tapi ternyata berjalannya waktu bukan saya yang proaktif memberikan edukasi ke mereka. Ternyata merekalah yang datang, sekolah itulah yang mengajak murid-muridnya datang kepada kami. Jadi yang tadinya kami mau menjemput bola tapi ternyata enggak. Kesadaran dengan kesadaran pengetahuan itu ternyata kita hanya menunggu ada di sana. Baik, jadi untuk kenapa dikatakan bahwa budidaya dan konservasi itu penting bagi budidaya dari segi ketahanan pangan. Jadi Jakarta itu membutuhkan pasokan ikan atau pangan yang besar Mbak. Sementara lahan produksi kan terbatas, jadi memanfaatkan apa yang ada gitu untuk itu. Kemudian dari segi ekonomi masyarakat, budidaya dapat menciptakan pendapatan dan lapangan kerja, termasuk bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Kemudian yang ketiga itu rantai pasok lebih pendek. Kalau kita yang memproduksi, tentunya untuk ke konsumennya itu lebih dekat. Nah, konsumen dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Kemudian untuk konservasi, konservasi ini melindungi pesisir dan laut. Mangrove, lamun, dan terumbu karang membantu menjaga ekosistem pesisir sekaligus menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan. Nah, dengan konservasi juga itu menghadapi perubahan iklim ya. Ekosistem pesisir yang sehat dapat membantu Jakarta menghadapi tekanan seperti abrasi, banjirop, dan kenaikan permukaan air laut. Kemudian selain dari itu, yang ini hal penting, menjaga sumber daya ikan. Jadi konservasi ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi perikanan tidak menghabiskan sumber daya yang menjadi sumber kehidupan sendiri. Jadi tidak mengharapkan di penangkapan aja.
1: Betul.
2: Gitu. Kemudian menjaga sumber daya ikan. Selanjutnya menjaga kualitas lingkungan. Jadi perairan yang sehat penting bagi kehidupan masyarakat dan berkelanjutan aktivitas ekonomi.
1: Oke, jadi memang ya itu dia, pemanfaatannya cukup banyak begitu ya Bu. Dan ini juga untuk ke depannya anak cucu kita ya begitu ya. Sama-sama dilestarikan baik. Dan tentunya sebagai penutup Bu Andi, agar masyarakat juga bisa ikut terlibat ya, baik mereka juga yang tinggal di kepulauan mengerti dengan hal tersebut, sama-sama mendukung apa yang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, seperti apa yang ingin disampaikan, silakan.
2: Baik, Jadi untuk yang terakhir ya, bahwa budidaya dan konservasi keduanya itu harus jalan. Mm-hmm. Itu poin pentingnya. Budidaya tanpa konservasi berisiko menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Mm-hmm. Sebaliknya, konservasi tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan juga menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Karena itu, konsep masa depan Jakarta bukan sekedar memproduksi ikan lebih banyak, tetapi memproduksi secara berkelanjutan sambil memulihkan dan melindungi ekosistem. Dengan pendekatan tersebut, budidaya menyediakan pangan dan ekonomi, sedangkan konservasi menjaga lingkungan yang memungkinkan pangan dan ekonomi itu terus ada.
1: Itu dia ya. Jadi ini juga menjadi perhatian ya. Mungkin untuk banyak juga masyarakat yang contoh seperti saya nih, suka berlibur ke pulau. Kita juga harus memahami ya Bu ya, ketika misalnya kita datang ke wilayah, apalagi mungkin wilayah konservasi dan lain-lain, gak boleh merusak kan, atau mungkin ya, ada hal-hal yang memang tidak boleh kita lakukan kan Bu Andi?
2: Betul sekali Mbak.
1: Baik, Bu Andi, untuk terdekat mungkin ada kegiatan apa yang ingin di-share juga ke masyarakat dari Dinas KPKP? Seperti ya, apa boleh diinformasikan?
2: Ya, dua hari ke depan, yaitu tepatnya hari Jumat, insya Allah nanti Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan berkunjung ke pulau berkegiatan di Pulau Tidung, yaitu akan berkunjung ke Keramba Jaring Akupung, kelompok pembudidaya ikan. Nanti di sana nantinya beliau akan memanen ikan bawal bintang yang dipelihara oleh Pokdakan, kelompok ya Mbak, kelompok, kemudian memberikan bantuan benih ikan kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan lancar ya nanti kegiatannya ya Bu Andi. Iya, apalagi Bu Andi silakan.
2: Baik. Jadi sebagai penutup mungkin ya, ada tagline-nya PBKL.
1: Oke, apa tuh?
2: Jadi budidaya dan konservasi, investasi masa depan.
1: Nah, itu dia. Budidaya dan konservasi, investasi masa depan. Baik, Bu Andi, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Mudah-mudahan lancar ya, Bu, kegiatan di hari Jumat nanti ya.
2: Amin.
1: Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asa Cita Suara Nusantara dengan tema budidaya dan konservasi berkelanjutan untuk masa depan Jakarta. Tadi kami sudah berbincang ya bersama dengan Kepala UPT Pusat Budidaya dan Konservasi Laut di KPKP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Andi Dalajema SPI MP. Dan setelah ini nanti kita beranjak ke Warta Berita Kota. Anda tetap bisa berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungau debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
0: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-79-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore buat yang lagi di perjalanan, lagi menunggu saatnya pulang dari tempat aktivitas. Sabar-sabar ya. Namun untuk Anda berbagi informasi update traffic tetap bisa disampaikan ya di 0811 7972 7912. Saat lagi setelah ini kita akan beranjak menuju ke Warta Berita Kota. Anda juga tetap bisa ikut menyimak dan mendengarkan ya di Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Jalur sepeda dan juga pejalan kaki itu harus diutamakan. Nah, jadi ini dipertahankan, memang ada beberapa yang sedikit nanti dievaluasi.
3: 3M, mencuci tangan, memakai masker, ya, dan juga tentunya menjaga jarak dan juga lakukan vaksinasi flu tadi dan lengkapi imunisasi gratis dari pemerintah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan jalur sepeda di Jakarta. Praktisi kesehatan minta masyarakat rentan lebih waspada dengan terus meningkatnya kasus flu yang terjadi di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan tetap mempertahankan jalur sepeda di Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pihaknya akan tetap mempertahankan jalur sepeda setelah menerima masukan dari berbagai pihak terkait rencana penghapusan jalur tersebut. Keputusan mempertahankan jalur sepeda karena ada moda transportasi tertentu yang perlu diutamakan, yaitu sepeda dan pejalan kaki. Meski demikian, Budi mengungkapkan bahwa akan ada sejumlah aspek dari jalur sepeda yang akan dievaluasi. Namun, ia tidak merinci aspek-aspek evaluasi tersebut. Demikian dikatakan Budi Awaludin di Jakarta hari ini.
2: Ya, jalur sepeda kemarin sudah kita rapatkan dan itu dipertahankan. Karena memang dalam hierarkis dalam transportasi, pertama jalur sepeda dan juga pejalan kaki itu harus diutamakan. Nah, jadi ini dipertahankan, memang ada beberapa yang sedikit nanti dievaluasi.
4: Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku mendapatkan masukan dari masyarakat untuk menghapus jalur sepeda di sejumlah ruas jalan. Di sisi lain, ia juga telah memperoleh masukan dari komunitas Bike to Work untuk mempertahankan jalur sepeda. Selain masukan kedua belah pihak, Pramono juga sempat mengatakan akan berhati-hati soal keputusan nasib jalur sepeda. Ia tak ingin keputusan perihal jalur sepeda dikaitkan dengan dirinya yang kerap bersepeda. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kasus flu yang sedang meningkat membuat masyarakat diimbau lebih waspada, terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, tenaga kesehatan, serta orang dengan penyakit penyerta atau alergi. Praktisi kesehatan masyarakat, Dr. Ngabila Salama MKM mengingatkan pentingnya vaksinasi flu untuk mencegah sakit dan komplikasi. Selain vaksinasi, masyarakat juga diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menjaga kebersihan dan sirkulasi udara di rumah.
3: Tinggal cegah sakit, pola hidup bersih sehat, bersih diri, 3M, mencuci tangan, memakai masker, ya, dan juga tentunya menjaga jarak dan juga lakukan vaksinasi flu tadi dan lengkapi imunisasi gratis dari pemerintah. Lalu bersih lingkungan, bagaimana rumah kita tetap sehat dengan menggunakan ventilasi udara dan cahaya yang baik, air purifier ataupun HEPA filter yang rajin dibersihkan. Dan juga pola hidup sehat, kita jaga imunitas kita tetap baik dengan enyahkan asap rokok, baik itu rokok aktif dan pasif, asap polusi udara, bakar sampah, lalu juga rajin aktivitas fisik minimal 7.500 langkah per hari.
1: Ngabila juga mengingatkan masyarakat menjaga daya tahan tubuh dengan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, serta makanan tinggi protein, menghindari asap rokok serta polusi, dan mencukupi waktu istirahat. Jika kondisi tidak membaik dalam 24 hingga 48 jam atau justru memburuk, masyarakat disarankan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. RRI Jakarta bersama Sudin Gul Karmat Jakarta Pusat gelar simulasi penanggulangan kebakaran. Berikut Cecep Ilham melaporkan.
5: RRI Jakarta bekerjasama dengan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat atau Sudin Gul Karmat menggelar simulasi penanggulangan kebakaran di Auditorium Muhammad Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 50 peserta ini berfokus pada pembekalan materi keselamatan gedung serta simulasi praktik langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Sesi awal diisi dengan pemberian materi singkat mengenai manajemen keselamatan kebakaran gedung serta edukasi pencegahan kebakaran akibat korsleting listrik. Kepala Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Kelurahan Gambir, Nurul Lusianto, menegaskan pembekalan ini wajib dilaksanakan minimal 1 tahun sekali sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2020. Demikian disampaikan oleh Nurul Sianto di Gedung RRI Jakarta pada Rabu 23 September 2026.
6: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini meyakinkan bahwasannya semua komponen proteksi kebakaran aktif, pasif, serta struktur manajemen keselamatan kebakaran gedung di RRI berjalan dengan normal dan bisa siap digunakan pada saat kejadian kebakaran. Soyogianya kalau gedung tersebut dalam keadaan terjadi kebakaran.
5: Usai menerima materi, seluruh peserta langsung diarahkan ke area terbuka untuk mempraktikkan simulasi pemadaman api menggunakan APAR. Peserta diajarkan teknik dasar pengoperasian tabung pemadam, mulai dari melepas pin pengaman hingga menyemprotkan media pemadam ke titik pusat api secara mandiri. Latihan ini sekaligus menguji ketangkasan dan refleks cepat pegawai dalam penanganan awal kejadian kebakaran. Salah seorang pegawai RRI Jakarta, Atep Gunawan, menyambut baik karena sangat membantu pegawai untuk memahami cara menanggulangi api, terutama kebakaran yang bersumber dari kelistrikan.
7: Menyambut baik karena mungkin pengalaman ini bisa kita lakukan di kantor ataupun di luar kantor, terutama kita di rumah sendiri. Karena kejadian kebakaran itu ternyata yang paling besar itu terjadi dari listrik. Listrik itu hampir 85% itu kejadian itu dari listrik.
5: Melalui simulasi ini, diharapkan seluruh pegawai RRI Jakarta memiliki kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi situasi darurat kebakaran. Demikian Cecep Ilham melaporkan.
1: Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah mengatakan persaingan peserta program pemagangan lulusan perguruan tinggi cukup ketat. Hampir 50 ribu peserta dinyatakan lolos, di mana setiap peserta harus bersaing hingga 8 pendaftar lainnya. Hal itu ia katakan dalam acara kick-off pemagangan nasional batch kedua di Jakarta hari ini.
8: Pelaksanaan program magang batch kedua ini telah dinyatakan lulus sebanyak 40.962 orang peserta magang. Dari para pendaftar, kami melihat persaingan untuk menjadi peserta magang ini sangat ketat. Jadi, para peserta magang yang telah dinyatakan lulus ini bersaing dengan 7-8 orang untuk bisa menjadi peserta magang.
1: Darmawansyah berharap peserta yang telah lolos tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan mengikuti program hingga selesai. Program ini berlangsung selama 6 bulan sebagai bagian dari proses transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Diduga hilang kendali, sebuah truk muatan berat menabrak pelat konstruksi di JPO Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Sebuah truk bermuatan berlebih menabrak plat konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di kawasan Jembatan Gantung, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat tabrakan tersebut, salah satu plat konstruksi JPO terlepas dari kerangka dan jatuh ke badan jalan. Menurut warga sekitar, Selamat mengatakan insiden tersebut terjadi pada Selasa malam. Benturan keras terdengar saat truk menabrak bagian konstruksi tersebut. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian itu. Selamat mengatakan, petugas termasuk kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk menangani kondisi setelah tabrakan. Menurut Selamat, insiden itu sempat menyebabkan kemacetan karena truk berukuran besar berhenti di lokasi dan plat yang terlepas jatuh ke badan jalan.
10: Kalau nggak salah tabrak mobil.
11: Tabrak mobil, mobil ya. Kontainer gitu.
10: Gede-gede itu.
11: Oh, yang kontainer gitu yang ada kontainernya.
10: Iya.
11: Oh. Itu jam berapa bang tadi kejadiannya bang?
10: Tadi nggak lama sih, jam berapa ya? Jam 5-an kayaknya.
11: Jam 5 sore.
10: Iya.
11: Oh.
10: Setengah 6 gitu tadi. Nggak lihat jam soalnya.
11: Ada yang kena nggak bang tadi pas itu jatuh? Ada pengendara yang kena nggak tadi jatuhannya itu?
10: Kayaknya nggak deh.
11: Kayaknya nggak ada ya?
10: Apa tapi nggak apa-apa gitu.
9: Oh. Meski plat yang terlepas bukan bagian utama dari JPO, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap konstruksi yang saat ini masih dalam tahap renovasi. Warga berharap insiden serupa tidak kembali terjadi lantaran dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, para mahasiswa PAI UIN Banten antusias pelajari isyarat Hijaya. Para mahasiswa berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin di Banten. Berikut Fatima Raihani melaporkan.
12: Suasana perkuliahan di Gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tampak berbeda pada Selasa 22 September 2026. Puluhan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam tampak sibuk menggerakkan jemari mereka, mencoba mempraktikkan huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa isyarat di bawah bimbingan Yayasan Rumah Tuli Jatiwangi. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dipadukan langsung ke dalam mata kuliah pembelajaran PAI untuk difabel. Dosen pengampu mata kuliah Purnama Rika Perdana menjelaskan bahwa pelibatan pengajar luar dari komunitas tuli merupakan bentuk kolaborasi nyata untuk membekali calon guru PAI dengan keterampilan inklusif.
13: Setelah adanya kegiatan seperti ini mengundang orang luar, pengajar luar untuk memberikan informasi baru kepada mahasiswa kita, harapan saya tentunya ke depan ketika mereka selesai dari UIN Banten, lulus jadi guru gitu, mereka punya pengetahuan yang baru terkait bagaimana nanti ketemu, misalnya ketemu anak tuli di sekolah, jadi mereka tahu bagaimana mengajarkan ke-PAI-an kepada mereka, kepada siswa-siswa tuli khususnya.
12: Kehadiran pengajar Al-Quran Isyarat Fuad Syakuri Bakar menjadi angin segar di tengah minimnya tenaga ahli pengajar isyarat hijaiyah di Indonesia. Fuad menyebut bahwa tantangan terbesar saat ini adalah kelangkaan pengajar yang mampu konsisten mengedukasi masyarakat.
14: Di Indonesia masih sangat sedikit sekali, karena itu tadi ada dua metode yang disahkan sama Kemenak, jadi punya plus minus tersendiri. Tapi kalau untuk hanya sekedar menghafal isyarat dasar itu rata-rata sudah bisa. Tapi kalau untuk kemampuan mengajar masih sangat sedikit sekali. Nah ini alhamdulillah dengan adanya teman-teman mahasiswa dari kalangan dengar yang ingin belajar Al-Quran Isyarat, itu sangat membantu sekali untuk kedepannya.
12: Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh para mahasiswa. Akbar, salah satu mahasiswa semester 5 program studi PAI, mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya berinteraksi langsung dengan isyarat hijaiyah. Akbar pun berharap pelatihan praktis macam ini tidak hanya berhenti di satu pertemuan perkuliahan saja.
15: Mungkin untuk pengalaman pribadi ya, mungkin ini pertama kali aku belajar bahasa isyarat dan huruf hijaiyah. Pengalamannya itu mungkin cukup sulit ya untuk yang pertama kali, tapi itu menyenangkan karena kita jadi tahu gitu, belajar mengaji Al-Quran itu juga bisa dengan teman-teman tuli gitu.
12: Melalui integrasi bahasa isyarat di ruang perkuliahan, calon pendidik agama ini diharapkan mampu meruntuhkan sekat komunikasi dan mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi semua. Fatimah Rehani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Serang Kota menemukan 716 siswa masuk kategori prehipertensi dan perlu pemeriksaan lanjutan. Berikut Lucia Astari melaporkan.
16: Pemeriksaan CKG anak sekolah di wilayah kerja UPTD Puskesmas Serang Kota hingga kini sudah menjangkau 31 dari 38 satuan pendidikan. Dari pemeriksaan tersebut sebanyak 716 siswa tercatat masuk kategori prehipertensi. KTU UPTD Puskesmas Serang Kota, Ima Hikmah Susanti mengatakan, hasil ini belum dapat disebut sebagai diagnosis hipertensi. Petugas perlu melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan tekanan darah siswa tetap tinggi atau hanya terpengaruh kondisi saat pemeriksaan.
17: Kemarin pun kita pemeriksaan di SMK 1 Kota Serang, itu ada ditemukan anak sekolah yang tensinya tinggi. Jadi kita pun tidak langsung mendiagnosa apakah memang siswa ini terkena hipertensi atau tekanan darahnya tinggi. Kita lakukan pemeriksaan lebih dari satu kali. Itu pemeriksaan sudah 3 kali, ternyata memang tensinya lebih dari 120/80. Itu kan batas normalnya. Ada yang kita temukan pemeriksaan tensi tinggi itu di 130/90 itu.
16: Pemeriksaan CKG tidak hanya meliputi tekanan darah, petugas juga melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS. Dari 31 satuan pendidikan yang sudah diperiksa, tidak ditemukan hasil GDS di atas batas normal. Meski hasil gula darah masih dalam batas normal, pola konsumsi anak tetap menjadi perhatian. Minuman manis serta jajanan dengan kandungan gula dan garam perlu dibatasi. Imam mengingatkan kondisi fisik anak yang terlihat kurus tidak serta-merta menandakan kondisi kesehatannya bebas dari resiko. Karena itu, hasil pemeriksaan CKG perlu ditindaklanjuti, terutama jika ditemukan hasil yang memerlukan pemantauan. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Serang bersama PLN menyiapkan pembangunan PLTS komunal untuk memenuhi kebutuhan listrik 24 jam warga Pulau Tunda mulai 2027. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
18: PLN UP3 Banten Utara berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya PLTS Komunal di Pulau Tunda, Kabupaten Serang melalui program listrik desa 2027. Rencana tersebut disampaikan Bupati Serang Ratu Rahmatuzakia setelah menerima audiensi PLN UP3 Banten Utara di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 22 September 2026. Ia mengatakan pembangun PLTS tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Pulau Tunda yang selama ini belum menikmati listrik secara optimal. Ratu Rahmatuzakia menyebut rasio elektrifikasi di Kabupaten Serang telah mencapai 99,9% dari 326 desa. Namun, Pulau Tunda masih menjadi wilayah yang belum mendapatkan layanan listrik penuh selama 24 jam.
19: Ya, dan insya Allah tahun 2027 Pulau Tunda insya Allah akan dialiri listrik melalui PLTS ya Pak.
18: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Tunda. Upaya tersebut diantaranya bersurat kepada Komisi 12 DPR Republik Indonesia, serta berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat hingga Pulau Tunda masuk dalam program listrik desa 2027. Sementara itu, manajer PLN UP3 Banten Utara Hasundungan Siahan mengatakan, Pulau Tunda akan dilayani melalui skema PLTS komunal.
20: Di Pulau Tunda rencananya kita masukkan ke rencana listrik desa tahun 2027 yang dilayani dengan PLTS komunal. Mungkin itu yang paling tepat ke daerah tersebut.
18: Ia menjelaskan, pembangunan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga jadwal pelaksanaannya belum ditentukan secara pasti. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu terkonfirmasi salah satu anak buah kapal Arupa Datu, satu atau kapal yang membawa 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda, Banten. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
21: Oke, Mandayus itu ditemukan pada tanggal hari kelima. Hasilnya memang membutuhkan waktu TDR itu paling tidak seminggu sampai 10 hari. Jawab ya.
22: Jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu telah selesai dilakukan. Hasilnya, DNA jasad itu identik dengan salah satu kru kapal pengangkut rombongan jurnalis yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan DNA terhadap jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, 2 pekan lalu identik dengan salah satu kru kapal yang membawa rombongan 5 jurnalis yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Kata Kapolda, jasad yang ditemukan itu merupakan jasad Surakman, kru kapal yang membawa 5 jurnalis yang meliputi erupsi Gunung Anak Rakatau yang hilang di Selat Sunda. Saat ini, kata Kapolda, jenazah korban Sukarman masih di Bengkulu dan akan dibawa ke Banten untuk dimakamkan di rumah duka di Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten.
21: Pemeriksaan DNA itu banyak kendala-kendala, contoh

0: dua wilayah.
1: Dengan demikian, masih ada 7 korban yang belum ditemukan. Ketujuhnya yakni M. Bagus Khairunas, jurnalis Antara, Aris Basuki, Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, iNews, Firman Daus, Anadolu Agency, dan Donald Husni, jurnalis lepas atau freelance, serta warta atau kapten kapal, dan Haryanto, pemandu rombongan tersebut. Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan jalur sepeda di Jakarta. Praktisi kesehatan minta masyarakat rentan lebih waspada dengan terus meningkatnya kasus flu yang terjadi di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mendorong mitra Komisi 2 untuk membuat RAPBN 2027 yang transformatif, di mana setiap kinerja yang dilakukan pemerintah dapat berdampak pada produktivitas masyarakat. Legislator fraksi Gerindra itu mengingatkan agar fleksibilitas anggaran dimaksimalkan untuk menunjang kesiapsiagaan pemerintah dalam respon kondisi darurat di lapangan secara cepat.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio menilai penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor aksesibilitas, klaster masyarakat, hingga kondisi jasmani yang turut memengaruhi tingkat kesejahteraan.
2: Penanganan kemiskinan itu tidak hanya berdasarkan pendekatan ekonomi, tetapi ada hal-hal yang lain yang juga sangat berpengaruh, yaitu pertama masalah aksesibilitas, yang kedua masalah kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada kelas, tetapi kepada klaster. Bahkan kondisi jasmani itu juga mempengaruhi.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal meminta OJK dan lembaga keuangan memperkuat akses pembiayaan UMKM di Sulawesi Utara agar lebih diarahkan untuk investasi dan modal kerja, bukan sekedar kredit konsumsi. Ia juga mendorong penguatan literasi keuangan serta ekosistem pembiayaan berjenjang agar UMKM dapat berkembang dari usaha mikro menjadi kecil dan menengah.
1: Televisi, Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Mbak Tini, cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
6: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
5: Wah, gimana tuh caranya?
6: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
5: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
6: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
7: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.

Jakarta. Sore ini masih bareng sama Binda yang masih di perjalanan, tetap berhati-hati, semangat juga beraktivitas untuk Anda ya. Berbagi informasi juga di seputaran Anda. Kalau kita melihat beragam peristiwa ya, silakan sampaikan tentunya di 0811-7972-7912. Dan pendengar, berbagi informasi terkait mengenai Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ini menilai upaya menjadikan Jakarta sebagai kota sinema tidak cukup hanya melalui festival, tapi juga perlu perluasan akses masyarakat terhadap perfilman melalui pengembangan fasilitas bioskop dan ruang apresiasi film. Dan di mana walaupun gak mudah, dirinya meyakini Jakarta bisa menjadi kota sinema dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara itu, sebagai bagian dalam perjalanan Jakarta menuju kota sinema, Jakarta Film Week akan kembali digelar. JFW 2026 akan berlangsung pada 21 sampai 25 Oktober secara luring dan daring. Dan kegiatan ini menjadi penyelenggaraan JFW yang memasuki tahun ke-6. Rangkaian JFW 2026 akan berlangsung di CGV Grand Indonesia, Taman Ismail Marzuki, Mercure Jakarta Cikini, Pavilion Raden Saleh, Art Hotel Kuwait, CGV FX Sudirman dan AFX Sudirman, dan pemutaran film secara daring juga bisa disaksikan melalui video. Dengan mengusung tema Encounters, JFW 2026 menjadi ruang pertemuan bagi pembuat film, seniman, penonton dan generasi baru perfilman untuk membangun jejaring berkolaborasi serta membuka peluang lahirnya karya-karya baru. Nah, tahun ini pendengar, JFW menerima lebih dari 1.200 film dari 82 negara serta 180 proposal. Dan Rano mengatakan peningkatan partisipasi tersebut menunjukkan semakin luasnya jangkauan Jakarta Film Week. Jakarta Film Week 2026 juga menghadirkan program baru, yaitu JFW Vision, yang memberikan pengalaman menikmati film melalui teknologi VR. Dan di sisi lain, Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra menyampaikan Jakarta Film Week memiliki peran penting ya sebagai penghubung talenta, komunitas, masyarakat dan jaringan perfilman internasional. Menurutnya, konsistensi JFW ini menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan komunitas perfilman. Ya, kita dukung ya. Mudah-mudahan nanti lancar tentunya untuk event tersebut. Namun untuk Anda juga berbagi informasi update pantauan lalu lintas terkini tetap bisa disampaikan ya di Jakarta sore ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
3: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
2: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
3: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
2: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
3: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
7: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bersama dengan Binda. Dan pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI.net ya. Anda tetap bisa ikut bergabung update untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912 atau juga di 0213440696 3441499. Yang sedang bersiap-siap ya untuk pulang, atau bahkan ada yang sudah di perjalanan ya, yang naik transportasi publik juga hati-hati barang bawaannya, tetap diperhatikan. Berbagi informasi ya bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 3, Prompat, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, ya Binda masih menemani Anda dan kali ini sudah tergabung bersama dengan RRI Net ya. Sembari berbagi informasi kan kami hadirkan termasuk juga untuk obrolan ya di sore hari ini. Dan Anda boleh ikut bergabung di 0811-797-2792 atau juga bisa melalui telepon di 021-344-0696-344-1499. Namun kami akan awali juga dengan cek fakta berikut ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di Facebook, video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan semua nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Namun, faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan melusuri akun Instagram resmi dari Kemenko, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake. Tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kementerian Keuangan juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebar video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Jadi hati-hati ya untuk Anda cross check benar-benar informasi tersebut sebelum akhirnya disebarluaskan melalui sosial media ataupun juga grup chat WhatsApp. Salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih di RRI Net bersama Binda, dan kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Ini dengan tema bawa bekal dari rumah, tren hidup sehat atau strategi hemat. Karena banyak banget loh sekarang itu ya orang-orangnya yang akhirnya udah lebih apa ya, kayak mendingan bawa bekal, tapi ada juga yang mungkin tetap punya pikiran untuk kalau jajan kan lebih banyak gitu ya, lebih variatif. Tapi Anda tim yang mana nih ya? Karena kalau kita bicara soal tren hidup sehat atau strategi hemat ya untuk di hari ini. Nah, ini berkaitan tentunya dengan apa yang memang menjadi aktivitas kita sehari-hari ya. Karena belakangan ini juga bawa bekal dari rumah itu kembali jadi kebiasaan banyak orang gitu ya, entah di kantor, di kampus, bahkan saat bepergian semakin sering tuh kita ngelihat orang bawa lunchbox atau tumbler berisi makanan dan minuman dari rumah. Menariknya alasan mereka juga beragam ya. Jadi ada yang memilih untuk membawa bekal karena mau hidup lebih sehat, menu bisa diatur sendiri, porsinya sesuai kebutuhan, sampai lebih terjamin kebersihannya. Namun gak sedikit juga yang mengaku membawa bekal adalah cara paling realistis ya untuk menghemat pengeluaran. Apalagi harga makan siang di Jakarta yang terus terasa menguras dompet. Nah, di tengah gaya hidup perkotaan yang serba cepat, bawa bekal juga ini bukan lagi sekedar kebiasaan ya, tapi justru jadi bagian dari gaya hidup pekerja muda, keluarga, sampai komunitas. Nah, Anda tim yang mana nih? Tim bawa bekal atau jajan gitu ya. Coba sambil ikut berbagi cerita juga di sore hari ini. Saya juga pengen nanya nih sama mahasiswi magang yang ada di sini. Ada Rara. Halo Rara.
1: Halo Kak Binda.
0: Rara, nih kamu kan seorang mahasiswi nih. Ya, kamu betul. Tuh termasuk tim yang bawa bekal atau lebih suka jajan nih, jujur?
1: Aduh, jujur. Aku lebih sering jajan sih Kak, karena aku sendiri karena suka banget agak telat gitu. Kalau misalnya siap-siap suka buru-buru, jadi nggak sempet buat bikin bekal. Jadi lebih baik aku jajan di kampus, kayak makan di warteg kah, atau jajan-jajan yang di pinggir jalan gitu kak.
0: Tapi kalau menurut kamu bawa bekal tuh lebih hemat gak sih dibanding kamu jajan nih kalau yang dari sehari-hari gitu?
1: Ya tentu itu bikin lebih hemat karena sebelum kita ngeluarin duit, apalagi kalau misalnya mahasiswa itu kan. Kalau aku sendiri itu biasanya dijatahin gitu 20.000 sehari. Kalau misalnya aku bawa bekal itu duit itu akan aku simpen gitu. Jadi bisa buat ngehemat juga Kak. Yeah. Bisa buat ngehemat dalam sehari itu.
0: Berarti lumayan dong.
1: Iya,
0: berarti
1: lumayan banget.
0: Tapi pernah bawa bekal berarti ya?
1: Pernah.
0: Biasanya menu apa nih yang kalau misalnya lagi pengen bawa bekal seperti apa yang pernah dibawa?
1: Kalau aku biasanya paling kayak biasa aja sih, paling nasi sama Indomie gitu. Kalau enggak nasi sama ayam, kalau enggak sama sayur gitu.
0: Lauk pauk lah ya.
1: Pakai sambel tentunya.
0: Harus
1: iya,
0: ya.
1: Harus
0: kalau
1: banget.
0: Kayaknya kurang gitu ya rasanya.
1: Iya, harus.
0: Ya. Tapi kalau menurut Rara bekal dari rumah ini lebih identik akhirnya jadi sebagai

0: kita ngehemat dalam sehari itu bisa buat tabungan di kedepannya lah.
1: Oh, kayak nabung lah ya.
0: Iya, buat nabung.
1: Berarti kalau sekarang kalau harus memilih gitu ya, Rara lebih pilih mana nih, bekal buatan sendiri atau bebas jajan setiap hari?
0: Kalau aku, kalau sekarang aku jujur masih sukanya jajan.
1: Okay.
0: Jadi duit aku belum sempet aku tabungin karena buat jajan. Jadi lebih sering jajan karena lebih banyak variatif aja sih kak. Kayak misalnya aku mau makan di warteg kak, atau aku ntar mau makan nasi padang, atau makan soto, dan lain-lain.
1: Ya,
0: pilihannya banyak.
1: Oke, kalau gitu baiklah. Nah berarti pasti dibilang Rara nih tim jajan ya.
0: Iya, tim jajan.
1: Baik, kalau gitu kita tanya sama pendengar ya. Kalau dari pendengar gimana nih, tim yang mana nih? Coba ikutan gabung ya di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440693441499. Rara, thank you.
0: Ya, terima kasih Kak Binda.
1: Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
2: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
1: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
2: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
1: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
2: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
3: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
5: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Buku The Art of Stoicism. How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhowski.
5: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bersama dengan Binda, ikut berbagi cerita juga ya. Tentunya di sore hari ini silakan Anda boleh update ya di 0811 7927912. Menyapa ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Katanya Kak Binda, bagi saya bekal itu adalah hal mencegah jajan edik. Tapi di balik bekal ada momen cegah jajan juga belajar 4 sehat 5 sempurna di momen bagus ini. Jadi semoga saja penyiar Pro 1 tiap Jumat bawa bekal ya. Kenapa cuma tiap Jumat ya? Tiap hari dong Mas Pandu. Ada TEC di Bogor. Halo, apa kabarnya Mbak Binda? Baik, alhamdulillah. Terus gabung nih, katanya kalau saya tim jajan, lebih praktis gak ribet. Kalau bawa bekal banyak prepare-nya, agak ribet nih. Kadang-kadang aja kalau bawa bekal, kalau lagi gak males dan ada waktu untuk ngolah menu yang dibawa. Begitu ceritanya. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Salam rindu ya untuk TEC di Bogor. Bogor gimana nih? Sore ini aman gak? By the way, semalam tuh ya, akhirnya turun hujan loh ya, cukup deras di daerah Jakarta Barat. Jadi sempat turun hujan gitu berapa menit, habis itu sempat stop, terus akhirnya hujan lagi. Nah, kalau di Anda gimana ya? Lalu menyapa juga nih untuk yang mungkin sore hari ini lagi di perjalanan, tetap berhati-hati ya, sembari tetap update kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Silakan boleh ikut bergabung di 0811 7927912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: mati nih. Cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan silakan ya, Anda boleh ikutan gabung tentunya di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213-4406-9634-1499. Dan satu lagi, kita akan menuju ke untuk jelang azan maghrib ya, wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.52 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sebuah lagu islami dan juga meratal Quran. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Zainah berkata, "Aku ikut sholat isya berjamaah bersama Abu Hanifah. Pada akhir waktunya, setelah jamaah meninggalkan masjid, aku menunggui Abu Hanifah. Dia tidak mengetahui keberadaanku di dalam masjid. Aku sendiri ingin bertanya kepadanya tentang satu hal secara pribadi. Tiba-tiba Abu Hanifah berdiri untuk sholat lalu membaca Al-Quran. Tampaknya dia telah memulai sholat malamnya hingga pada ayat, 'Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.' Aku berdiri di masjid itu sambil menunggunya menyelesaikan sholat. Dia terus-menerus mengulang-ulang ayat itu hingga terdengar suara azan subuh. Imam Abu Hanifah pernah melewati sekelompok orang yang bangun pada sebagian malam. Seseorang dari mereka berkata sambil menunjuk kepadanya, 'Inilah orang yang beribadah sepanjang malam. Demi Allah, aku merasa malu kepada Allah karena orang ini. Orang-orang menyebutku memiliki sifat yang sebenarnya hanya dimiliki orang ini. Aku harus beribadah sepanjang malam.' Sejak saat itu, orang itu selalu beribadah sepanjang malam." Ar-Rabi berkata, "Aku bermalam di rumah Abu Hanifah selama beberapa malam. Aku perhatikan dia tidak pernah tidur sepanjang malam, kecuali sebentar saja."
1: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
3: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
1: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
5: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
6: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
5: Iya.
6: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
5: Aduh.
6: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
5: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
6: Iya, Bu. Sudah aman ya.
7: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebih oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi dan

0: sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Frampton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Frampton.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
3: Chat apa, Bu?
2: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
3: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
2: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
3: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
2: Waduh.
3: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
2: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
4: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
5: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
6: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
6: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
5: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
11: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
12: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
5: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
13: Haruskah

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Binda dan tentunya untuk Anda nih yang ikut berbagi informasi update kondisi lalu lintas di seputaran Anda, silakan ya. Boleh ikut bergabung seperti ada juga Butari. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin gabung nih katanya. Saya tim bawa bekal karena bila bekal itu bisa masak ya katanya, untuk 3-5 porsi juga kawan-kawan bisa kebagian. Kalau lupa bawa bekal karena bila jajan itu biasanya gak cukup, kasihan kawan-kawannya suka ada yang gak kebagian. Terima kasih. Bagaimana dengan Mbak Binda nih, katanya pilih tim nomor berapa? Kalau saya jujur, kalau dua-duanya sih Butari. Saya tuh kalau misalnya punya waktu, saya tuh sebenarnya orang yang termasuk senang masak ya, tapi karena kalau lagi gak sempet, ya mau gak mau akhirnya beli di luar, seperti itu. Jadi ya 50-50 lah. Terima kasih Mutari sudah ikut bergabung. Sehat-sehat selalu ya. Dan untuk Anda juga ya, sambil ikut bergabung berbagi informasi update yang lagi di perjalanan, seperti apa untuk kondisi lalu lintas ya di sore menjelang malam hari ini, silakan boleh ikut bergabung update. Nanti kami juga akan informasikan cuaca kelautan ya untuk hari ini. Anda boleh join di WhatsApp 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
7: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Tata Janita Fitri Mayastianti, sang pegoda, mengantarkan di 45 menit lepas dari jam 6 sore. Selamat sore menjelang malam tentunya buat yang masih di perjalanan ya. Kayaknya aduh lagi berkutat dengan kemacetan nih, sabar-sabar, banyak-banyakin sabar deh. Ya kan, apalagi kalau misalnya ngadepin dengan beragam macam perilaku pengendara di jalanan ya. Luar biasa, walaupun capek banget hari ini ya udah ya, kayaknya perlu take a breath dulu deh gitu ya, biar bisa lebih relax. Sambil tadi udah dengerin lagu enak nemenin perjalanan, mudah-mudahan bisa agak meringankan ya rasa capek gitu ya di hari ini. Sambil memantau juga nih buat yang akan melakukan penyeberangan pulau, kita akan update kondisi cuaca selengkapnya bersama dengan petugas perkirawan BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra. Silakan Indra.
1: Baik, terima kasih Kak Binda. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada malam ini, saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 23 September 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut Tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter terjadi pada pukul 20 WIB malam ini, dan ketinggian pasang minimum 0,3 meter terjadi pada pukul 03 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Indra atas informasinya. Demikian informasi cuaca kelautan ya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk Indra. Dan setelah ini pendengar, tentunya kita kan nanti akan beranjak juga bergabung dengan Warta Berita Sentral. Namun tetap silakan boleh berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda untuk Jakarta sore ini.

90s. Dan 2000-an.

0: Rindu. Setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch 2, angkatan 2. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch 2, angkatan 2 pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Di seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap, agar
6: kita
5: siap, yang tidak menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat

0: Dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih kebersamaan Anda di hari ini, karena akhirnya saya Binda harus pamit ya. Setelah ini akan ada mimbar agama Buddha dengan tema memahami budaya sebagai Sang Hyang Widiwasa, dan dengan narasumber penyuluh agama Buddha Ida Mulyaningrum SAGMPDB. Dan setelah ini juga nanti ada rekan saya lainnya yang siap menemani Anda bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Faza dan juga Rara. Binda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya harap mudah-mudahan para pendengar dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya, Ingrisya Susana, penyuluh agama Buddha Jakarta Barat. Terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya. Tema pada hari ini yaitu Simsapa Sutta dari Samyutta Nikaya 56 nomor 31. Pada suatu ketika, Sang Bhagava atau Buddha sedang berdiam di Kosambi, di sebuah hutan Simsapa. Kemudian Sang Bhagava mengambil sedikit daun Simsapa dengan tangannya dan berkata kepada para bhikkhu, "Para bhikkhu, bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih banyak, dedaunan Simsapa yang ada di tangan saya atau yang ada di hutan Simsapa?" tanya Sang Buddha. Kemudian para bhikkhu menjawab, "Bhagava, dedaunan yang ada di tangan Bhagava adalah lebih sedikit, sedangkan yang ada di hutan Simsapa jauh lebih banyak." Nah, kemudian Buddha menjawab lagi, "Begitu juga para bhikkhu, hal-hal yang secara langsung saya ketahui tetapi tidak saya ajarkan adalah jauh lebih banyak dari yang saya ajarkan. Mengapa hal-hal itu meskipun saya ketahui tapi tidak saya ajarkan? Karena itu tidak berhubungan dengan tujuan, tidak mendukung bagi kehidupan suci dan jalan menuju pembebasan atau nibbana. Jadi intinya adalah pengetahuan ini tidaklah untuk mencapai jalan kesucian atau jalan pembebasan kita atau nibbana." Ya, jadi Buddha menganggap hal ini tidaklah perlu atau penting untuk kita pelajari atau kita ketahui, karena apa yang diajarkan Buddha sebenarnya sudah sangat banyak ya. Nah, ini aja, ini pun kita masih belum mempelajari semua dhamma yang telah diwabarkan oleh Buddha, yaitu dari 84.000 kumpulan dhamma ya. Nah, Buddha kemudian menambahkan, "Dan apa yang saya ajarkan? Inilah yang saya ajarkan. Inilah dukkha. Inilah timbulnya dukkha. Inilah berakhirnya dukkha. Dan inilah jalan untuk mengakhiri dukkha. Dan mengapa hal-hal ini saya ajarkan? Karena itu berhubungan dengan tujuan dan membangun atau mendukung bagi kehidupan suci pada pembebasan, pada nibbana. Oleh karena itu, hal-hal tersebut saya ajarkan. Dan bagaimana penjelasannya mengenai hal ini, kita akan berhenti sebentar dan kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini."

dalam mimbar agama Buddha di RRI Pro 1 Jakarta. Nah, tadi Buddha mengatakan ya, apa yang diajarkan oleh Buddha yang mendukung ya, yang berhubungan dengan tujuan pembebasan atau nibbana. Yang pertama adalah inilah dukkha. Nah, penjelasannya adalah seperti berikut ya. Dukkha atau penderitaan adalah karakteristik atau sifat bawaan dari keberadaan di samsara atau kelahiran kita ya. Bahwa tidak ada fenomena berkondisi yang kekal ya. Jadi tidak ada suatu hal pun yang ada di sini dimanapun ya dalam kehidupan kita itu kekal atau tidak berubah. Segalanya mengalami perubahan. Dan perubahan inilah yang membuat kita menjadi menderita. Ya, inilah dukkha ya. Jadi setiap saat bisa terjadi perubahan dan perubahan inilah yang membuat kita tidak nyaman dan inilah dukkha. Konsep tentang dukkha atau penderitaan dapat dilihat dari tiga aspek. Yaitu yang pertama, dukkha sebagai penderitaan umum atau dukkha-dukkha. Yaitu semua bentuk penderitaan fisik dan mental dalam hidup kita. Seperti misalnya kelahiran, ya, usia tua, sakit, kematian, berhubungan dengan kondisi dan orang yang tidak menyenangkan. Misalnya kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, berpisah dengan orang yang kita cintai, atau berpisah dengan kondisi yang menyenangkan kita, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, ya, cita-cita kita tidak tercapai misalnya. Kemudian kesedihan, ratap tangis dan kesukaran. Nah, inilah dukkha sebagai penderitaan umum yang biasanya terjadi pada setiap orang. Dan yang kedua, dukkha yang disebabkan oleh perubahan, ya. Nah, disebut viparimana dukkha, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh ketidakkekalan perasaan senang dan kondisi bahagia. Oleh karena perubahan maka ada penderitaan ya. Jadi karena misalnya karena perubahan dari usia ya, misalnya pada saat kita muda kita memiliki kesehatan yang baik, kemudian semakin bertambahnya usia ya, ada perubahan dalam fisik kita, demikian juga perubahan dalam kesehatan kita ya. Atau misalnya kita perubahan dalam pekerjaan kita ya, pada saat kita masih muda kita memiliki karir yang bagus ya, kemudian karena usia semakin bertambah dan akhirnya kita menjadi pensiun. Nah, ini adalah karena perubahan ya. Nah, yang ketiga adalah dukkha karena berkondisi. Nah ya, yang berkondisi apa? Yang berkondisi itu pancakanda yang terdiri dari jasmani dan batin kita ya. Jasmani kita ya ada perubahan ya, misalnya sekarang kita sudah ada kerutan ya di wajah kita misalnya ya, rambut kita sudah memutih misalnya ya, atau sekarang kaki kita sudah sakit kalau berjalan ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada perubahan atau ketidaknyamanan di batin kita. Apa saja batin kita? Ya, batin kita adalah kesadaran kita, persepsi, perasaan, dan bentuk-bentuk kehendak kita. Ya, nah inilah yang setiap saat selalu berubah. Ya, misalnya contoh perasaan kita. Ya, kita selalu memiliki perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka. Ketika kita senang ya, tapi tidak bisa berlangsung lama sehingga kesenangan itu hilang ya, berganti jadi tidak senang ya. Nah, inilah selalu timbul dan tenggelam. Nah, inilah yang selalu kita rasakan. Jadi dikatakan oleh Buddha bahwa inilah dukkha. Nah, yang kedua adalah inilah timbulnya dukkha atau muncul atau asal dari dukkha atau asal dari penderitaan. Apa asal dari penderitaan itu? Yaitu kita sebut tanha atau nafsu keinginan, kemelekatan atau upadana atas keberadaan ya.
Nah, kenapa dikatakan bahwa keinginan adalah asal dari penderitaan? Karena pada saat pada pertama kali kita tuh punya keinginan, ya, menyebabkan kita ingin mendapatkan terus. Nah, pada saat kita mendapatkan, kita menjadi bahagia. Tetapi kan tidak akan berlangsung selamanya, ya. Pada saat kita tidak mendapatkan, itulah kita merasakan penderitaannya, ya. Jadi kenapa bisa menderita? Bukan karena kita memiliki keinginan, ya, tetapi karena kita memegang atau melekat pada keinginan itu. Sehingga pada saat kita tidak mendapatkannya, karena kita masih memegang keinginan itu, kita akan merasakan penderitaan yang begitu kuatnya, ya. Tapi kalau seseorang bisa melepaskan kemelekatan atas keinginan itu, dia tidak akan begitu menderita pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berakhirnya duka atau niroda, terhentinya penderitaan. Kemelekatan atas duka, ya, dapat dilenyapkan dengan melepaskan keinginan. Keadaan yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian nibbana. Untuk melenyapkan penderitaan, seseorang harus melenyapkan akar utama dari penderitaan, yaitu tanha atau nafsu keinginan ini, ya. Jadi oleh karena itu para biku berusaha untuk melatih diri melepaskan kemelekatan dengan meninggalkan kehidupan duniawi, ya, sehingga tidak melekat pada keluarga, ya, sehingga terus fokus pada kehidupan mempelajari dharma dan kehidupan suci, ya. Dari situ kita bisa belajar bahwa begitulah seorang bisa melepas kemelekatannya. Mungkin kita, bagi kita umat awam, juga bisa melepas kemelekatan dengan cara misalnya kita berdana, ya, dengan cara kita membuka diri kita untuk berbagi perhatian, ya, memberikan cinta kasih kita kepada orang yang membutuhkan atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, selanjutnya kita akan berhenti sebentar untuk mendengarkan tayangan yang berikut ini.

kembali lagi bersama saya Ingrid Susana di RRI Pro 1 Jakarta dalam acara Mimbar Agama Buddha. Yang keempat adalah jalan untuk mengakhiri duka atau Nirodha Gami Patipada atau Magga. Jalan menuju terhentinya penderitaan adalah jalan menuju lenyapnya keinginan atau pembebasan dari duka yang disebut jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini kita kelompokkan dalam 3 bagian, yaitu kebijaksanaan atau panya, kemoralan atau sila, dan konsentrasi atau samadhi, ya. Kebijaksanaan atau panya dibagi 2, yaitu pandangan benar atau pengertian benar. Yang kedua adalah pikiran benar. Nah, pandangan benar adalah kita percaya atau kita memahami 4 kebenaran mulia, kemudian sebab-sebab yang saling bergantung, hukum karma, sehingga dalam menjalani kehidupan kita, kita memiliki pandangan yang benar, ya, tidak menyakiti orang, ya, karena kita tahu bahwa kita akan memiliki karma-karmanya, ya. Nah, jadi dari pandangan benar inilah seseorang bisa menjalankan kehidupannya dengan lebih baik lagi. Kemudian pikiran benar. Nah, pikiran benar adalah melenyapkan pikiran-pikiran jahat yang ada pada pikiran kita ketika dia datang, dan kemudian kita mengembangkan pikiran-pikiran baik, ya. Jadi mungkin kita bisa menghilangkan atau mengurangi pikiran-pikiran negatif kita. Nah, sebaiknya kita berpikir hal-hal yang baik saja, ya. Nah, kemudian kemoralan dibagi menjadi ucapan benar. Nah, apa yang disebut ucapan benar? Ucapan benar ini ya yang jujur, ya. Kemudian beralasan, alasannya tepat, ya. Kemudian berfaedah atau memiliki manfaat, ya. Kemudian tepat waktu, ya. Jadi ucapan ini dikatakan benar, ya, mengandung 4 hal seperti itu, ya. Kemudian perbuatan benar. Perbuatan benar adalah kita tidak membunuh, tidak mencuri, ya. Kemudian tidak berbuat asusila, ya. Nah, yang ketiga adalah penghidupan atau mata pencaharian benar. Nah, mata pencaharian benar adalah mata pencaharian benar yang sesuai menurut ajaran Buddha adalah yang tidak merugikan orang, ya, tidak menyakiti orang, ya. Nah, tidak melakukan bisnis-bisnis di seperti ini, ya, yaitu bisnis senjata, bisnis manusia, perdagangan manusia atau daging, ya, atau perdagangan barang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, misalnya minuman keras, narkoba, ya. Jadi tidak melakukan bisnis-bisnis perdagangan seperti itu. Kemudian berdagang racun, ya. Nah, konsentrasi atau samadhi dibagi 2, yaitu usaha benar, yaitu berusaha keras meninggalkan pikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, nah, tindakan yang tidak baik. Sebaliknya, berusaha keras untuk terus mengembangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Nah, yang terakhir adalah, yang sebelumnya adalah perhatian benar, ya. Perhatian benar adalah fokus, ya. Jadi kita setiap saat itu selalu fokus, selalu sadar, ya. Jadi dalam bekerja kita sadar, dalam berbicara kita sadar, ya. Kemudian bertindak juga kita sadar, sehingga kita tidak melakukan kesalahan, ya. Sehingga tidak terpengaruh oleh orang, ya. Mungkin kalau kita nggak sadar, kita bisa dipengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang pada saat kita sadar, kita tahu bahwa itu tidak baik, ya. Tapi ketika kita nggak sadar, kita bisa mengikuti saja, padahal sebenarnya itu hal yang tidak baik. Maka Buddha sangat menganjurkan bahwa kita selalu sadar dalam setiap saat, ya. Selalu menjaga kesadaran kita, sadar dan waspada, hati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah konsentrasi benar. Nah, di sini kita berusaha melatih samadhi atau kita bermeditasi, ya. Meditasi ini sangat baik
untuk mendukung semua hal ya. Jadi kalau kita meditasi, kita kembali ke diri kita lagi. Kita melakukan introspeksi apa yang telah kita lakukan ya. Kemudian kita kembali ke batin kita. Kita melihat apa yang ada dalam pikiran kita. Kita kembangkan pikiran-pikiran yang baik ya. Pikiran yang penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, penuh simpati, dan pikiran yang seimbang, bebas dari pemikiran dualisme atau pemikiran saya, kamu ya. Tetapi pada pemikiran bahwa semua adalah berlaku sama, karena saya juga memiliki kebahagiaan, saya ingin bahagia, demikian juga dengan pihak lain atau semua makhluk ingin bahagia dan tidak ingin menderita ya. Nah, inilah jalan mulia berunsur 8 yang kita harus latih untuk mengakhiri duka. Kalau kita bisa menjalankan jalan mulia berunsur 8 dengan benar, kita akan terbebas dari penderitaan atau kelahiran kembali di alam samsara ini dan pencapaian nibbana. Demikianlah para pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman sedharma, demikianlah khotbah dhamma pada malam hari ini. Salam dari saya, Ingrid Sya Susana, penyuluh agama Buddha, Jakarta Barat. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Iya, merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Sumapro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
1: Iya. Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya Amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
1: gimana? Ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ada pajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Laikum Mbah Kulanda.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial. Ya,
0: ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan.
3: Gen-gennya.
0: Iya, udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya
2: ya. Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal
1: karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Taefendi.
2: Iya, itu
1: ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Deni takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Kendi.
4: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Kendi.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Kendi.
0: Ini ada
4: kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, ya, Bang Kendi ada yang mau disampaikan.
4: Mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan anak, teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra putrinya.
4: Okay. Itu aja. Yudi Ismail Samsam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Kendi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam
1: Bang
0: Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Dilisnya, Mas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Waktu pemisahan diri kan dari

0: Bu.
1: Halo, sama Teteh Rita. Malam Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
2: Halo. Malam.
0: Iya.
1: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
3: Sehat.
0: Oh, sehat.
1: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari gitu
1: ya.
0: Di Kota Dili ya.
1: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
1: Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio, Bang Yudi?
3: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
1: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salari
1: ya. Iya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya, kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
3: Oh, ya, boleh nanti akan
0: okay.
3: dijawab
1: juga. Kita ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
0: Siap. Gitu,
3: pastinya.
0: Gitu. Pastinya.
1: Di rumah sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Kalau memang selain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
1: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
3: Boleh,
0: silakan.
1: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga Ibu Frida, Pak Widi di Tokyo, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dari
0: siap.
1: Dari saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama ini, terima kasih.
3: Oke, okay, ayo.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
3: Selamat malam, Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
4: Yudia.
3: Iya.
0: Iya.
4: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah Mbak baik.
4: Juga pripot kabare,
3: iya,
4: Mbak
3: alhamdulillah
4: Ita.
3: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
4: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
4: Ke Teteh
3: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
4: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
4: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
4: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
4: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
3: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
4: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
5: Ya, salam kembali, salam kenal.
4: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
3: Pak Ahmad, selamat malam.
6: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
6: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
6: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
6: Sehat, kita sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
5: Hidup Indonesia.
6: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu?
0: Oke. Okay.
6: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa? Gitu,
0: siap
6: ya,
0: ditungguin ya.
6: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
6: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
6: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke.
6: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
3: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih ingat nggak pertama kali bayarannya berapa?

0: silakan Teh.
1: Yang nyanyi dibayar. Cila. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
0: Berarti pas rekaman kan Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
2: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Gadis kecil.
1: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
1: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
2: Oh, berarti okay. Dari remaja masih di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
2: Ikut lomba ya, Marita ya.
0: Iya.
1: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh siap.
2: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya
1: juga.
0: Teh.
2: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi
2: putra-putri,
0: ini
2: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
1: Cuman satu, solo karir putri.
2: Ikutan tapi jadi dia penyanyi
1: gak, dia suka nyanyi, dia suka banget. Tapi kayaknya enggak deh, dia
2: mungkin
1: lebih
2: sebagai
1: ke
2: hobi aja
1: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
2: Betul. Ah,
0: okay.
2: Siap, sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Ada Albert.
1: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama.
2: Iya sama,
0: gak
2: cuman
0: mau
2: hobi
0: nyanyi.
2: Iya, gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
2: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke.
1: Okay. Betul.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
1: Aduh.
2: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
1: 96 ya kan, kalau gak salah.
0: 96.
1: Tapi, oh tanggalnya gak tahu, lupa.
2: Ya pasti lupa lah.
0: Iya lah.
2: Yang pasti 96 ya, oke.
1: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
2: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
2: Ada dunia seni ini.
1: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
2: iya
3: gimana?
2: Iya dong, jujur. Yeah. Dong,
0: jujurlah padaku.
3: Bila
2: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, saya waktu TK apa SD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
1: Oh, jadi
3: lagu.
1: Maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
1: Aduh.
0: Halo.
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
2: Teh Rita 90.
3: Nah, 90-an betul. Itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
1: Iya
3: SMP
1: artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
2: Nggak terima.
1: Kabur.
2: Saya akan
3: terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
2: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling paling
2: selamat jalan,
3: banget ya
2: selamat jalan
3: ya.
2: Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
1: Selamat gitu. Jalan. Kalau selamat tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
2: Jangan ketuker dok.
3: Selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik.
2: Senang ya.
0: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah apa Papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Lo kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tapi tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
0: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
1: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih bukan konflik perang, ya itu
1: konflik ya
2: daerah konflik betul,
1: jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh kan, mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
2: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
1: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
1: Tadinya emang mau siap ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu.
2: Perempuan ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
1: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
1: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai iya, penyanyi ta?
1: Enaknya Mbak Ita ya.
2: Lewat dibulangi. Iya ya Teh.
0: Oke. Nah, sialan. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
2: dan kolaborasi Teteh?
0: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
2: Gen Z atau yang lain?
1: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
0: Nita tadi.
1: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
2: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
0: tadi, kakeknya Marita, atau nenek atau orang papa mamanya.
1: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa nggak main. Papa cuman punya grupnya. Papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
1: Selamat jalan kosasi. Nah, ya.
0: Kosasi.
2: Heh. Benar ya itu. Jalan kosasi. Eh, yang merasa punya nama kosasi.
1: Ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Jin.

0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria. Brahma Kumbara. Iya wis. Teteh, pokoknya nanti kita
1: guys,
0: apa?
1: Tanggal 31 ya guys, tanggal
2: siap,
0: 31. Tanggal 31 nonton
2: akan, ya,
0: cepat, Rita Effendi nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay. Ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oh. Oke, Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
2: lagu
0: Saling Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita
0: ke
1: dulu,
0: betul,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati
1: Rati
0: CB,
1: Purwasi,
0: Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana,
1: Huyo.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, enam orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: ya, konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
3: Enak
1: pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke.
0: Oh, oke.
1: Okay. Okay. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Oh, ya. Siap.
1: Siap, siap.
0: Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer, mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bicara ya, bicara.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda, selamat malam Teh Dinda.
4: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Terita enggak dengar.
4: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
4: Iya. Damang ya, Terita ya.
0: Damang ya, Terita.
2: Damang.
0: Damang.
4: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
3: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
3: Selamat malam, Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
4: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
4: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
4: Ya itu yang pertama. Nah. Untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
4: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
4: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
4: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Eh, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Siap. Jangan lupa nonton ya Teteh.
4: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
4: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: siap.
4: Malamnya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke,
4: siap. Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang Tete?
0: Tete kumaha damang Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Nanti dijawab.
5: Ya, kita mau menjawab dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap,
6: sambil
0: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Okay. Oh iya iya iya iya. Dimengerti, ya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Bita Fendi.
0: Okay.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: Denny. Namanya
7: nih? Denny. Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Ah, nah, siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: buat,
0: gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Okay, lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Udah emang hits ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
3: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, pasti Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
3: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
3: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
3: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya iya. Nah,
0: siap.
3: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak. Masih banyak.
3: Oh, kira-kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya
2: ya.
1: Sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
0: Iya.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
3: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
3: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal tadinya. Oh, oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
3: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain.
1: Jadilah
3: konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
3: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
3: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
3: Ya, adalah rezeki ya,
1: pasti
3: ya,
1: ada.
3: Masih ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
3: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh?
2: Tidur.
0: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
2: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
8: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
8: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
8: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma silakan ya. Yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
8: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
8: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
8: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke,
8: ini
0: siap.
8: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
8: Bagaimana menurut dokter? Benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya. Itu
8: jadi,
0: aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
8: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
8: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
0: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Iya. Waduh, iya, semoga sukses deh Teteh ya.
1: Siap.
8: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
8: Boleh dong kirim salam siap. Dong, Mas
0: silakan.
8: Oke, deh dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
8: Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
9: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
9: Iya, Alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Iya. Nanti kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
9: Iya. Dipastikan. Saya Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
9: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
9: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke.
9: Okay. Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
9: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Oke, betul.
9: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Teteh Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
9: Iya,
1: buat promotornya
9: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, iya, siap.
9: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, FND. Ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
0: tadi itu singkatan dari ya.
1: Nita Tilana.
0: Ninya itu Roni.
1: Oh, Roni, betul.
0: Nita Tilana sudah almarhumah.
1: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
0: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
1: Neta Kade.
0: Roni Waluya.
1: Nah, tadi namanya, Roni Ninya di depan tadi.
0: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
1: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
1: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
0: ada Pak Atong.
1: Pada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
0: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
1: Siap.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
1: Oke, siap.
0: Iya, Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi juga. Saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
1: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
0: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
0: Dede
3: Rita Effendi juga. Jadi
1: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
1: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
1: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
1: Oh, terima kasih.
0: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya, Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
1: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
0: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis. Jadi
0: itu.
3: buat Hernandanya,
0: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
1: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
1: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
0: Kita ke Padang ada
1: Pak Hanafi, selamat malam.
0: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita, dan ini Pak Ita, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, udah.
1: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
1: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhika Padi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napin telepon ini. Ya, mirip Adhika Padi yang nyanyi. Ya.
1: Oke.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
0: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
0: Cakep.
1: Siap.
0: Terus Pak?
1: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Teteh Rita Effendi. Ini lagu Teteh Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang

0: gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
1: Oke, siap.
2: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Ya, salamnya tiga
2: buat silakan.
0: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
2: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
3: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
3: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya, gitu. Iya, saudaranya.
1: Oke, oke, oke.
3: Gitu, tapi bukan adiknya.
1: Bukan nih.
2: Oke, Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
2: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
1: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
2: Oke, oke. Okay,
3: okay. Itu udah dijawab Mbak Ita.
2: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
3: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
2: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
3: Tapi RE tetap ada.
1: RE tetap ada ya. Ada.
2: RE tetap harus ada.
1: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
2: Mas Denny.
4: Bikin kontraknya aja ya.
2: Siap.
1: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
4: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
1: Iya.
4: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
1: Oh begitu ya.
4: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
1: Siap.
4: Jadi
1: biasanya
4: biasa seperti itu ya.
1: Terita Effendi.
3: Ya.
1: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
2: Nah, kalau udah berada di sini,
1: kenapa?
2: Artinya,
1: iya, kalau berada di sini kenapa?
2: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
3: Lupa,
2: ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
1: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
2: Oke, Mbak Rita siap ya.
1: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
3: Nanti dong di WA.
2: Nanti dong
1: di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
3: Iya.
2: Oke,
1: siap.
2: Siap ya, Teh.
1: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
2: Okay,
1: pertanyaan
2: Marita,
1: pertama.
2: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya, Teteh?
1: Ayo.
3: Lupa.
1: Ya Allah. Masa sih?
2: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
3: Iya.
1: Iya, silakan.
3: Iya,
1: lupa sama sekali.
2: Aduh.
1: Ya udahlah ya kan.
3: Lama sekali.
2: Jawabannya adalah
1: naluri cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
2: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
3: Itu lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
2: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu sih?
3: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak ngasih bocoran dulu.
1: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
3: Lupa.
1: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya.
3: Lupa lagunya gimana? Lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
3: Ingat lah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
1: Nyerah.
2: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
1: Daddy the Kocan.
2: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
1: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
2: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah
2: oh,
1: yang
2: ini kenal baik.
1: Kenal baik sih.
2: Baik banget. Rita.
1: Lagunya
2: pasti...
1: apa ayo?
2: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
3: Di album apa album Telah Terbiasa.
1: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
3: Terima kasih mawarnya bukan sih?
1: Bukan.
2: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan
2: Teh.
1: Lagi.
3: Cintaku kini bukan?
1: Enggak.
2: Donat melayang lagi yang ketiga.
3: Aku dari tadi udah melayang.
2: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
1: Ingat?
2: Nah.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
1: Masih
3: aduh,
1: kemarin.
3: Apa ya judulnya? Aduh masih... Mbak Ita baru kemarin lihat.
2: Mangkanya.
3: Iya, aku lupa, ya gak tahu.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
2: Lo ya,
1: itu bersama,
2: bersama
1: dalam cinta. Tapi yang dibawakan
2: Teteh ini salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
2: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
1: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
2: Ya udah.
1: Impian menyata.
2: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
3: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Nur Bersaudara.
3: Ya kan aku di itu diselipin.
2: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
2: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
3: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
2: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
3: Ember.
1: Jadi ya, nama trionya adalah Nes. Bener gak sih?
3: Aduh. Gak tahu.
1: Ya udah.
3: Mas Yudi nih curang nih.
2: Curang ya. Marahin Teh.
1: Marahin.
3: Mas Yudi nih sengaja nih Mas Yudi nih.
2: Marahin.
1: Kok sengaja?
2: Supaya donatnya gak diambil.
1: Supaya oke okay, baik kalau okay. Begitu Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
3: Tidak satu pun terjawab.
2: Tidak ada satu pun yang terjawab.
1: Siap.
2: Baiklah.
1: Ya udah kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
2: Rita Effendi dan Unang
1: Abdul Fattah.
2: Siap.
3: Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab? Boleh Mas Denny, boleh Terita.
2: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
1: Mungkin gini Mas Denny.
2: Benar enggak Rita?
1: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
3: selamat
0: puter.
3: Dan tinggal baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
1: dan
0: Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa salam-salam
1: sukses,
0: buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
3: Terima kasih.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Sampai senang tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kenapa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya kan
0: dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
2: Dinas
0: luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, ya. Baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul bisa di
0: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
2: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
2: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
0: Dian,
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
3: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
3: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai
1: Berita,
0: ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
3: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Oktober kita jumpa ya. Di darat. Oke.
3: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
3: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
3: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
2: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
3: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini tentunya, tapi ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Melanjutkan kebersamaan pendengar, tadi kita sama-sama mendengarkan untuk ruang rindu berjaringan nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail serta bintang tamu. Tadi ada Mbak Rita Effendi yang juga seru ya, ternyata juga banyak fakta-fakta menarik atau juga cerita-cerita yang selama ini mungkin hanya Mbak Rita dan juga teman-teman, tapi tadi juga kita mengetahui bersama dengan karya-karyanya juga pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu Jakarta, silakan Anda bisa sampaikan lagu-lagu yang juga ingin Anda dengar, silakan dari tahun 80, 90 dan juga 2000-an awal. Anda bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811 7972 7912, atau juga di telepon kami, fix line-nya ada di 021-344-1499 atau 021-344-0696 pendengar. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Yang pertama dari Kak Eca di Bogor. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada tanda kurungnya, cakep. Kayak lagi pantun ini Kak Eca ya. Selamat malam Bang Ande, selamat malam tentunya untuk Kak Eca. Dan juga Bang Andes mau request dong, boleh lagu Tentang Kita dari Baby Romeo featuring Rita Effendi, especially song for Bang Andes and friend. Ah, siap. Selamat bertugas di Jemis, salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Terima kasih Eca, nanti coba diputarkan, dicari lagunya. Ada Teh Dinda yang juga apa ya, ada enggak hanya suara tapi juga ada videonya. Tapi Teh Dinda mana ini videonya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh. Halo Teh Dinda, nampaknya terputus. Di line telepon ada Bung Benny Joe di Manado. Halo, selamat malam Bung Benny.
1: Pak Rindo. Ruang rindu.
0: Iya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori berbagi lewat lagu.
0: Iya, ini dengan Bung Benny atau Pak?
1: Dengan Pak Dewartono.
0: Maaf, dengan Pak siapa? Nggak terdengar suaranya.
1: Oh, dengan Pak Dewartono, Priuk.
0: Oh, Pak Dewartono di Priuk. Baik. Apa kabar, Pak? Pada malam hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Mau mendengarkan lagu dari siapa?
1: Halo, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga, siap. Disiapkan. Tunggu sebentar. Bukit Berbunga.
1: Iya, salam-salamnya buat warga Purwokerto di mana saya berada, warga Purbolinggo di mana saya berada, warga Banjarnegara di mana saya berada, warga Kebumen di mana saya berada, dan warga Cilacap di mana saya berada.
0: Baik, itu saja.
1: Iya, terima kasih
0: Pak Dek. Baik, oke, sama-sama. Ditunggu untuk lagunya.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, berikutnya ada Bung Albert di Bau Bau. Halo, selamat malam Bung Albert.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Bung Albert pada malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Panggung Sandiwara dari Niki Astria.
0: Tunggu sebentar, disiapkan tentunya ada pada malam hari ini untuk Bung Albert. Salamnya yang ingin disampaikan, silakan Bung Albert.
2: Buat semuanya saja.
0: Buat semua yang sedang mendengarkan. Baik, kalau gitu terima kasih Bung Albert, ditunggu untuk lagunya.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Baik, berikutnya juga saya ingin membacakan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Bu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Eka di Tebet. Mau diputarkan lagu dari Hetty Kusendang ya, dan juga ditujukan untuk Bu Saurin, Bu Eti Rustam, dengan judulnya tadi yang dari Yati Kusana adalah Kok Jadi Gini. Untuk Bu Ut juga, Bu Nalita, Bu Helmi, Bu Ria, Bu Rista, Bu Helmi lagi, dan untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Bu Eka. Di WhatsApp call kita coba Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indes Satria, kenapa batuk? Minum-minum.
0: Iya, Teh. Maafkan.
3: Kurang minum sepertinya.
0: Iya nih, Teh.
3: Minum dulu deh.
0: Teh Dinda, apa kabar?
3: Kabar Teteh baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita baik, ya? Alhamdulillah, baik, Teh. Di malam hari ini.
3: Ya, syukurlah tim masih ada ya.
0: Komplit, Teh.
3: Faiz sama Widi masih ada ya.
0: Masih ada, Teh. Komplit.
3: Komplit ya. Nah, paket komplit gitu ya.
0: Betul, paket komplit malam hari ini. Teh Dinda mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan, Teh.
3: Lagu dari Janet Jackson, koleksinya ada nggak?
0: Janet Jackson, sebentar, Teh. Koleksi dari Janet Jackson itu kita punya ada beberapa yang masuk. Yang tahunnya masuk ada Again, terus ada Come Back to Me, ada Escape, lalu ada Let Wait a While, Love Will Never Do, Runway juga masuk, Teh. Someone to Call My Lover, dan Together Again.
3: Oh, banyak ya.
0: Banyak, alhamdulillah, Teh.
3: Banyak tadi. Apa judulnya tadi?
0: Yang mana nih, Teh? Yang terakhir?
3: Enggak, judul yang Teteh mau dari Janet enggak ada.
0: Oh, apaan, Teh, judulnya belum tersebut kayaknya dia, Teh.
3: Mungkin Teteh kelewat dengarnya kali ya, udah ganti aja.
0: Yang mana nih, Teh? Boleh.
3: Dari Robbie Williams.
0: Robbie Williams. Siap. Robbie Williams juga banyak nih, Teh. Judulnya mau yang mana, Teh?
3: Yang Angel aja.
0: Angel, oke, disiapkan untuk Teh Dinda dari Bogor. Salamnya mungkin, Teh, yang ingin disampaikan, silakan.
3: Doa terbaik ya, doa terbaik dari Teteh buat Andes.
0: Amin.
3: Satria juga tim ya.
0: Iya.
3: Pulang hati-hati ya.
0: Iya.
3: Teteh menyapanya antaranya untuk sahabat Bogor Community ya.
0: Siap.
3: Ada ini tadi by ini voice note.
0: Iya, betul.
3: Ring nasional. Ada Bang Hasan, juga yeah. Bang Ray. Siapa lagi ya? Ibu Merpati dengan Kak Delio ya. Ada Bu Dinding, Ibu Saurin juga. Ini Navia di Rangkas Bitung juga aktif.
0: Baik.
3: Di Cipang. Mungkin monitor ya, ada Deona Cipang ya.
0: Iya, Kak Deona.
3: Mudah-mudahan join dia ya.
0: Baik, Teh.
3: Teteh itu dulu, Andes dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor. Requestnya adalah Ruby Williams yang Angel. Berikutnya ada Pak Roni di Jakarta. Halo, selamat malam Pak Roni.
4: Selamat malam Mas Pemsari.
0: Aku dengan Andes.
4: Oh, Andi Satria.
0: Iya, Pak Roni.
4: Yang ganteng itu.
0: Siap, Pak Roni. Pak Roni, mau dengar lagu dari siapa malam hari ini?
4: Ini aja deh yang udah dicari aja deh, Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Dengan judulnya? Seandainya, sebentar.
4: Iya, Pak Roni. Dalam nyebut semuanya aja lah, dirangkum biar cepet. Biar semuanya cepet-cepet.
0: Siap, Pak Roni, sebentar. Betaria Sonata, kita ada detik-detik merasakan hati yang luka, jangan ingin menang sendiri dan tak mungkin lagi. Mau yang mana nih?
4: Hati yang luka aja deh.
0: Hati yang luka, siap. Disiapkan untuk Pak Roni.
4: Buat Andi Satria pulangnya hati-hati.
0: Siap.
4: Semoga besok sukses. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Jakarta, requestnya Betaria Sonata. Betaria Sonata dengan hati yang luka. Berikutnya ada Kak Cika. Kita terbang ke Banda Aceh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Iya, Kak Cika. Kak Cika, apa kabar?
5: Baik,
0: alhamdulillah.
5: Bang Andes, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Dan seperti doa Kak Cika pada minggu lalu, Jakarta akhirnya hari Senin hujan. Sudah hujan. dan juga hari Minggunya hujan sebentar. Semoga besok hujan lagi, karena kalau lihat dari prediksi cuaca, katanya ramalan cuaca hujan besok siang hingga sore.
5: Oh gitu ya Bang Andes.
0: Iya, di Aceh gimana? Udah hujan kembali atau?
5: Ada sih hujannya kemarin itu, tapi tadi enggak hujan.
0: Tadi enggak ya?
5: Mendung-mendung manja gitu lah, gitu, gak panas-panas kali.
0: Mendung-mendung manja, siap. Semoga mendungnya juga sampai ke Jakarta. Kak, jika ingin mendengarkan lagu dari siapa malam ini, hari ini silakan.
5: Tapi saya kan pengen lagu yang legend tapi enak masih didengar ya.
0: Boleh dong.
5: Kalau Yana Julio boleh nggak?
0: Boleh.
5: Hasrat Cinta.
0: Yang mana tuh judulnya?
5: Hasrat Cinta ya.
0: Hasrat Cinta. Tunggu kan sebentar.
5: Kan kabarnya Yana Julio mau manggung sama,
0: iya, bener,
5: Rita Effendi.
0: Sama ya. Rita Effendi, betul. Hasrat Cinta dari
5: ya.
0: Amin, terima kasih. Doakan juga lancar sampai hari H. Siap, disiapkan untuk Kak Cika.
5: Oke, makasih selamat tugas dulu deh buat Bang Ande.
0: Siap
5: buat
0: dong.
5: Didi, buat apa lagi?
0: Faiz.
5: Faiz ya, Willy sama Faiz.
0: Betul,
5: ya.
0: Iya.
5: Makasih ya Faiz. Kamu selalu baik sama kami.
0: Sama-sama katanya.
5: Terus siapa lagi ya? Buat Kak Ruli, Kang Dede.
0: Siap.
5: Selamat malam. Selamat istirahat, barangkali lagi istirahat.
0: Iya.
5: Oke. Buat Anda, selamat tugas sekali lagi.
0: Baik.
5: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar, saya sudah siapkan lagu yang di request pada malam hari ini di Ruang Rindu. Tentunya satu persatu saya putarkan, dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu tentunya kebersamaan di Ruang Rindu. Silakan di 0811 7972 7912, dan juga di fixed line kami ada di 0213440 696 atau 021 344 1499.

Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau rilis memanggil Agus Rustandi beralamat dahulu di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 29 RT 04 RW 08 Solok Pandan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu panggilan ini dilaksanakan agar didengar dan diketahui oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat satu untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 559 /PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Haji Muhammad Imron sebagai penggugat melawan Koperasi Simpan Pinjam Artamas Makmur Sejahtera dan kawan-kawan sebagai para tergugat dan Agus Rustandi dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Batini. Cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, mendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu masih tentunya. Dan saya ingin membacakan WhatsApp yang telah masuk di WhatsApp kami. Sebelumnya ada WhatsApp call dari Ibu Merpati yang ada di Ciledug. Kita sapa beliau. Halo, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Andes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih udah diterima ya teleponnya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga buat Pais, buat Mas Widi juga ya semua. Salam tugas, selamat sukses.
0: Siap,
1: ya.
0: Baik.
1: Selamat tugas, salam sukses terbalik ya kan.
0: Iya. Terima kasih Bu Merpati atas ucapannya. Dan Bu Merpati ingin mendengarkan lagunya, lagu siapa malam hari ini, silakan.
1: Lagunya Westlife,
0: Westlife. Westlife dengan judulnya?
1: Flying Without
0: Wings. Flying Without Wings. Siap. Disiapkan ada tentunya ya? Ada malam hari ini untuk Bu Merpati disiapkan.
1: Salam dikit ya, salam ya.
0: Boleh,
1: boleh ya.
0: Silakan.
1: Bu Merpati. Iya. Makasih buat Mas Andes tetap sehat bahagia ya.
0: Amin.
1: Juga begitu juga buat Pak Isama Widi. Salam juga buat Mbak Dinda, buat Bu Eka,
0: ya.
1: Buat Bu Saurin, buat Bu Dindin,
0: ya.
1: Buat Kak Joyce, buat Kak Diona,
0: ya.
1: Buat Ibu Eti Rustam, Ibu Rustam,
0: iya.
1: Eti Rustam, ya Allah. Terus sama Ibu Wulan, sama Ibu siapa? Itu namanya bukan Ibu, kakak Nafia.
0: Oh iya.
1: Ya. Sama Kak Joyce, ya.
0: Baik.
1: Sama Kak Joyce. Terus sama Bung Ray juga, sama Pak Kuat,
0: iya.
1: Juga. Pak siapa tuh, Pak Ujang Tea,
0: ya.
1: Ya, dan semua pendengar, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, pendengar, saya ingin membacakan kembali lanjut di WhatsApp chat. Ada Bung Ray yang ada di Cibinong. Ruang Rindu, malam Bung Andes dan juga Faiz Widi Daramang. Saya terima kasih Bung Ray. Mau request koleksi Vina Panduwinata? Boleh, boleh dong. Boleh Cinta, boleh. Boleh Cinta, boleh. Judulnya Burung Camar. Lagunya buat seluruh sahabat Ruang Rindu seantero Nusantara. Terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Bung Ray. Ditunggu lagunya. Baik, berikutnya juga ada dari Kak Venus di Bogor. Halo Kak Venus, Ruang Rindu, selamat malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, mau request lagu dari Atik Sibi, Maafkan. Salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu Senusantara, dari Venus di Bogor. Siap Kak Venus. Terima kasih untuk Bang Andes, sehat selalu. Amin, doa yang sama tentunya untuk Kak Venus di Bogor. Berikutnya ada dari Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Andes, malam juga. Requestnya Rindang Tak Berbuah. Salamnya untuk Rizky. Ayo semangat, jangan menyerah. Buat abangnya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Mama Is yang ada di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Di WhatsApp call ada Bu Atin di Cipayung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bu Atin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Andes?
0: Kabar baik. Bu Atin apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Atin ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
2: Ada koleksi Ira Maya Sopa enggak ya?
0: Ira Maya Sopa, tunggu sebentar. Kita carikan untuk buatin dari Ira Maya Sopa. Iya, malam hari ini belum masuk lagunya buatin.
2: Belum masuk ya?
0: Ada alternatif lagu lain dari penyanyi lain mungkin, silakan.
2: Ada Feni Bauti.
0: Feni Bauti, sebentar.
2: Iya, Feni Bauti.
0: Feni-nya, iya, malam hari ini juga belum ada dari Feni Bautinya. Bautinya.
2: Belum ada juga ya.
0: Iya. Hmm. Ada alternatif lagu lain silakan buatin. Iya, terputus nampaknya. Buatin, baik, bisa ditelepon kembali. Saya lanjutkan pendengar, karena ada beberapa juga diantaranya di WhatsApp. Ada assalamualaikum Bang Andes. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Kak Sindi di Pondok Indah, lagunya Ermi Kulit, Kasih judulnya. Untuk semuanya yang lagi stay di Pro 1 Jakarta, disapa juga untuk Kak Cika. Dengar suaramu serak-serak gitu, kepincut pengen gabung juga. Bang Andes, benar kan? Siap, benar sekali tentunya. Kak Cika, ada salam juga ini dari Kak Sindi di Pondok Indah ya. Katanya karena mendengar suara Kak Cika jadi ingin bergabung. Kita lanjutkan Bu Atin, tadi terputus pendengar. Halo.
2: Iya, tadi terputus.
0: Iya, Bu Atin, silakan lanjutkan lagu yang belum sempat di request.
2: Lagu banyak yang belum masuk ya. Apa ya?
0: Silakan.
2: Irianti ada enggak, Irianti?
0: Irianti Erning Praja.
2: Bukan itu mah.
0: Kitanya
2: Irianti, judulnya Kapan Kau Mengerti.
0: Kapan Kau Mengerti? Sebentar, kita cari dari judul buatin. Kapan Kau Mengerti? Adanya Kapan Kau Kembali dari Titi DJ.
2: Oh ya udah. Kalau gitu apa ya?
0: Yang mana?
2: Udah, Dian Piscesa aja deh.
0: Dian Piscesa judulnya, maaf buatin.
2: Satukanlah Hati Kami aja.
0: Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Judul yang itu belum belum masuk malam hari ini, tapi kita ada Seharusnya Kau Ada di Sisiku, Tak Ingin Sendiri.
2: Itu aja enggak apa-apa.
0: Yang mana? Yang Seharusnya Kau Ada
2: aja,
0: di Sisiku.
2: Itu apa aja, Bang Andes?
0: Oh, ada tiga. Ada Tak Ingin Sendiri, Yang Harum dan Ranum, sama Seharusnya Kau Ada di Sini. Ada di Sisiku.
2: Oh ya udah, Seharusnya Kau Ada di Sisiku.
0: Baik,
2: aja.
0: Kalau gitu. Siap, disiapkan untuk buatin. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan.
2: Salamnya untuk Teh Dinda di Bogor, sama community Bogor juga.
0: Baik.
2: Oma Bung Re, sama Bu Merpati.
0: Baik.
2: Kak Navia di Kerangkas Bintung ya.
0: Iya.
2: Sama Udindin.
0: Baik.
2: Pokoknya semua aja deh.
0: Oke.
2: Pencinta RRI dari Sabang sampai Merauke.
0: Baik, siap.
2: Untuk Mbak Andesnya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Baik.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Kembali sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin. Doa yang sama tentunya.
2: Insya Allah bisa ketemu lagi nanti.
0: Amin.
2: Walaupun lewat udara.
0: Iya, betul.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ingin bacakan WhatsApp terakhir yang masuk ini tadi dari Pak Yusuf yang juga ikut di Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Oh, ada Ibu Saurin di BSD. Ruang Rindu, selamat malam Ibu Saurin di Simpur. Requestnya Mimpi oleh Anggun. Salam untuk semua yang lagi monitor Ruang Rindu. Terima kasih Bung Andes, sehat selalu. Baik tentunya Bu Saurin di BSD. Disiapkan lagunya satu persatu. Semua sudah tuntas dibacakan. Saya sudah susunkan lagunya, tapi karena waktu hampir pukul 23, mohon maaf kalau belum ada yang sempat tidak terputar. Oh, satu lagi di lain telepon, ada Mas Prabu di Batam. Halo, selamat malam Mas Prabu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Bang Andes.
0: Mantap. Iya, Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Ini mumpung radio RRI Batam masih berjaringan loh di Batam ini.
0: Ah, asik.
3: Iya, makanya tadi Mas Prabu buru-buru takut.
0: Selamat malam juga untuk pendengar di Batam tentunya.
3: Iya, di Batam ini banyak loh pendengarnya. Soalnya dia kan dua tower.
0: Oh, dua tower.
3: Iya, jadi kalau mau gabung susah loh kalau di Batam ini.
0: Oh iya, wah.
3: Iya, bahkan pemecah rekor.
0: Iya,
3: jadi kalau mau nelpon susah banget.
0: Oh,
3: gitu.
0: Asik.
3: Ini mumpung masih gabung ini.
0: Benar. Alhamdulillah, Mas Prabu kalau gitu siap, Mas Prabu untuk merayakan ingin mendengarkan lagu dari siapa nih?
3: Kalau bisa Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury disiapkan
3: antara untuk Mas Prabu Jakarta dengan dan Penang.
0: Antara Jakarta dan
3: Penang.
0: Penang.
3: Tunggu sebentar. Karena kan Batam dekat Malaysia.
0: Deket banget ya.
3: Iya.
0: Ke Singapura deket, ke Malaysia deket.
3: Bang Andes nanti di kapan-kapan ke RRI Batam ya.
0: Ah, mampir boleh dong, siap.
3: Iya dong, harus dong.
0: Iya, tapi gini, nih Mas Prabu, yeah. Antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury malam ini belum masuk dia.
3: Belum masuk.
0: Poppy Mercury berarti kita kalau bacakan ada Badai Asmara, sanggupkah surat undangan atau tak mungkin dipisahkan?
3: Surat undangan aja.
0: Surat undangan.
3: Karena banyak yang mau nikah.
0: Oh, itu dia benar. Siap. Iya, baik Bapak Mas Prabu, salamnya mungkin Bapak yang ingin disampaikan.
3: Iya. Bapak Andes, semoga sehat, rezeki ngajar Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Mas Prabu.
3: Iya ini mumpung orang pulau pada masih benar denger nih, buat Ibu Norma, buat Bang Tengki Ardiansyah, buat Andi Lala, buat Mama Iman, Bang Iman, Udin Buton, Papa Uji, Nenek Sakira, Nenek Najwa. Ini banyak nih orang pulau nih.
0: Oh iya.
3: Nanti ini pada dengerin Bang Andes nih.
0: Siap, terima kasih.
3: Iya, iya. Terus yang pastinya buat semuanya lah ya, karena waktunya mepet, udah mau imsak ya.
0: Betul nih, betul.
3: Iya, Bang Andes, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, ditunggu untuk lagunya. Dan ada dari Kak Feni di Bogor. Halo, selamat malam Kak Feni.
4: Selamat malam Bang Andes.
0: Apa kabar Kak Feni?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kak Feni ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini?
4: Ada Dolly Parton untuk You Are.
0: You Are dari Dolly Parton. Tunggu sebentar. You Are ada Dolly, tentunya ya. Disiapkan ya. Siap.
4: Oke.
0: Salamnya silakan ya, yang ingin disampaikan.
4: Salam kenal buat pendengar Ruang Rindu se-Indonesia aja.
0: Baik.
4: Dan teman-teman yang ada di Kalimantan ya, yang lagi dengerin RRI Pro 1.
0: Baik.
4: Makasih.
0: Sama-sama.
4: Sehat selalu Bang Andes.
0: Amin, doa yang sama untuk Kak Feni. Baik, kalau gitu satu persatu saya coba siapkan mendengar. Tapi mohon dimaafkan kalau tidak sempat terputar lagunya, karena waktu tadi kata Mas Prabu sudah hampir imsak ya. Sudah hampir pukul 23 kebersamaan kita di Ruang Rindu tentunya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung tentunya pendengar, dan juga telah melalui WhatsApp di chat dan telepon tentunya, dan mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional. Untuk itu Anda Satria pamit dari ruang dengar ada di Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi besok atau berikutnya pendengar. Terima kasih. Selamat malam.
5: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali di Jakarta malam ini, saya ingin menyapa untuk Anda yang masih berkendara atau juga masih di transportasi umum, baru aja pulang atau meninggalkan tempat aktivitas ya. Hati-hati di jalan tentunya untuk Anda, jaga barang bawaan Anda tentunya. Untuk Anda juga yang naik transportasi umum, biasanya udah tahu ya taruh di mana letaknya, atau juga yang masih berkendara, hati-hati di jalan malam ini juga tentunya. Untuk Anda yang berkendara roda 2, hati-hati, mungkin belum hujan, tapi juga kemarin kita sudah hujan, dari persiapan aja ya, sepertinya sudah mau masuk gitu, semoga nih musim hujan. Jadi jas hujan atau juga payung sudah ada di kendaraan atau di tas lah, setidaknya seperti itu. Untuk Anda yang ingin bergabung di Jakarta malam ini, silakan mendengar di 0811 7972 7912, ataupun di line telepon kami pendengar ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Kembali di Jakarta malam ini pendengar, untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi Hari-Hari Digital dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya saya mengucapkan. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin terhubung dengan berita terbaru, tentunya Anda bisa mengunjungi rri.co.id. Ini adalah situs resmi dari Radio Republik Indonesia, di mana Anda pendengar bisa menikmati konten-konten terbaik kapan saja dan di mana saja. Karena rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan juga terpercaya, serta konten berita yang relevan dan juga tentunya faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id. Sekali lagi, hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya. Perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih mendengarkan. Tentunya terima kasih. Menunggu juga untuk istirahat malam di hari ini, hari Rabu, tanggal 23 September 2026. Pendengar, dan untuk Anda juga yang membutuhkan, semua yang dibutuhkan ada dalam satu aplikasi, tentunya RRI Digital. Anda bisa menikmati berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung ada, daftar putar musiknya, podcast, berita video, dan berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital, pendengar. Anda bisa mengunduhnya sekarang di Google Play Store atau juga Apple App Store. Dan rasakan kemudahan untuk mengakses informasi yang bermanfaat tentunya, kapan saja dan di mana saja.

0: Di Jakarta malam ini pendengar Tiu Rai dengan Cinta ngajak kita juga hampir ke pukul 24 malam. Dan Andrea Satrio harus pamit undur dari kebersamaan dan juga pamit dari ruang dengar Anda pendengar di Jakarta malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari Ruang Rindu Berjaringan Nasional dan Ruang Rindu Jakarta. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Gatekeeper ada Faiz dan juga Widi serta Mbak Ita Purnamasari, Yudi Ismail, tentunya mengucapkan terima kasih untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu malam, seorang anak laki-laki membawa ayahnya ke sebuah restoran. Setelah duduk di sana, anak itu memanggil pelayan dan memesan makanan. Ayahnya sudah tua dan lemah. Karena itu pada saat makan, ayahnya tidak sengaja menjatuhkan makanan di celana dan bajunya, sehingga pakaian ayahnya menjadi kotor oleh tumpahan makanan. Sementara anak laki-laki itu sedang menenangkan diri dengan makan bersama ayahnya, setiap pengunjung restoran yang duduk di sana memperhatikan mereka dengan jijik, karena sang ayah tidak bisa makan dengan benar dan menjatuhkan makanannya. Bahkan ketika semua pengunjung menatap mereka, anak laki-laki itu tampaknya tidak malu dengan semuanya itu. Setelah mereka selesai makan, anak itu diam-diam membawa ayahnya ke kamar kecil, menyeka makanan yang jatuh ke baju dan celananya, menyisir rambutnya, dan memasang kacamatanya dengan benar. Ketika mereka keluar dari kamar kecil, semua pengunjung yang duduk di sana menyaksikan mereka dalam keheningan dan tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum seperti itu. Kemudian anak laki-laki itu membayar tagihan ke kasir dan mulai berjalan keluar dari restoran bersama sang ayah. Pada saat itu, salah satu pria tua di antara pengunjung restoran memanggil anak laki-laki itu dan berkata, "Tidakkah kau pikir kau telah meninggalkan sesuatu?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Tidak, Pak. Saya tidak meninggalkan apapun." Kemudian Pak tua itu menjawab, "Kau telah meninggalkan sesuatu. Kau telah meninggalkan pelajaran untuk setiap anak dan harapan untuk setiap ayah." Tentunya kita jadi ingat, ketika kita kecil dan melakukan hal-hal yang memalukan di depan umum, orang tua kita tidak akan pernah merasa malu. Lalu, mengapa anak-anak tidak mengajak orang tua mereka keluar ke depan umum dan menghabiskan waktu bersama mereka tanpa merasa malu?

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 24 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali ya pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kami Pro 1 RRI Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat pendengar, dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda di hari Kamis ya, tanggal 24 September 2026. Semoga tadi malam juga istirahatnya nyaman, jadi pas begitu bangun hari ini dalam kondisi yang fresh, yang segar, yang siap untuk memulai aktivitas Anda di hari Kamis ini. Kita awali dengan Jakarta Pagi Ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan akan memberikan informasi-informasi menarik sampai dengan pukul 10 nanti, dan kami juga menunggu gabung Anda ya untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. 0811 7977912.

0: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengar, nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi ya. Insya Allah nanti akan ada Ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Dan Anda juga nanti bisa ikut bergabung untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda di 0811 7979 7912. Tapi sebelumnya kita akan simak bersama Murad Al-Quran yang kali ini akan membacakan surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan 27.

Rasulullah adalah teladan bagi kita. Salah satunya adalah teladan kesederhanaan. Suatu hari, seorang wanita kaya mendatangi Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu membawa hadiah berupa pakaian mewah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu menerima hadiah itu dan menyimpannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah radhiyallahu anhu menunjukkan pakaian mewah itu kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, pakaian ini sangat indah. Namun aku lebih suka pakaian yang sederhana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pakaian itu dan memberikannya kepada seorang sahabat yang membutuhkan. Beliau berkata, "Pakaian ini lebih bermanfaat bagi saudaraku ini." Di lain waktu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sedang berbaring di atas tikar kasar. Umar radhiyallahu anhu menangis melihat kesederhanaan Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Mengapa engkau hidup dalam kesederhanaan seperti ini?" tanya Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, dunia ini hanyalah sementara. Aku tidak ingin terperdaya oleh kemewahan dunia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menambal pakaiannya sendiri dan memperbaiki sandalnya yang rusak. Beliau tidak pernah merasa malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dalam hidupnya. Beliau tidak terperdaya oleh kemewahan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Hajah Hujatul Balega LCM SOS. Beliau ini adalah dari Wazin ya, organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, tepatnya adalah sekretaris DPW Wazin Sumatera Selatan dan juga penyuluh agama Islam Kota Prabu Muli Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Farid?
1: Alhamdulillah sehat. Ustazah sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Hujatul Balega adalah makna Islam, iman, ihsan, dari amal, keyakinan sampai kesadaran. Anda nanti bisa menyimak ya materi atau pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah, dan juga nanti kami tunggu gabung Anda di 0811 7977 7912. Silakan Ustazah.

وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pendengar setia RRI Pro Jakarta dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya mengajak untuk merenungkan sebuah tema Islam, Iman, Ihsan dari amal keyakinan sampai kesadaran. Menjadi seorang muslim atau muslimah bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tetapi dimulai dengan memaknai Islam, Iman, dan Ihsan. Bagaimana kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani setiap detik sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah sesuatu yang mengajarkan kita untuk membuktikan penghambaan kepada Allah melalui sebuah amal yang nyata. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah ketika kita bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilarang sekali-kali untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendirikan sholat, ketika kita menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah ketika kemampuan kita sudah sampai pada hakikatnya. Inilah bentuk penghambaan yang diwujudkan dalam kehidupan dengan memiliki dimensi amal yang terlihat. Ketika kita melaksanakan sholat, ada yang melihat. Ketika kita melaksanakan berpuasa, ada masa waktunya. Ketika kita bersedekah, ada masa jumlah yang kita berikan. Ketika kita membaca Al-Quran, ada wujudnya yang kita baca. Ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, menjaga lisan, menjauhi maksiat, semua berbentuk amal yang kita wujudkan dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah juga berfirman, وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu, dari posisi ini, apakah kita hanya mengaku Muslim atau kita mengaku Islam? Ternyata tidak. Kita harus membuktikan, menjalankan konsekuensi dari Islam ini adalah dengan sedikit demi sedikit memperbaiki setiap amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam adalah sebuah amal yang nyata yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita akan maju dengan amal yang kemudian berakar pada sebuah keyakinan yang kita kenal dengan iman. Dalam hadis dilanjutkan, in tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sarrihi. Iman adalah keyakinan di dalam hati, di mana yang menjadi pondasi amal. Karena kita percaya kepada Allah, maka kita akan melaksanakan ibadah sholat. Karena kita percaya kepada hari akhir, kita berhati-hati dalam bertindak bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah mampir semata. Karena kita percaya semua amal akan dipertanggungjawabkan, maka kita tidak mungkin sembarangan dalam mengambil hak orang lain. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Renungan. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang yang apabila mereka disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat iman dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. Maka dari sini kita pelajari bahwasanya sebuah iman bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya menyatakan kepercayaan kepada Allah, tetapi

0: Tapi keyakinan harus memberikan pengaruh terhadap hati dan amal yang kita lakukan. Yang terakhir adalah ihsan. Ketika Allah selalu berada di dalam kesadaran kita, disinilah bagian yang sangat dalam yang harus kita maknai. Ketika dalam sebuah hadis dinyatakan apa itu ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak dapat melihatnya, maka ingatlah sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Di mana hal tersebut disebut dan dikenal dengan kalimat muraqabah. Muraqabah adalah sebuah kesadaran bahwa aku mungkin tidak melihat Allah, tetapi Allah selalu melihatku. Tidak ada manusia yang melihat, kita akan merasa bahwasanya tidak ada sesuatu yang dapat membuktikan kehidupan kita. Tapi ingat, Allah Maha Melihat. Allah mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan. Allah mengetahui setiap air mata dalam munajat doa perjuangan kita. Allah Maha Mengetahui di mana kita benar-benar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mungkin harapan kita dilihat oleh manusia, menjadikan sebuah motivasi agar sebenarnya tujuan perbuatan kita hanyalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kualitas ibadah seorang mukmin, Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat? Ayat ini sangat sederhana, namun sangat dalam maknanya. Allah melihat ketika kita sendirian. Allah melihat ketika melakukan sesuatu kebaikan yang kita lakukan. Dan Allah juga melihat, ingat, setiap kemaksiatan akan mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kualitas kita dalam amal kita lakukan sebagai seorang muslim, kualitas kita sebagai menjaga keimanan hati kita sepenuhnya, dan kita berserah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembuka kajian pada hari ini. Saya kembalikan ke Mas Farid di studio.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pesan pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Ustazah Haja Hujatul Balega. Kami tunggu hubungannya pendengar di 0811 797 7912. Nanti kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

0: lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga masih ada Ustazah Hajah Hujatul Balega LCM SOS dari Wazin ya, organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir. Tepatnya adalah Sekretaris DPW Wazin Sumatera Selatan dan juga penyuluh agama Islam Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Tema kita pagi hari ini adalah makna Islam, iman, ihsan dari amal, keyakinan sampai kesadaran. Kami tunggu hubungannya pendengar di 08 11 79 72 7912. Ustazah, langsung saja kita bahas yang pertama, ada dari Mama Sri. Selamat pagi Mama Sri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Kadang saya merasa sudah menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa, tapi hati masih gampang marah dan juga iri. Sebenarnya bagaimana hubungan antara Islam, iman, dan ihsan dalam kehidupan kita Ustazah?
1: Baik, Ibu Sri ya Mas Farid ya.
0: Betul.
1: Untuk melakukan amal, kita memang harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, kita awali dengan benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hanya melaksanakan amal hanya karena batas kewajiban, maka kita hanya akan melepas sesuatu itu setelah kita laksanakan. Yang harus kita pahami adalah tiga hal. Islam, kita menyatakan diri kita Islam, kita harus meyakini dan menguatkan keyakinan, maka disebut iman. Membentuk amal dan menjalankan kebaikan adalah menghidupkan suatu kesadaran kita, melaksanakan kebaikan yang disebut dengan ihsan, namun dengan tujuan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ketiganya bersatu, maka lahirlah seorang muslim yang bukan hanya terlihat baik di hadapan orang lain, di hadapan manusia. Tetapi ketika sudah benar-benar menghadap ridho Allah, maka hanya Allah lah yang akan membalas segalanya. Contoh, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kalau hanya melaksanakan kewajiban, maka kita tidak akan sepenuhnya khusyuk. Tetapi kalau kita benar-benar menyatakan kehambaan kepada Allah, kita akan melepas segala kegiatan kita yang lainnya, tetapi kita fokus terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka dari setiap yang kita baca, mulai dari takbiratul ihram, dengan setelah kita mengucapkan niat, ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari sana kita maknai dan resapi setiap gerakan sholat kita, setiap bacaan sholat kita, maka kita akan lebih menyadari bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi dalam gerakan sholat yang mungkin akan membuat kita lebih tenang. Doa pada di antara duduk di antara dua sujud itu merupakan doa yang sudah satu cakupan dalam apa harapan kita sebagai manusia. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk saat duduk di antara dua sujud, di sana kita sudah benar memohon segala sesuatu yang kita harapkan kepada Allah. Memohon ampunan, memohon kasih sayang, memohon rezeki, memohon petunjuk dengan kelengkapan yang benar-benar akan lebih menenangkan hati kita. Seperti itu. Maka ketika kita tidak hanya beramal, kita harus benar-benar yakin dan melatih diri kita untuk setiap apapun ibadah kebaikan, ihsan yang kita lakukan, kita tanamkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cara agar kita benar-benar menyatakan penghambaan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar melepas kewajiban dan rutinitas semata.
0: Oke, baik. Berikutnya ada juga dari Mbak Rina. Selamat pagi Mbak Rina yang ada di Jakarta. Ustazah, kadang ada orang yang ibadahnya rajin tapi masih suka berbuat buruk kepada orang lain. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki supaya ibadah kita nggak hanya sekedar rutinitas saja, Ustazah?
1: Baik. Ketika ibadah kita tidak hanya rutinitas, kita harus sering bertanya kepada diri kita sendiri. Kita seringkali sholat ketika ada yang mengingatkan. Mengapa kita tidak melatih diri untuk bersiap bahwasanya menunggu akan ada ibadah sholat yang datang menghampiri kita. Kita harus melatih diri kita agar kita jujur bahwasanya kita hidup ini bukan karena mengharapkan pujian orang lain. Perkara ketika kita sholat tapi masih banyak godaan, memang itu sudah menjadi tulisan bahwasanya Allah sudah menghukum syaitan yang saat itu tidak mau bersujud pada surah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian setan meminta kepada Allah untuk diberi kesempatan menggoda manusia. Maka disitulah titik posisi bahwasannya kita harus terus-menerus istiqomah, karena godaan itu akan selalu datang. Maka kita harus melakukan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita, dan manusia harus mempersiapkan diri untuk terus-menerus memperbaiki dari amal-amal perbuatan kita. Sebagaimana kita bertanya bahwasanya untuk apa saya sholat, untuk apa saya berpuasa, teguhkan hati, semua yang kita lakukan dalam kebaikan, niatkan hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Az-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tanamkan dalam diri kita bahwasanya setiap kita mengajarkan kebaikan, bahkan seberat zarrah, niscaya Allah akan membalasnya. Dan sebaliknya, ketika kita mengerjakan kejahatan, na'udzubillah, niscaya Allah juga melihat dan akan memberi balasannya. Maka sedikit demi sedikit, amalan-amalan yang kita amalkan benar-benar diperbaiki agar kita sepenuhnya dapat memperbaiki diri, tidak hanya melaksanakan amal sebagai rutinitas. Contoh, sholat, jangan sampai menunggu azan berbunyi, tapi bersiaplah dengan melihat waktu, oh sebentar lagi akan sholat, kita lebih dahulu untuk menanti ibadah sholat. Tidak hanya selalu diingatkan, tapi tanamkan kebiasaan agar kita mengingatkan diri untuk mendahulukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan kita membiasakan diri mengingat, bukan terus diingatkan, maka Allah akan membimbing kita untuk terus mengingat Allah, tidak hanya untuk waktu sholat, tetapi memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Pak Didi yang ada di Bekasi. Selamat pagi Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ihsan itu berarti kita harus selalu merasa diawasi Allah dalam setiap perbuatan kita, Ustazah?
1: Betul. Ihsan adalah kita selalu merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Maka ketika kita manusia hanya takut kepada manusia yang ketika kita melihat berbuat baik, mohon maaf, mungkin dalam kategori seorang anak kepada orang tua, anak ketika dilatih sholat, kalau orang tuanya mungkin Mas Farid agak sedikit tegas dalam mengingatkan ibadah sholat, itu pasti ayo nak sholat lo. Kalimatnya adalah yang mengerikan, yang sering dilakukan, nanti kalau nggak sholat masuk neraka gitu kan. Ini sedikit demi sedikit harus diperbaiki dalam mendidik anak khususnya. Ketika mengatakan bahwasanya ibadah sholat harus dilaksanakan karena Allah melihat kita, karena kita adalah merupakan hamba ciptaan Allah, yang ketika kita sholat hati kita akan tenang. Kalau mungkin adik marah-marah, kalau sholat itu hatinya akan lebih tenang, gak suka tantrum lagi. Jangan sedikit-sedikit ditakuti dengan hal nanti masuk neraka. Akhirnya nanti mereka akan bertanya, ayah itu neraka bentuknya kayak gimana? Tambah pusinglah kita. Betul begitu Mas Farid?
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi
0: betul,
1: kita memang harus melatih mulai dari anak-anak, bahkan lingkungan kita, bahkan diri kita sendiri. Jangan melulu, iya, jangan melulu mengingatkan hal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu benar, di dalam Al-Quran banyak azab-azab yang disebutkan. Namun kita harus melihat agar membiasakan bahwasanya Allah maha melihat kita, bukan berarti Allah menakuti kita. Tapi Allah mengingatkan rasa sayang Allah. Ibarat kalau anak-anak, orang tua memanggil anaknya, ayo nak sini, ayo nak mendekat, ayo nak kita pergi dengan penuh kebahagiaan. Mungkin Allah juga memanggil kita, ayo aku rindu kepadamu, sujudlah kepadaku. Aku rindu kepadamu, wahai hambaku, berzikirlah kepadaku. Ketika engkau sedih, berdoalah dan munajahkan semua kesusahan itu kepadaku. Mungkin itulah dalam makna bahwasanya setiap apapun yang kita lakukan, saya ulangi kembali, ihsan adalah ketika kita melakukan sesuatu, yakini Allah melihat kita. Kalaupun kita merasa Allah tidak melihat kita, maka sesungguhnya kembali diingatkan, Sesungguhnya Allah Maha melihat dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Baik, kita sederhanakan, Islam, iman, dan ihsan adalah merupakan tiga lapis kehidupan. Islam adalah amal dari apa-apa yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, sedekah, menjaga akhlak, dan semua hal-hal yang menjalankan syariat Islam. Iman merupakan keyakinan, di mana kita meyakini bahwasanya Allah Maha melihat kita. Kita yakin bahwasanya kita bersaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, malaikat yang mencatat kehidupan kita, hari akhir yang akan kita tuju sebagai kehidupan yang selama-lamanya, dan takdir yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan adalah sebuah kesadaran bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kita melakukan amal karena yakin kepada Allah dan menjalankannya dengan penuh kesadaran. Allah melihatku. Islam membentuk amal. Iman yang akan menguatkan keyakinan. Ihsan menghidupkan kesadaran. Maka mari bersama-sama kita menjaga keimanan kita untuk terus beramal dengan keislaman kita, dan kita disadarkan bahwasanya segala kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan setiap yang kita lakukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Mas Farid, saya tutup dengan pantun.
0: Okay.
1: Pergi ke masjid membawa kurma.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar membeli sajadah. Mari amalan Islam kita amalkan untuk iman dijaga, agar Allah selalu diingat. Dia Maha melihat kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insyaallah nanti kita ketemu lagi ya. Demikian mendengar untuk kajian Mutiara Pagi. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kajian bersama dengan Ustazah Hajah Hujatul Balegha LCM SOS dari Wazin, Sekretaris DPW Wazin Sumatera Selatan, dan juga Penyuluh Agama Islam Kota Prabu Mulih Sumatera Selatan. Kita lanjutkan ya kebersamaan kita di Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
3: Chat apa, Bu?
2: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
3: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
2: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
3: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
2: Waduh.
3: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
2: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
4: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
5: Pak, cuaca sekarang nggak bisa ditebak ya. Pagi panas, sore hujan deras. Kita jadi gampang sakit.
6: Iya Bu, musim gini memang rawan penyakit. Makanya tuh kita harus jaga kesehatan.
5: Iya ya Pak.
6: Ya, pokoknya tuh makan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Terus yang paling penting, jangan malas cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah.
5: Betul Pak, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.
7: Cuaca tak bisa ditebak, kesehatan harus dijaga.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pola hidup bersih sehat, bersih diri, 3M, mencuci tangan, memakai masker, ya, dan juga tentunya menjaga jarak, dan juga lakukan vaksinasi flu tadi, dan lengkapi imunisasi gratis dari pemerintah.
3: Kalau mengingat Jakarta Film Week, kami dari Kementerian Kebudayaan sudah dari awal juga mengawal, selain CFV sebagai hub, berperan sebagai trajektori.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, praktisi kesehatan meminta masyarakat untuk mewaspadai kasus flu yang dalam beberapa pekan terakhir terus meningkat. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyebut Jakarta Film Week berperan sebagai penghubung perfilman internasional. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, praktisi kesehatan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus flu dengan cara menjaga pola hidup sehat dan vaksinasi terutama bagi kelompok rentan. Berikut Maiska dari ISA melaporkan.
4: Kasus flu yang sedang meningkat membuat masyarakat diimbau lebih waspada terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, tenaga kesehatan, serta orang dengan penyakit penyerta atau alergi. Praktisi Kesehatan Masyarakat, Dr. Dr. Nabila Salama MKM, mengingatkan pentingnya vaksinasi flu untuk mencegah sakit dan komplikasi. Selain vaksinasi, masyarakat juga diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menjaga kebersihan dan sirkulasi udara di rumah.
2: Tinggal cegah sakit, pola hidup bersih sehat, bersih diri, 3M, mencuci tangan, memakai masker, ya, dan juga tentunya menjaga jarak dan juga lakukan vaksinasi flu tadi dan lengkapi imunisasi gratis dari pemerintah, ya. Lalu bersih lingkungan, bagaimana rumah kita tetap sehat dengan menggunakan ventilasi udara dan cahaya yang baik, air purifier ataupun HEPA filter yang rajin dibersihkan, ya. Dan juga pola hidup sehat, kita jaga imunitas kita tetap baik dengan enyahkan asap rokok, baik itu rokok aktif dan pasif, asap polusi udara, bakar sampah. Lalu juga rajin aktivitas fisik minimal 7.500 langkah per hari.
4: Nabila juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur, buah dan makanan tinggi protein, menghindari asap rokok serta polusi, dan mencukupi waktu istirahat. Jika kondisi tidak membaik dalam 24 hingga 48 jam atau justru memburuk, masyarakat disarankan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: LPP RRI Jakarta bersama dengan Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat gelar simulasi penanganan kebakaran. Berikut Cecep Ilham melaporkan.
5: RRI Jakarta bekerjasama dengan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat atau Sudin Gulkarmat menggelar simulasi penanggulangan kebakaran di Auditorium Muhammad Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 50 peserta ini berfokus pada pembekalan materi keselamatan gedung serta simulasi praktik langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Sesi awal diisi dengan pemberian materi singkat mengenai manajemen keselamatan kebakaran gedung serta edukasi pencegahan kebakaran akibat korsleting listrik. Kepala Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Kelurahan Gambir, Nurul Lusianto menegaskan, pembekalan ini wajib dilaksanakan minimal 1 tahun sekali sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2020. Demikian disampaikan oleh Nurul Lusianto di Gedung RRI Jakarta pada Rabu 23 September 2026.
6: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini meyakinkan bahwasannya semua komponen proteksi kebakaran aktif, pasif, serta struktur manajemen keselamatan kebakaran gedung di RRI berjalan dengan normal dan bisa siap digunakan pada saat kejadian kebakaran. Seyogianya kalau gedung tersebut dalam keadaan terjadi kebakaran.
5: Usai menerima materi, seluruh peserta langsung diarahkan ke area terbuka untuk mempraktikkan simulasi pemadaman api menggunakan APAR. Peserta diajarkan teknik dasar pengoperasian tabung pemadam, mulai dari melepas pin pengaman hingga menyemprotkan media pemadam ke titik pusat api secara mandiri. Latihan ini sekaligus menguji ketangkasan dan refleks cepat pegawai dalam penanganan awal kejadian kebakaran. Salah seorang pegawai RRI Jakarta, Atep Gunawan, menyambut baik karena sangat membantu pegawai untuk memahami cara menanggulangi api, terutama kebakaran yang bersumber dari kelistrikan.
7: Menyambut baik karena mungkin pengalaman ini bisa kita lakukan di kantor ataupun di luar kantor, terutama kita di rumah sendiri. Karena kejadian kebakaran itu ternyata yang paling besar itu terjadi dari listrik. Listrik itu hampir 85% itu kejadian itu dari listrik.
5: Melalui simulasi ini, diharapkan seluruh pegawai RRI Jakarta memiliki kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi situasi darurat kebakaran.
1: Pendengar, Kementerian Kebudayaan menyebut Jakarta Film Week berperan sebagai penghubung perfilman internasional. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
8: Kementerian Kebudayaan menilai Jakarta Film Week atau JFW memiliki peran penting sebagai penghubung talenta, komunitas, pemerintah, dan jaringan perfilman internasional. Konsistensi penyelenggaraan festival yang kini memasuki tahun ke-6 tersebut dinilai menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan komunitas perfilman dalam membangun ekosistem sinema nasional. Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Ahmad Mahendra, mengatakan JFW tidak hanya menjadi ajang pemutaran film saja, tetapi juga ruang pengembangan kapasitas sineas Indonesia yang semakin terkoneksi dengan berbagai festival internasional. Demikian dikatakan Ahmad Mahendra di Jakarta, Rabu 23 September 2026.
3: Kalau mengingat Jakarta Film Week, kami dari Kementerian Kebudayaan sudah dari awal juga mengawal. Selain CFV sebagai hub, berperan sebagai trajektori untuk pengembangan kapasitas para sineas dan itu sudah terbukti, gitu ya. Nanti juga kami sampaikan buktinya, gitu ya. Kemudian CFV semakin terhubung dengan berbagai festival di internasional. Itu yang menjadi catatan penting kami dari Kementerian Kebudayaan. Nah, tentu beberapa contoh konkret yang keberhasilan dari JFW dalam konteks ini, itu Pak Bung Rano Karno. Jadi biar Jakarta juga bangga gitu ya. Bahwa yang pertama setelah beli talenta ini masuk kompro, kemudian kami hubungkan talenta ini ke Jakarta Film Week, yaitu Kosi Riza yang dalam 3 tahun terakhir berkembang dari talenta bibit hingga menjadi talenta unggul. Dan mengikuti lab di JFW sampai menjadi pemenang di Berlinale.
8: JFW 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026 secara luring dan daring dengan mengusung tema Encounters, yang mengangkat gagasan pertemuan antara pembuat film, seniman, penonton, dan generasi baru perfilman untuk membangun jejaring serta melahirkan kolaborasi baru. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Jakarta Wonderful Indonesia Tourism Fair 2026 akan digelar di Grand Ballroom J Expo Kemayoran Jakarta pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2026. Berikut Ari Kamzah melaporkan.
9: Jakarta Wonderful Indonesia Tourism Fair atau WITF 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2026 di Grand Ballroom JI Expo Kemayoran Jakarta. Pameran bisnis pariwisata atau B2B Tourism Trade Show berskala internasional yang memasuki tahun ketiga penyelenggaraan mengusung tema Beyond Borders, Shaping the Future of Indonesian Tourism. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, Kementerian Pariwisata, dan Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari rangkaian menyambut menuju 5 abad Jakarta. Dalam konferensi pers di Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata, Haryadi Sukamdani selaku Ketua Umum GIPI menyebut pameran B2B ini diharapkan mampu mengkoneksikan bisnis para peserta dengan mitra-mitra baru.
10: B2B itu transaksinya tidak langsung serta-merta terjadi pada saat itu, tapi perlu waktu. Nah, mau pameran dimanapun yang namanya B2B itu, kalaupun mereka akan terjadi transaksi, biasanya jarang sekali mereka tuh memberikan report ke kita gitu. Tapi yang kita lihat adalah perkembangan dari bisnisnya mereka itu terkoneksi dengan mitra-mitra baru. Nah, terlihatnya di sana.
9: Sementara itu, Budi Tirtawisata, Ketua Steering Komite WITF 2026 menyebut tantangan dalam kegiatan ini adalah bagaimana bisa mendatangkan buyers berkualitas.
11: Indonesia, tapi belum punya partner di Indonesia, itu pertama. Kedua, sellersnya juga demikian, pengen cari buyers-buyers yang potensi buat mereka. Jadi mereka kesempatan untuk memasarkan produk-produk maupun facility yang mereka punya. Jadi itulah fungsi daripada B2B ini, dan mereka itu nanti mendapatkan fasilitas untuk business matching melalui pre-appointment schedule.
9: Konferensi pers Jakarta Wonderful Indonesia Tourism Fair atau WITF 2026 turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana. Pameran ini sendiri akan mempertemukan puluhan eksibitor dari berbagai subsektor pariwisata Indonesia seperti hotel, agen perjalanan, maskapai, desa wisata, dan lain sebagainya. Dengan lebih dari 100 international buyers dari 34 negara, serta lebih dari 200 corporate buyers nasional. Kementerian Pariwisata sendiri memfasilitasi booth khusus Wonderful Indonesia untuk para pelaku industri lokal seperti desa wisata, agen travel, industri wellness, taman wisata, hingga wisata sekolah. Demikian dari Jakarta, Erik Hamzah melaporkan.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi melalui Magang Hub. Setelah pelaksanaan batch pertama dan kedua, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan program ini kembali dibuka pada awal November 2026. Seperti apa persiapan dan evaluasi pemerintah untuk pelaksanaan Magang Hub batch 3? Berikut Nadia Nur Aulia melaporkan.
12: Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker sedang menyiapkan program Magang Hub batch ketiga pada awal bulan November 2026 mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan, pemerintah masih butuh waktu sebelum melanjutkan program Magang Kemenaker ke gelombang ketiga. Pernyataan Menteri tadi disampaikan usai acara kick-off program pemagangan lulusan perguruan tinggi batch 2 di Gedung Kemenaker Jakarta kemarin. Jeda tersebut menurut Menteri Yasir Li untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus melakukan perbaikan program.
13: Jadi mungkin dalam 1,5 bulan ke depan, sekitar awal November, kita akan insya Allah kick off lagi untuk batch yang ketiga.
12: Dijelaskan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, sebanyak 46.000 peserta sudah mengikuti program magang Kemenaker pada batch pertama. Sementara jumlah peserta pada batch kedua diikuti sekitar 41.000 orang.
13: Hari ini kita kick off untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sudah proses seleksi macam-macam, akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000.
12: Magang Hub merupakan platform yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan dan mengelola program pemagangan nasional khususnya bagi lulusan perguruan tinggi setahun terakhir. Selama mengikuti program ini, peserta yang lolos seleksi mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten atau kota dari pemerintah setiap bulannya, dan juga jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Nadine Nur Aulia melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan 45 bangunan liar yang berdiri di atas saluran di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
14: Sebanyak 45 bangunan liar yang berdiri di atas saluran penghubung di Jalan Duri Baru, Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, ditertibkan petugas gabungan. Penertiban melibatkan sekitar 150 petugas dari Satpol PP, Suku Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Lingkungan Hidup, PPSU, serta TNI Polri. Adapun bangunan yang ditertibkan berada di lingkungan RT 4, RT 5, RT 8 dan 9 RW 5 Jembatan Besi dengan panjang area sekitar 270 meter. Camat Tambora, Pangestu Aji mengatakan penertiban dilakukan untuk mengamankan aset pemerintah sekaligus mengembalikan fungsi saluran. Keberadaan bangunan di atas saluran itu dinilai menyebabkan penyempitan aliran air yang berpotensi memicu genangan saat musim hujan.
15: Pembongkaran ini adalah salah satu penjagaan aset kita yang berupa saluran air, di mana di sini ada PHB untuk sebagai salah satu mitigasi penanggulangan genangan dan banjir. Di sini juga dari sosialisasi surat dengan 1, 2, 3 sampai bongkar ada hampir sebulan lah itu. Sosialisasinya juga udah banyak, sekitar hampir 3 bulan juga sosialisasinya.
16: Ada berapa bangunan Pak hari ini yang dibongkar?
15: Termitigasi semua dari awal 45 bangunan. 45 bangunan.
14: Sebelum penertiban, pemerintah kecamatan telah melakukan sosialisasi dan pemberian surat peringatan secara bertahap kepada pemilik bangunan. Menurut Pangestu, sejumlah pemilik juga telah membongkar bangunannya secara mandiri. Dalam penertiban tersebut, petugas mengerahkan satu unit alat berat untuk membantu proses pembongkaran. Setelah penertiban, pemerintah kecamatan akan melakukan pengawasan dan pemeliharaan saluran di kawasan tersebut. Nantinya, tempat yang ditertibkan itu akan ditata ulang melalui pembuatan mural dan penghijauan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Perbaikan turap Kali Baru di Ciracas, Jakarta Timur terus dikebut. Pekerjaan ditargetkan rampung pada November mendatang. Selengkapnya Setia Agung melaporkan.
17: Perbaikan turap Kali Baru di Ciracas, Jakarta Timur terus dikebut. Pekerjaan konstruksi permanen itu ditargetkan rampung pada November 2026. Sejumlah pekerja saat ini masih melakukan pemasangan batu pada badan turap di sisi timur Kali Baru. Turap yang dikerjakan memiliki panjang total sekitar 120 meter, terdiri atas sisi barat sekitar 60 meter yang telah rampung 100%, dan sisi timur sepanjang 45 meter dengan progres sekitar 30%. Saat ditemui di lokasi, pelaksanaan lapangan proyek sisi timur, Fitra Rafli mengatakan pekerjaan fisik pada bagian tersebut dimulai sejak 7 September 2026. Fitra menjelaskan pekerjaan fondasi telah selesai seluruhnya, dan saat ini pengerjaan berlanjut pada badan turap.
18: Untuk progres sampai saat ini sudah 30% ya. Di sini saya pengerjaan itu panjang 45 meter dan tinggi turap itu 10 meter 50. Untuk pondasi sudah selesai semua. Pak, lebar pondasi 2 meter setengah. Tinggi pondasi 2 meter, tinggi ke atasnya itu 8 meter 75. Kalau sekarang ini sedang ada pekerjaan itu Pak, pemasangan batu
19: untuk pondasi.
18: Iya. Enggak, untuk turap. Badan.
19: Oh, badan.
18: Iya, kalau pondasi saya sudah selesai.
17: Sebelumnya diberitakan turap Kali Baru longsor pada awal tahun saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Setelah penanganan darurat dilakukan menggunakan kayu dolken dan karung pasir, pembangunan turap permanen dilaksanakan untuk memperkuat struktur tebing dan mencegah longsor kembali. Ketua RW setempat, Joko Wahyu Trianto, mengatakan warga menyambut baik pembangunan turap permanen yang telah beberapa kali diusulkan kepada pemerintah kota. Ia juga berharap penguatan jembatan sebagai akses keluar masuk warga di atas Kali Baru tersebut dapat ditindaklanjuti setelah pekerjaan turap selesai.
20: Ya, sampai saat ini warga semua antusias atas pengerjaan turap di wilayah kami, karena ini merupakan proyek pertama lah di wilayah RW 06 terkait penurapan yang sudah kita ajukan berkali-kali melalui Musrembang, tapi alhamdulillah saat ini sudah terrealisasi. Harapannya ke depannya ya, ini untuk turap sudah selesai, mungkin ke depannya Dinas Bina Marga selanjutnya untuk memberikan penguatan lah untuk jembatan Bidandede.
17: Untuk mendukung konstruksi turap, tulang beton dipasang setiap jarak 3 meter. Satu unit alat berat juga digunakan untuk mendukung pengerjaan di lokasi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Pemko Cilegon benahi PJU Jalan Lingkar Selatan atau JLS menggunakan Smart LED. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
21: Pemerintah Kota Cilegon terus melakukan pembenahan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan, termasuk di Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan masyarakat. Pembenahan PJU ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Sampai saat ini, masih terdapat sejumlah titik di Jalan Lingkar Selatan yang dinilai minim penerangan, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan keamanan. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, mengatakan pembenahan PJU akan menggunakan teknologi smart LED. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat peningkatan efektivitas dan kualitas penerangan di sepanjang ruas jalan. Selain jalan lingkar selatan, pemerintah Kota Cilegon juga merencanakan pemasangan PJU di sepanjang jalan nasional mulai dari ruas jalan Ciwandan hingga Suralaya.
0: Jalan masih gelap, kita akan targetin juga tahun ini kita akan selesaikan jalan lingkar selatan. Itu nanti semua lampunya insya Allah sampai akhir tahun dan terus juga akan nyala ya dengan lampu barunya. Dari tahun depan kita sudah rencanakan juga untuk jalan nasional, walaupun kewenangannya bukan kewenangan dari Cilegon, tapi berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Makanya insya Allah ke depan dari Cilegon akan kembali.
21: Robin Sar menyampaikan penanganan PJU di jalan nasional tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPDD, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, jumlah PJU yang terdapat di wilayah Kota Cilegon diperkirakan mencapai 1.500 lampu. Pemerintah Kota Cilegon menargetkan pembenahan PJU menjadi smart LED dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026 ini. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pendengar, CKG di wilayah kerja Puskesmas Serang Kota menemukan 716 siswa masuk dalam kategori prehipertensi dan perlu pemeriksaan lanjutan. Berikut Lucia Sari melaporkan.
2: Pemeriksaan CKG anak sekolah di wilayah kerja UPTD Puskesmas Serang Kota hingga kini sudah menjangkau 31 dari 38 satuan pendidikan. Dari pemeriksaan tersebut sebanyak 716 siswa tercatat masuk kategori prehipertensi. KTU UPTD Puskesmas Serang Kota, Imah Hikmah Susanti mengatakan, hasil ini belum dapat disebut sebagai diagnosis hipertensi. Petugas perlu melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan tekanan darah siswa tetap tinggi atau hanya terpengaruh kondisi saat pemeriksaan.
22: Kalau kemarin pun kita pemeriksaan di SMK 1 Serang, itu ada ditemukan anak sekolah yang tensinya tinggi. Jadi kita pun tidak langsung mendiagnosa apakah memang siswa ini terkena hipertensi atau tekanan darahnya tinggi. Kita lakukan pemeriksaan lebih dari satu kali. Kita pemeriksaan sudah 3 kali, ternyata memang tensinya lebih dari 120/80. Itu kan batas normalnya. Ada yang kita temukan pemeriksaan tensi tinggi itu di 130/90 itu.
2: Pemeriksaan CKG tidak hanya meliputi tekanan darah, petugas juga melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS. Dari 31 satuan pendidikan yang sudah diperiksa, tidak ditemukan hasil GDS di atas batas normal. Meski hasil gula darah masih dalam batas normal, pola konsumsi anak tetap menjadi perhatian. Minuman manis serta jajanan dengan kandungan gula dan garam perlu dibatasi. Imam mengingatkan kondisi fisik anak yang terlihat kurus tidak serta-merta menandakan kondisi kesehatannya bebas dari resiko. Karena itu, hasil pemeriksaan CKG perlu ditindaklanjuti, terutama jika ditemukan hasil yang memerlukan pemantauan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Pendengar, Pemkab Serang bersama PLN menyiapkan pembangunan PLTS komunal untuk memenuhi kebutuhan listrik 24 jam warga Pulau Tunda mulai 2027. Fitri Aulia melaporkan.
23: PLN UP3 Banten Utara berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya PLTS Komunal di Pulau Tunda, Kabupaten Serang melalui program listrik desa 2027. Rencana tersebut disampaikan Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia setelah menerima audiensi PLN UP3 Banten Utara di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 22 September 2026. Ia mengatakan pembangunan PLTS tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Pulau Tunda yang selama ini belum menikmati listrik secara optimal. Ratu Rahmatu Zakia menyebut rasio elektrifikasi di Kabupaten Serang telah mencapai 99,9% dari 326 desa. Namun, Pulau Tunda masih menjadi wilayah yang belum mendapatkan layanan listrik penuh selama 24 jam.
24: Ya, dan insya Allah tahun 2027 Pulau Tunda insya Allah akan dialiri listrik melalui PLTS ya Pak.
23: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Tunda. Upaya tersebut diantaranya bersurat kepada Komisi 12 DPR Republik Indonesia, serta berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat hingga Pulau Tunda masuk dalam program listrik desa 2027. Sementara itu, manajer PLN UP3 Banten Utara Hasundungan Siahan mengatakan, Pulau Tunda akan dilayani melalui skema PLTS komunal.
3: Di Pulau Tunda rencananya kita masukkan ke rencana listrik desa tahun 2027 yang dilayani dengan PLTS komunal. Mungkin itu yang paling tepat ke daerah tersebut.
23: Ia menjelaskan, pembangunan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga jadwal pelaksanaannya belum ditentukan secara pasti. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Praktisi kesehatan meminta masyarakat untuk mewaspadai kasus flu yang dalam beberapa pekan terakhir terus meningkat. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyebut Jakarta Film Week berperan sebagai penghubung perfilman internasional. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarkan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar, bersama dengan saya Farid Kurniawan, akan ada banyak informasi menarik. Di antaranya adalah, karena hari ini akan ada aksi penyampaian pendapat di Jakarta, calon penumpang kereta diminta datang lebih awal ke stasiun Gambir. Kemudian juga akan ada informasi tentang kebakaran yang terjadi di Jakarta pada Januari sampai dengan Agustus 2026. Tercatat ada 1.216 kebakaran yang terjadi, dan yang paling banyak itu adalah di Jakarta Barat. Dan juga akan ada banyak informasi menarik lainnya. Kami juga menunggu gabungannya pendengar yang ingin menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Sampaikan di 08 11 79 727 912.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. Silakan Anda sampaikan informasi-informasi ada apa hal menarik di sekitar Anda ya di 08 11 79 77 9 12. Ya, pada sarapan pagi juga selamat menikmati sarapan paginya untuk menyuplai energi Anda beraktivitas di hari Kamis ini ya, tanggal 24 September. Semoga juga nanti kegiatan-kegiatan Anda semuanya berjalan dengan lancar. Kita pantau yuk untuk cuaca di radar dan juga satelit cuacanya BMKG seperti apa pagi hari ini dan juga perakirannya akan bagaimana. Bersama dengan perakiran BMKG ada Mbak Rira Damanik. Selamat pagi Mbak Rira.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana untuk pantauan cuaca pagi hari ini di Jakarta dan perakirannya akan seperti apa hari ini?
1: Baik, untuk pantauan saat ini terdapat hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, lalu di Kota Tangerang Selatan serta sebagian wilayah Depok dan Kabupaten Bogor. Sementara untuk update perakiran cuacanya, pada pagi hari ini secara umum cerah hingga berawan tebal dan menjelang siang nanti terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Bogor. Sementara siang sore masih secara berawan tebal dengan potensi hujan ringan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan juga Kabupaten serta Kota Bogor. Malam hari hingga dini hari secara umum kondusif begitu mas.
0: Oke, baik. Kisaran suhunya berapa hari ini untuk Jakarta?
1: Untuk suhu di kisaran 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembabannya di 48 hingga 86%.
0: Oke, kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana hari ini?
1: Nah, untuk penyeberangan di sekitar Selat Sunda cenderung ketinggian di 1,5 hingga 2 meter. Kemungkinan untuk kapal-kapal kecil dan sedang diharapkan berhati-hati begitu.
0: Baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana hari ini?
1: Sementara untuk potensi pertumbuhan awan tinggi terdapat cukup signifikan untuk wilayah Aceh hingga Sumatera bagian tengah, begitupun di wilayah Bengkulu serta Kalimantan dari utara hingga wilayah tengah, sebagian Sulawesi dan juga Papua Barat Daya hingga Papua Tengah begitu.
0: Baik. Kemudian kalau untuk potensi turunnya hujan nih, karena kan beberapa hari yang lalu sempat hujan lumayan deras juga ya di cukup banyak titik di Jakarta. Bagaimana untuk beberapa hari ke depan, Mbak Rira?
1: Nah, untuk beberapa hari ke depan di wilayah Jakarta mungkin ada peningkatan di keesokan hari dan juga di tanggal 26 gitu kan.
0: Oke, baik. Update informasi cuaca kita bisa akses kemana?
1: Baik, untuk para pendengar sekalian, harapan untuk mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG dan juga sosial media @info BMKG. Demikian.
0: Baik, terima kasih Mbak Rira. Selamat pagi.
1: Ya,
0: selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Rira Damani. Untuk Anda pendengar harap berhati-hati karena kasus-kasus kebakaran masih terus terjadi di sekitar kita. Di Jakarta hampir tiap hari ada kasus kebakaran ya. Ini Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Dinas Gul Karmat Jakarta, Bayu Megantara, menyampaikan rekapitulasi kejadian kebakaran di wilayah Jakarta untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026. Ini tercatat ada sebanyak 1216 ya total kejadian kebakaran di 5 wilayah Jakarta, dan kalau sebar wilayahnya, ternyata Jakarta Barat ini menjadi daerah yang angka kejadiannya tertinggi, yaitu ada 368 kejadian atau 30,26%. Kemudian nomor 2-nya adalah Jakarta Timur, 299 kejadian, Jakarta Selatan 252 kejadian, kemudian Jakarta Utara 163 kejadian, Jakarta Pusat 134 kejadian, dan ini disampaikan pada hari Rabu kemarin ya. Dikatakan juga bahwa objek yang terbakar mayoritas ini melanda bangunan perumahan, yaitu ada 29,44% atau 358 kejadian. Selain itu juga kebakaran menimpa bangunan umum dan peragangan, kemudian juga instalasi listrik keluar gedung, kemudian sampah, terus juga ke kendaraan pun juga ada, kemudian tumbuhan juga ada, dan juga ada beberapa kejadian lain. Kalau ditinjau dari dugaan penyebabnya, masalah kelistrikan ini masih memicu menjadi pemicu utama kebakaran di ibu kota. Kebakaran akibat listrik ini mencakup lebih dari separuh total kejadian atau 53,37%. Jadi buat Anda harap berhati-hati, selalu cek begitu ya untuk instalasi listrik di rumah Anda, dan juga penggunanya pun juga harus Anda kontrol biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan?
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
3: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung sama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. Ada yang sudah ada di jalan, kira-kira bagaimana untuk kondisi traffic di jalan-jalan yang Anda lintasi pagi hari ini pendengar? Atau mungkin cuaca ya di tempat Anda, bagaimana ini kondisinya? Apakah cerah? Apakah agak sedikit berawan ya? Karena kemarin malam, beberapa hari yang lalu ya sempat hujan deras tapi di malam hari ya. Mudah-mudahan sih harapannya hujan sudah mulai turun gitu kan ya, walaupun menurut BMKG kayaknya untuk masuknya musim hujan ini diperkirakan antara Oktober atau November. Kayaknya November deh, berarti mundur lagi ya. Kemarin sempat beredar kabar katanya bulan ini, apa namanya, bulan Oktober begitu, tapi ternyata masuknya adalah ke bulan November gitu ya. Untuk Anda semuanya pendengar, akan kami hadirkan juga nanti 3 tema untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Silakan nanti Anda bisa memilih satu dari 3 tema yang kami tawarkan. Kira-kira menurut Anda tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Siapkan juga untuk informasi-informasi menarik yang ingin Anda sampaikan juga. Boleh kami tunggu di 0811 797 7912. Kali ini kami akan update untuk kondisi traffic bersama dengan Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Aibda Yogi.
4: Kesehatan.
3: Baik, bagaimana untuk pantauannya pagi hari ini? Silakan disampaikan.
4: Ya, rencananya nanti akan ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman, Tamrin, Gedung DPR MPR RI, dan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Diprediksi akan ada kepadatan arus lalu lintas dan rekayasa lalu lintas di sekitaran objek lokasi. Dihimbau pengendara untuk menggunakan rute alternatif lalu lintas dan mengatur waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas, serta ikuti petunjuk dan arahan petugas yang ada di lapangan. Mulai pukul sekitar 10 sampai dengan selesai, agar pengendara mengantisipasinya, dan apabila terlewat informasi tersebut dapat dilihat di postingan di IG TMC untuk traffic agenda kegiatan penyampaian pendapat pagi ini. Dan untuk pantauan lainnya, tadi pagi sekitar pukul 5 ada penanganan kecelakaan di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di seputaran wilayah jalan Pangeran Jayakarta, Mangga 2, Jakarta Pusat, dekat Hotel Orchard. Ini pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan sudah ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Pusat untuk kecelakaan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya pagi ini, untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya depan Kemhan, depan Komplek Kemhan, Jalan Dewi Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang Uki, dan satu lagi seberangnya depan Wika Tower atau depan Park Hotel, Jalan Dewi Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan di wilayah Jakarta Selatan juga ada, tepatnya di depan Komplek AL, Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 24 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian Mas Farid.
3: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
4: Ya, kami imbau bagi masyarakat yang akan melaksanakan agenda kegiatan penyampaian pendapat, kami imbau agar tetap tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas yang lainnya, dan kami imbau bagi pengendara agar tetap memastikan kendaraannya untuk harus berangkat pagi ini, dan apabila terlewat informasi tentang kegiatan penyampaian pendapat dapat dilihat di postingan di GTMC untuk antisipasi arus berangkat pagi ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera, etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mas Farid.
3: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
4: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib lalu lintas.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Baik, pendengar, sehubungan dengan rencana aksi penyampaian pendapat yang akan berlangsung hari ini ya dari para buruh, ini PT Kereta Api Indonesia mengimbau para calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun Gambir untuk dapat tiba lebih awal di stasiun Gambir. Ini di langkah ini diambil guna mengantisipasi kemungkinan keterlambatan akibat kemacetan lalu lintas menjelang rencana aksi penyampaian pendapat oleh masa buruh di kawasan Sudirman Tamrin hingga ke Monas. Dan pihak kepolisian seperti tadi juga disampaikan oleh Aibda Yogi, ini juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional ya, untuk mengurai potensi penumpukan kendaraan. Untuk Anda yang mau melintas di sekitar kawasan pusat kota, ini juga diimbau untuk mempertimbangkan rute-rute alternatif. Sementara itu, bagi para calon penumpang kereta yang butuhkan informasi operasional yang lebih lanjut, ini bisa mantau atau menghubungi layanan bantuan dari aplikasinya KAI ya. Nah, kalau mungkin Anda belum tahu, hari ini memang Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia bersama dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia akan menggelar aksi damai di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Tamrin Jakarta Pusat pada hari ini ya. Dalam aksi ini, masa buruh menyuarakan 11 tuntutan terkait dengan peningkatan kesejahteraan, kemudian perbaikan sistem kerja, jaminan sosial, serta juga pelindungan hak-hak pekerja. Pergerakan massa ini dijadwalkan dimulai dengan konvoi sepeda motor dari wilayah Semanggi menuju ke kawasan depan Menara UOB. Dan untuk antisipasi potensi kemacetan di sekitar lokasi, di Telantas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan mengimbau pengguna jalan untuk menggunakan rute alternatif. Dan masyarakat juga disarankan untuk mengundurkan atau mengatur ulang waktu perjalanan kalau memang hendak melintas di kawasan pusat kota. Anda pendengar yang pagi hari ini juga ingin mengupdate ya kondisi di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977 912.

Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam.

0: mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Menjaga budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di Jakarta Pagi Ini. Ada yang mendengarkan kami streaming di aplikasi RRI Digital, kami juga ucapkan terima kasih ya. Untuk Anda yang belum punya aplikasi kami pendengar, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 08 Untuk Anda yang belum punya aplikasinya, silakan bisa Anda download, maksudnya ada di Play Store dan juga di App Store. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kebakaran, ini yang tadi saya bilang ya, hampir tiap hari ada kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta. Nah, kalau kemarin ini ada kebakaran, sebanyak 150 warga terdampak kebakaran yang menghanguskan 18 rumah dan 4 tempat usaha di Jalan Tengkunya Arif, RT5 RW01 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kepala Sudin Gulkar Karmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, ini bilang bahwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tapi menyebabkan ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal. Asril ini juga bilang bahwa pihaknya menerima laporan dari warga terkait dengan kebakaran yang telah membesar pada pukul 20.31 dan kemudian ada 24 mobil pemadam dengan 128 personil yang dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar sekitar 18 rumah dan 4 tempat usaha di atas lahan seluas 1.205 meter persegi. Api berhasil dilokalisir pada pukul 21.20 dan petugas kemudian melakukan proses pendinginan mulai pukul 21.33 hingga seluruh proses pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk penyebab kebakaran sendiri diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah. Nah, ini ya, lagi-lagi adalah korsleting listrik atau masalah kelistrikan yang kemudian akhirnya menjadi penyebab dari kebakaran. Makanya buat Anda sekali lagi, nggak bosan-bosannya saya mengingatkan Anda untuk mengecek instalasi listrik di rumah Anda dan kemudian juga penggunaan listrik juga diharap diperhatikan ya. Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda, silakan bisa Anda cek di WhatsApp kami 08 11 79 7 7 9 1 2, dan juga nanti melalui Instagram kami di @RRIPro1Jakarta. Pukul 7 kita gabung dulu dengan Pro3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita lanjutkan kembali Jakarta Pagi Ini.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia,